0: Selamat pagi dan sana pandangan. Tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan kabar Salingka Nagari Pro MPRRI Padang. Untuk hari kini ko, Rabaa 23 September 2026, Basamu Ambo Miceriani. Mulai dan sana, kita mulai Jokaba dan Partamo. Dan sana pandangan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan melakukan latihan untuk rencana kontingensi atau mitigasi jo simulasi gempa jo tsunami pada tanggal 30 September 2026 di Kota Pariaman. Sekretaris Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Provinsi Sumatera Barat, Ilham Wahab mengatakan ke RRI di Padang, kegiatan iko jo berfungsi untuk memperingati 7 balai tahun gempa gadang dan melanda Sumatera Barat pada tahun 2009. Beliau menyampaikan inisiatif ko mewakili langkah mitigasi non-struktural dalam menghadapi ancaman gempa jo tsunami. Latihan ko bertujuan untuk menilai kesiagaan berbagai pemangku kepentingan untuk menanggapi situasi darurat, sarato untuk mengidentifikasi bidang-bidang nan paralu di peloan.
1: Langkah mitigasi itu kan juga tidak saja struktural tapi juga non-struktural. Kita lakukan dengan menyiapkan rencana kontingensi gempa tsunami. Kita sudah siapkan di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan yang akan kita lakukan uji coba pada tanggal 30 September 2026 yang kita pusatkan di Kota Pariaman.
0: Sekretaris BPBD Sumatera Barat Ilham Wahab menekankan, gempa indak dapat dicegah, makanya usaha harus fokus untuk mengurangi dampaknya melalui kesiagaan. Latihan rancano kontingensi nan dijadwalkan pada 30 September di Kota Pariaman diharapkan dapat memperkuat kesiagaan baik pemerintah maupun masyarakat untuk menghadapi potensi bencana gempa jo tsunami. Dan sana pandangan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi, mengatakan ke RRI di Padang, pemberasian kawasan Tugu Gampo melibatkan 5 hingga 6 personil sehari-hari. Karajeko menyangkut memberasiakan Tugu, paga, tiang, lampu, jo pohon-pohon, serato mancat ulang bagian-bagian lantar dampak panai jo hujan. Menurut Denny, merenovasi Tugu Gampo ko penting karena situs ko menyimpan maknanan penting untuk keluarga korban Gampo 30 September 2009. BPBD sedang berkolaborasi jo pihak katigo untuk karajo pengecatan karena memperlukan tenaga karajo jo keahlian tertentu sementara pesan BPBD secara serentak menangani berbagai kegiatan lain nan bersangkutan jo bencana.
2: Ya namanya juga kena panas dan hujan ya, tetap setiap setahun kita tetap mencat ulang kembali lokasi tersebut. Kita menurunkan pembersihan itu setiap hari itu tidak terlalu banyak, paling 5 atau 6 orang. Dan itu bekerja sama dengan pihak ketiga kita membersihkan itu, mencat itu. Karena mungkin dengan kapasitas jumlah anggota kita tidak tercover sepenuhnya oleh kita karena adanya kegiatan-kegiatan lain.
0: Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi menambahkan, puncak peringatan pada 30 September kaditandoi jebunyi sirine pada sore hari, memperingati momen-momen katiko gampo gadang di Kota Padang. Peringatan iko coba fungsi sebagai pangwe untuk masyarakat, supaya indak melupakan pengalaman bencana serta tari meningkatkan kesiagaan mahadoi potensi gampo jo tsunami. Dan sana pandangan, Wali Nagari Hijrah Adi Sukrial mengatakan pompa-pompa dan batanago surya merupakan bagian dari program optimalisasi lahan dan dilaksanakan melalui Dinas Pertanian. Program iko menargetkan daerah-daerah yang punya akses air dan tabate untuk mendukung produktivitas pertanian. Menurutnya, 2 instalasi pompa dan batanago surya adalah didirikan di Pangian Nagari, yaitu Ciek di Jorong Sawahan, Sarato Ciek di Koto Kacia. Hijrah menjalankan pompa-pompa itu digunakan untuk mengangke air dari sumber-sumber nan talata labih rendah kalahan pertanian nan talata dari ketinggian nan labih tinggi. Sistem itu memanfaatkan panel surya untuk menangkau energi surya, jo maubahnya menjadi listrik, serta kemudian magiannya tenago ke pompa air.
3: Program optimalisasi lahan namanya, jadi lahan yang kekurangan air yang tidak ada air itu ditawarkan program pompa tenaga surya itu ada 2 gitu tuh. Jorong yang cie di Jorong Sawahan, yang cie di Jorong Koto Kacia. Ya, jadi ada panel-panel yang dipasang, panel penampung cahaya matahari kan, dipasang di tempat terbuka. Kemudian ini menghasilkan listrik. Listriknya masuk ke pompa tuh. Pompa itulah yang menarik air yang ada di bawah.
0: Hijrah menambahkan pemerintah Nagari Besamojo Kelompok Tani sedang menjelajah kemungkinan untuk menambah labia banyak tampe pompa nambah tenaga surya. Kalau layak, pemerintah Nagari akan mencari pendanaan tambahan mempalawe penggunaan teknologi ko untuk kepentingan masyarakat. Dun sana pandanga, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pasaman Barat Muharram di Pasaman Barat mengatakan KRRI, sesi bimbingan teknis ko bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurus-pengurus perpustakaan dalam pengembangan layanan literasi di dalam sekolah. Manajemen perpustakaan juga sedang diarahkan untuk memenuhi standar perpustakaan nasional. Muharram mencatai kegiatan serupa ala dilakukan sejak tahun kapatang. Pelaksanaan nantarui menarui diharapkan dapat mempa dalam pemahaman pengurus perpustakaan tentang praktik manajemen jo pelayanan dan disesuaikan jo kebutuhan sekolah setampe. Beliau menjalankan materi dalam sesi itu termasuk tata cara nantape untuk pengelolaan perpustakaan sekolah sesuai jo standar nasional. Standar utama yang disorot termasuk tasadio nyo koleksi dan cukui, penggunaan teknologi, jo sistem pelayanan dan mendukung kebutuhan murid.
4: Insya Allah akhir bulan ini.
5: Ya tentu bagaimana untuk meningkatkan literasi, kemudian bagi pengelola perpustakaan sekolah, tentu dia harus tahu bagaimana pengelola perpustakaan sekolah yang baik. Perpustakaan itu adalah salah satu fungsinya ada fungsi rekreasi. Itu tentu kita isi dengan koleksi-koleksi perpustakaan yang sifatnya misalnya seperti novel, sastra dan sebagainya, bukan mata pelajaran saja. Kemudian tentu ada pengelola perpustakaannya, ada anggarannya dan sebagainya.
0: Muharram Baharo melalui bimbingan teknis ko, pengurus perpustakaan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan membuat perpustakaan sekolah yang lebih aktif dimanfaatkan dek murid. Pada akhirnya, haliko diharapkan dapat memupuk budaya membaca serta mendorong literasi dalam lingkungan sekolah. Yalah dan sana pandangnya, segitu dulu kabar berita untuk pagi ko, bisuak basu balik joka badan lain pulau pada wakatu dan samo. Ambon yang membawakan kabar, Michi Ariani mengucapkan terima kasih.
6: Kato surang dibulati, nan mana kato saio? Kok singke uleh maule, sentiang bilai mabilai. Sagitu dulu kabar salingka nagari hari kini. Bisua basobo malia, jokaba nan lain.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwu Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di Desa Wisata Kubu Gadang, Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Sile lainnya merupakan modifikasi dari sile Tuwu Gunung yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Sile lainnya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain sile lainnya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
1: Anak mama sibuk sekali. Sedang mencatat apa sih?
0: Selesai.
1: Selesai?
0: Ini Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
1: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mau bantu.
0: Emang, Ma.
2: Bu, Bali wortel 2.000 ya, Bu.
3: Iya.
2: Tuh tomat 3.000. Timun 2.000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atu bawang putih 5.000 piti. Atu bayam sekabe, Bu.
3: Jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25.000. 500.
2: Aku bu, baliknya 50-500 lah ya bu.
3: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
2: Santai ya bu.
3: Nggak ada piti ketik dia.
2: Oh iya bu.
3: Aku nyo scan barcode selah.
2: Wih canggih ibu ma.
3: Iyalah dia. Kalau ada nang simpel, mangga wak cari nang payah-payah. Kalau pakai kirisku dia nggak panjang dek balik piti lah doh. Capek guys.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
5: RRI.co.id.
6: RRI.co.id. Complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Prum, PTRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangnya, pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kabupaten Solo alun optimal pasca server jaringan komunikasi data atau Jarkomda di pusat pemerintahan yang ada di Arusuko itu terdampak pemadaman akibat dari Arusuka terdampak diterjang banjir bandang pada hari Senin 21 September 2026 malam. Khusus untuk pelayanan perekaman jo pencetakan KTP elektronik, pihak Dinas Dukcapil Satampe ala Kerajo Samojo layanan Dukcapil Kota Solo untuk memfasilitasi layanan itu. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dukcapil Kabupaten Solo Ahmad Ilham mengungkapkan pemerintah daerah alam mensiasati kendala jaringan itu melalui jaringan Dirjen Dukcapil. Jadi untuk warga yang ingin mendapatkan layanan perekaman baru KTP elektronik diarahkan ke Dukcapil Kota Solo. Sementara untuk layanan lainnya itu kan dioptimalkan jaringan alternatif menggunakan server dari Ditjen Dukcapil. Menurutnya pelayanan tetap mungkako untuk masyarakat di kawasan Arusuka alun dapat berjalan secara optimal karena memang sejumlah kantua yang berkaitan dengan pelayanan publik itu masih terdampak bencana. Sementara itu sejumlah pelayanan pemerintah itu masih dapat dilakukan di kawasan Kota Baru.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memperingatkan publik untuk tidak menyemprotkan atau memakai langsung desinfektan ke tubuh manusia. Sebab, alkohol atau klorin yang umumnya terdapat dalam kandungan bahan cairan desinfektan justru menyimpan risiko kesehatan jika mengenai selaput lendir seperti mata dan mulut, yang mengakibatkan selaput lendir tersebut menipis sehingga terjadi iritasi. Maka dari itu, masyarakat disarankan untuk sering mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menghindari menyentuh area wajah dengan tangan kotor, langsung mandi ketika sampai di rumah, dan mencuci pakaian dengan sabun sebagai langkah pencegahan penularan virus corona yang aman.

0: ada kucing terjatuh.
1: Mana Uwais?
0: Itu di dekat pohon kelapa.
1: Yuk kita tolongin yuk.
0: Itu ada om-om. Kenapa enggak om itu yang bantu? Memangnya dia bukan orang baik?
1: Bukan begitu Uwais. Kalau kita mau bantu, ya sudah kita bantu. Kalau Uwais tidak menemukan orang baik di dunia ini, Uwais bisa kok jadi salah satunya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom Paterere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Duncana Pandaga. Ini kok kita ke informasi dari rri.co.id, di mana pemerintah Kota Padang Panjang bersama Jabatan Amil Zakat Nasional Basnas menyalurkan bantuan untuk masyarakat yang terdampak banjir bandang di Arusuka Kabupaten Solo pada hari Kepatang tepatnya Selasa 22 September 2026. Bantuan kok disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jokes Bangpol BPBD Kes Bangpol Kota Padang Panjang sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat di tengah menghadapi dampak bencana. Sejumlah bantuan Nandiagia berupa makanan siap saji, mie instan, teh, minyak, minyak goreng, sarden, air mineral, salimui, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat selama masa penanganan bencana. Bantuan ku disarankan Kepala BPBD Kes Bangpol Kota Padang Panjang, Mi Henry, bersama juga Ketua Basnas Kota Padang Panjang, Novi Henry, yang diterima langsung Bupati Solo, John Firman Pandu. Kepala BPBD Kes Bangpol Kota Padang Panjang, Mi Henry, mengatakan penyaluran bantuan iko merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang Panjang, Henry Arnis, sekaligus bantuan solidaritas pemerintah dan masyarakat dan ada di Padang Panjang terhadap warga Kabupaten Solo yang memang tak dampak bencana. Sementara itu, Ketua Basnas Kota Padang Panjang, Novi Henry, berharap bantuan itu bisa menolong memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama proses penanganan bencana. Menurutnya, Basnas bersama Pemkab Padang Panjang, Tarui, Bau Payo hadir membantu masyarakat dan membutuhkan.

0: Tahukah kamu kalau dalam satu hari, rata-rata manusia mengucapkan sekitar 5.000 kata? Tapi ada fakta yang lebih mengejutkan. 80% dari ribuan kata itu ternyata bukan kita ucapkan kepada orang lain, melainkan kepada diri kita sendiri. Loh, kok bisa ya? Nah, hal itu meliputi apa yang kita pikirkan saat bercermin, saat sedang lelah, atau saat menghadapi tantangan. Jika 4.000 kata yang kita ucapkan di dalam hati setiap hari penuh dengan kritik dan keraguan, bayangkan betapa berat beban yang kita bawa. Jadi, mulailah lebih sadar akan dialog dalam diri sendiri. Karena kata-kata adalah doa yang paling dekat dengan telinga kita. Ubah kritik menjadi motivasi. Ubah keluhan menjadi apresiasi.
1: Duh, ampun deh macetnya. Bete nih kalau lama-lama begini.
2: Iya nih, sama.
1: Malah panas banget lagi. Dandim, kamu ikuti aja tuh motor-motor yang lewat trotoar itu, biar kita bisa cepet sampai kampusnya.
2: Ih, apaan sih kamu lah? Yang boleh jalan di trotoar itu cuma pejalan kaki, bukan pengendara motor atau sepeda. Salah besar itu ngambil jalan orang. Selain jadi pemicu kecelakaan, kita bisa didenda loh. Paling parah, kita bisa dipenjarakan lah.
1: Ngeri juga ya, Lin. Semoga masyarakat kita bisa lebih sadar akan bahayanya berkendara di atas trotoar.

0: Kabasakile, jam 8 waktu Indonesia Barat. Dunsana Pandaga, satu dari dua warga yang dilaporkan hilang akibat dari terseret arus banjir bandang di Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, ditemukan meninggal dunia kepatan. Korban disebutkan sama tim SAR gabungan dalam kondisi tersangkut di material kayu di aliran sungai Kotogae, tepatnya di perbatasan Jo Jawi-Jawi, sejauh 4,5 km dari lokasi kejadian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR kelas A Padang, Abdul Malik, kepada RRI mengatakan, korban disebutkan sekitar pukul 3:30 waktu Indonesia Barat kepatang. Jasad sesudah itu dievakuasi menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Arosuka untuk proses identifikasi. Abdul Malik menyampaikan berdasarkan hasil identifikasi Disaster Victim Identification DVI Polda Sumbar. Melalui pemeriksaan sidik jari juga keterangan keluarga korban atas nama Davi, berumur 20 tahun. Jadi sobokannya Davi masih ada cik warga lain yang alun di sobokan hingga kini masih dalam pencarian. Dunsana Pandaga, informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Solok menerapkan kebijakan Bakar Rajo dari Mano Sajo atau Work From Anywhere WFA untuk sebagian aparatur sipil negara ASN dan bahkan tuh di kawasan perkantoran Bupati Solo Arosuka. Kebijakan di muka suik dilakukan karena dampak dari bencana Galodo. Kapalo Badan Kepegawaian Jo Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Solok, Jufri Sal mengatakan kebijakan WFA mulai diterapkan pada Selasa 22 September 2026. Kebijakan WFA itu diberlakukan untuk pegawai yang kondisi kantornya terdampak bencana, terkhususnya untuk menangani pelayanan umum. Jufri Sal menyampaikan, dari perhitungan yang dilakukan, ada sekitar 50% pegawai yang akan melaksanakan tugas juga pekerjaannya dari lokasi di mana saja tanpa harus datang ke kantor. Sementara kantor dan langsung bersentuhan juga pelayanan publik tetap menjalankan tugas dari kantor sesuai juga kondisi serta kebutuhan pelayanan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, moha kabar muna?
8: Puha barakan rakan mandung.
9: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
13: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
12: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
13: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
12: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
13: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
14: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Keterlibatan seorang anak dalam tindak pidana kian marak. Salah satunya menjadi sasaran bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena anak mudah dikelabui dan jarang dicurigai, serta bayarannya murah. Untuk itu, keluarga adalah garda pertama dalam pencegahan narkoba. Orang tua memiliki peranan penting dalam proses tumbuh kembang anak. Selain keluarga, lingkungan juga sangat berperan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, tokoh masyarakat harus merangkul semua elemen masyarakat, mulai dari orang tua, anak-anak, remaja, sekolah, hingga organisasi sosial masyarakat. Kedua, meninggalkan lingkungan yang membawa dampak negatif pada diri sendiri. Tiga, melakukan pengawasan secara berkala oleh tokoh keamanan lingkungan. Empat, membatasi aktivitas jam malam di lingkungan agar tidak terjadi peredaran narkoba. Lima, ketua lingkungan harus bekerja sama dengan pihak kepolisian agar lingkungan masyarakat aman dan terbebas dari penggunaan narkoba.
1: Assalamualaikum Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetanggamu. Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Prom, Pat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera Barat. Dan sana Padang, kita ke informasi bariku iko dari daerah Solo, di mana pemerintah Kabupaten Solo, Sumatera Barat menetapkan status tanggap darurat bencana selampo ampek balehari mulai dari tanggal 22 September 2026 sebagai langkah untuk mempercepat penanganan dampak banjir bandang na melanda daerah itu. Penetapan statusko diputuskan dalam rapat koordinasi yang diikuti Bupati Solo John Firman Pandu bersama jajaran pemerintah daerah serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Solo. Keselamatan masyarakat itu menjadi prioritas dan utama, jadi seluruh jajaran diminta untuk tarui bakarajo secara capek, tapadu serta responsif dalam menangani dampak bencana serta memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan serta bantuan yang dibutuhkan. Dikatakan pula bahasanya keputusanku untuk mempercape upayo penyelamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar warga nanta dampak, serta penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Solo. Pemerintah Kabupaten Solo pun secapeknya menerbitkan surat keputusan mengenai penetapan status tanggap darurat itu pada hari Selasa kepatang dun sana. Jadi selama masa tanggap darurat, pemerintah daerah bersama Forkopimda serta unsur TAKAHI itu melakukan pemantauan kondisi di lapangan untuk mengetahui perkembangan situasi pasca bencana.

Kaca Upiah adalah permainan tradisional anak yang dimainkan secara berkelompok pasca panen padi di Kota Solo, Sumatera Barat. Permainan ini banyak mengandung nilai-nilai filosofi seperti gotong royong dan sikap tolong-menolong. Permainan Kaca Upiah ini sangat unik. Selain sudah diwaris secara turun-temurun, tradisi ini juga terjaga sampai sekarang. Bahkan sudah dijadikan sebagai event pariwisata di Sumatera Barat. Dan tidak hanya turis lokal dari mancanegara pun banyak yang menyaksikan permainan ini. Upiah merupakan lembaran dari pelepah pohon pinang yang sudah tua, yang nantinya menjadi sebagai alat yang dipergunakan dalam perlombaan, di mana salah seorang anak nantinya duduk di atas pelepah daun upiah sembari berpegangan, dan kemudian salah seorang temannya akan menarik daun upiah tersebut sembari berlari menuju tempat yang nantinya disepakati sebagai tempat akhir tujuan dari permainan tersebut. Serunya pertandingan menjadi tontonan yang sangat menarik, apalagi area persawahan yang berlumpur kadang membuat wajah para pemain menjadi hitam terkena lumpur, dan ini sangat ditunggu oleh para penggemar permainan karena mengundang gelak tawa.

0: Totalnya 100.000, Kak. Pakai kantong plastik?
1: Enggak, Kak. Terima kasih. Aku bawa kantong belanjaan sendiri.
2: Pakai aja.
1: Enggak, ah. Aku nggak mau. Karena negara kita sekarang menjadi penyumbang sampah plastik terbesar kedua dunia yang setara dengan 60 kali luas lapangan sepak bola. Malu, kan?
2: Oh, gitu.
3: Belanja memang menarik, tapi ngumpulin sampah kantong plastik bikin lingkunganmu gak asik.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ko4 RRI Padang.

Penyakit langka merupakan kondisi gangguan kesehatan yang jarang terjadi atau hanya dialami oleh pengidap yang sangat sedikit. Melansir dari US National Organization for Rare Disease, ada sekitar 7.000 penyakit langka di dunia yang bisa dialami oleh beberapa orang. Dari 7.000 penyakit langka di dunia tersebut, berikut beberapa jenisnya yang perlu kita ketahui. Persistent Genital Arousal Disorder. Penyakit ini banyak dialami oleh pria dibandingkan wanita. Pada pria, Persistent Genital Arousal Disorder akan menyebabkan pengidapnya mengalami gangguan seksual. Kondisi ini bisa dikaitkan dengan adanya gangguan saraf pudendus, penggunaan obat-obat tertentu, masalah psikologis hingga gangguan hormonal. Biasanya perawatan dilakukan dengan menghentikan penggunaan obat yang bisa memicu kondisi ini. Sindrom Adams-Oliver. Penyakit ini merupakan kondisi bawaan langka yang melibatkan perubahan pada anggota badan dan kulit kepala. Ada gejala khas yang perlu diwaspadai, yaitu munculnya bekas luka pada kulit kepala yang tidak ditumbuhi rambut saat bayi dilahirkan. Bukan itu saja, gejala sindrom Adams-Oliver lainnya adalah gangguan jantung, gangguan neurologis, hingga masalah pada bagian mata. Untuk itu, sangat penting melakukan pemeriksaan menyeluruh ketika bayi dilahirkan untuk memastikan kondisi kesehatannya dalam keadaan optimal. Sindrom Gottorn adalah penyakit yang sangat langka ditandai dengan munculnya gejala penuaan dini pada pengidapnya. Gejala ini biasanya meliputi kondisi kulit yang rapuh dan tipis pada bagian tangan serta kaki. Gejala sindrom Gottorn bisa terlihat saat anak memasuki usia balita. Bahkan beberapa pengidap sindrom ini bisa mengalami gejala setelah dilahirkan. Harlequin ichthyosis. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit langka yang menyerang kulit. Pengidap penyakit ini akan memiliki kulit yang kering, menebal di beberapa bagian, dan bersisi. Hal ini terjadi akibat adanya mutasi genetik dalam tubuh yang mengakibatkan produksi protein tidak berjalan dengan baik. Hasilnya kulit di beberapa bagian tubuh menjadi kering dan menebal. Seroderma pigmentosum. Penyakit ini disebabkan akibat kelainan genetik yang membuat pengidapnya sangat sensitif terhadap paparan sinar matahari. Gejala ini sudah dapat dialami sejak pengidap baru dilahirkan. Ada beberapa yang perlu diwaspadai sebagai gejala seroderma pigmentosum, yaitu munculnya bintik-bintik pada bagian tubuh yang terpapar matahari, kulit terbakar yang cukup parah, kulit penuh jaringan parut, hingga tampak gurat-gurat pembuluh darah kecil.

0: hampir setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Oh, kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati kakek akan mengajarkan, biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.
3: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Dan sana Padanga, Dinas Sosial Kabupaten Solo membuka dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makanan para pengungsi pasca galodo dan menerjang kawasan Arusuka, Kecamatan Gunung Talang. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solo, Desmalia Ramadhanur, mengatakan dapur umum yang didirikan Dinas Sosial Kabupaten Solo mulai beroperasi pasca galodo dan terjadi di kawasan Arusuka. Dapur umum menyiapkan makanan untuk masyarakat dan sifatnya sementara waktu. Desmalia menyampaikan, kini ko sejumlah pengungsi masih berada di beberapa lokasi, di antaranya rumah Wakil Bupati Solo, Jo Masjid Sekitar. Dinas Sosial Alam mendistribusikan untuk menerima bantuan logistik serta untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi. Kita beralih ke informasi selanjutnya, sana Pandanga. Jalur utama Padang Solo di kawasan Arusuka, Kabupaten Solo hingga malam tadi alun bisa dilalui pasca banjir bandang. Pengendara dialihkan ke jalur alternatif pintu angin, jo sistem buka tutui serta membatasi tonase kendaraan. Pasca banjir bandang di kawasan Arusuka, Kabupaten Solo, jalur utama penghubung Kabupaten Solo menuju ke Padang hingga Selasa sore masih alun bisa dilalui. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Solo, Ibtu Akbar Karisma Tanjung, mengatakan pembersihan material banjir bandang masih terus dilakukan. Sementara akses jalan Padang Solo diarahkan menuju jalur alternatif, yaitu di jalan lingkar pintu angin.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Don Sana Pandaga. Kita bertemu lagi di hari Rabu jam 9 sampai jam 10 nanti. Kita akan bersama dalam program Jendela Keluarga untuk edisi hari ini 23 September 2026. Dan untuk edisi kali ini Don Sana Pandaga, terlebih dahulu yang pastinya kita juga mengucapkan turut berduka dan menyampaikan empati juga yang mendalam atas musibah galodo yang terjadi di Arosuka Solo, yang kejadiannya itu pada Senin malam 21 September 2026. Semoga masyarakat yang terdampak itu diberikan kekuatan, keselamatan dan juga ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Karena peristiwa yang namanya bencana kalau di Sumatera Barat, kita memang harus dituntut menjadi warga yang siaga. Begitu juga setiap anggota keluarga, yang pastinya kita harus menyiapkan segala sesuatu termasuk kepada anak-anak, bagaimana memunculkan rasa empatinya, bagaimana juga untuk mempersiapkan dirinya kalau seandainya nanti terjadi bencana. Sesuai dengan tema kita juga untuk hari ini, yaitu mendidik anak peduli bencana, menumbuhkan empati dini. Dan alhamdulillah di studio Pro 4 RRI Padang sudah hadir narasumber kita yang merupakan penulis buku Budaya Lingkungan dan Mitigasi Bencana serta merupakan Direktur Pusat Riset Kearifan Lokal Sumatera Barat dari Universitas Negeri Padang, ada Ibu Dr. Wirdaningsih MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Wirda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Dan untuk kali ini Don Sana Pandaga, silakan kita juga buka line interaktif di 08 11 66 09 240 atau di 812 414. Nah, yang pertama barangkali Ibu Wirda, kira-kira untuk menerapkan yang namanya pemahaman tentang bencana ini, itu kayaknya lebih concernnya itu kepada anak-anak, karena mungkin sesuatu yang baru menurut mereka. Nah, kira-kira di usia berapa dan bagaimana cara kita menyampaikan tentang kebencanaan ini kepada anak dan seberapa besar urgensinya?
1: Iya, terima kasih. Ya, artinya kita di dalam soal anak dan bencana alam ini, kita tidak hanya berbicara bagaimana anak menyelamatkan diri, tapi bagaimana anak itu memiliki pengetahuan, memiliki sikap siaga, memiliki sikap waspada, kemudian apa yang perlu dia tindakan, kemudian apa yang dia harus lakukan. Jadi kemudian dia juga melihat bahwa soal bencana ini tidak hanya soal persoalan alam gitu, tapi ada juga soal kondisi-kondisi adaptasi manusia dengan alam gitu. Jadi sikap kita sebagai orang yang hidup dalam tidak hanya hidup dengan manusia, tapi juga dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Artinya anak itu aktor. Anak itu aktor di dalam soal kebencanaan. Jadi tidak sifatnya pasif, tapi dia juga aktif gitu. Aktif dalam artian dia mampu menyelamatkan diri, tapi dia juga mampu berbicara menyelamatkan orang lain. Artinya juga dia punya kita harus memberi pengetahuan kepada dia tentang bagaimana sikap, termasuk sikap yang sifatnya teknis, tapi juga sikap yang berkaitan dengan sosial. Karena kita kalau bencana, kita tidak hanya bicara diri kita, tapi kita juga bicara orang lain. Bagaimana di dalam bencana itu ada orang tua, disabilitas, orang-orang yang lemah, dan orang-orang lain yang mungkin kita bisa berlari cepat, dia tidak. Maka bagi anak juga ditumbuhkan bahwa soal bencana tidak hanya soal dia harus berlari kencang sendiri, tapi dia juga harus berpikir juga menyelamatkan orang lain gitu. Seperti itu.
0: Jadi disanalah mulai tumbuh nanti rasa empati dan peduli gitu ya Bu Wir ya. Kenapa selamat bersama bisa, kenapa harus sendiri gitu ya Bu Wir ya. Jadi itu yang harus dimunculkan. Nah, sejak kapan hal seperti ini mulai kita tanamkan ke anak kita?
1: Nah, sejak usia dini. Kita di dalam keluarga, di mungkin di sekolah-sekolah juga. Apakah sekolah usia dini atau sekolah dasar dan sebagainya, sudah dikenalkan bahwa Karena kita memang sudah tidak pungkiri bahwa daerah kita sudah rawan gempa, rawan bencana, rawan rawan yang lain gitu. Maka pendidikan berbasis lingkungan itu memang harus diajarkan sejak usia dini. Diajarkan dalam keluarga, diajarkan di sekolah, diajarkan dalam masyarakat. Proses adaptasi terhadap realitas daerah yang bencana alam, yang rawan bencana alam, menuntut kita memberikan pendidikan lingkungan berbasis dan itu juga berbasis budaya juga. Apa yang menjadi misalnya tanda-tanda alam, tanda-tanda alam juga diberi pengetahuan kepada anak. Misalnya tanda alam misalnya ketika orang sudah cicak berbunyi ribut itu berarti ada sebuah bencana yang akan datang dan kita harus bersiaga. Ini kan kalau kita misalnya si anak diajarkan misalnya kalau gempa dia tidak harus panik lari keluar, mungkin dia di bawah
0: meja
1: atau kalau dia berada banjir air mungkin dia agak lari ke daratan yang lebih tinggi. Dan yang sangat penting sekali dia tidak hanya diajarkan pengetahuan teknis tapi pengetahuan sosial empati. Ya, itu yang paling harus kita ajarkan juga bahwa ketika bencana dia tidak hanya memikirkan diri dia tapi memikirkan orang banyak juga.
0: Tapi kadang-kadang jadi PR juga ya Bu Wir, saat memberitahukan ke anak tentang bencana, apakah sebaliknya diterima anak itu adalah kabar pertakut gitu Bu Wir?
1: Iya, ya, yang harus kita sampaikan proses pendidikan bencana itu adalah salah satu yang tanya Bu Mici itu adalah bahwa kita tidak yang kita timbulkan rasa takut, tapi rasa siaga.
0: Siaganya.
1: Kalau kita bencana, apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita lari ke tempat yang lebih tinggi sambil memperhatikan juga orang-orang lain. Kalau misalnya neneknya dia di papa juga gitu seperti itu. Jadi kita mengajarkan bahwa tidak takut tapi adalah siaga. Siaga terhadap bencana itu. Ya mungkin dari kalau ngomong kita daerahnya banjir, maka kita pun menaruh barang kita di atas yang lebih tinggi atau lemari dan sebagainya. Atau kalau barang-barang penting, kalau memang penting tinggal ngangkat saja. Jadi barang-barang kayak ijazah dan sebagainya itu kan kasihan juga.
0: Dokumen-dokumen penting ya.
1: Alat-alat penting yang lainnya mungkin tidak bisa kita selamatkan, tapi penyelamatan orang-orang yang rentan, yang tua dan sebagainya itu. Jadi ini dia tidak ketakutan. Kalau ketakutan dia kan ketika banjir, ketikanya ada gelodo atau ketika apa ini ketakutan, bukan
0: langsung
1: itu yang kita
0: panik.
1: Tapi yang kita kan kamu adalah pejuang, kamu siaga, kamu jangan takut, Allah ada Tuhan, tapi kamu harus berdoa dan bertindak terhadap terjadinya bencana itu. Itu yang harus kita tumbuhkan. Kalau takut tiap sebentar ada sedikit aja genteng berbunyi
0: langsung,
1: tapi ketika ada kejadian itu dia berusaha apa tindakan yang paling tepat dia lakukan gitu. Itu jadi bukan rasa takut tapi rasa siaga terhadap anak itu.
0: Baik. Nah, ini berangkat dari kejadian yang terjadi di Solo kemarin hari Senin ya Bu ya. Nah, seperti apa mungkin kita menyikapinya kepada anak-anak? Gimana rasa menumbuhkan rasa empatinya? Action apa yang bisa kita lakukan di keluarga gitu Bu?
1: Ya, misalnya kan kalau memang yang tertimpa tentu mengungsi. Nah, mengungsi dia tempat mengungsi di tempat apa yang paling penting itu dia ketika itu yang harus dia tumbuhkan kan bahwa di dalam kejadian itu satu, dia harus berpikir kalau dia bukan orang yang dalam keadaan yang mendapat bencana atau mendapatnya, berusaha membantu kesulitan orang lain. Membantu kesulitan orang lain. Dia belajar gitu. Kemudian dia juga tidak mengejek korban bencana atau jadi kan orang dapat bencana, anak-anak kita kan ada juga habituasinya seperti itu, diejek orang dapat bencana. Tapi itu juga kita tumbuhkan kepada anak, jangan mengejek orang yang dapat bencana gitu. Yang kemudian yang penting banget kalau ketika ada bencana itu berbagi makanan.
0: Okay.
1: Ya, kalau orang Cina kan tidak bisa sempat memasak gitu. Anak-anak kita ajak, kita bantu ya, kasih makanan yang kita punya, air yang kita punya kepada mereka gitu.
0: Okay.
1: Nah, kita kasih air, kita kasih makanan sehingganya rasa empati itu muncul. Kemudian baik. Yang sangat tak lepas lagi ketika kita bagian, kalau misalnya kita orang pengungsi gitu kan, ya tetap menjaga kebersihan dari pengungsian itu. Kalaupun kita yang datang sebagai yang melihat tempat pengungsian, jangan bawa-bawa sampah pula ke sana. Kan ada kadang-kadang kita kadang-kadang yang sedihnya kita orang pergi ke tempat bencana malah tempat jadi rekreasi, dibawa dibawa makanan, lalu makanannya berserak-serak.
0: Iya,
1: nah itu
0: cuma jangan buat foto-foto anak, aja. Kadang ada yang begitu. Jadi wisata bencana kan jadi muncul juga ya.
1: Timbulkan kan menimbulkan rasa sedih. Jadi jangan kemudian bawa makanan. Ketika bawa makanan ya jangan makanannya jangan berserakan gitu. Kemudian yang sangat penting itu mendengarkan anak, diajak mendengarkan. Oh, dia sedih, ya kita dengarkan gitu. Oh, lagi sedih, bagaimana kemana kejadiannya kemarin gitu. Itu anak diajak. Kemudian yang sangat penting lagi tidak menyebarkan informasi hoax. Berlebih-lebihan terhadap kejadian itu. Kadang-kadang kan kejadiannya itu kan 5 bulan yang lewat disebar sekarang.
0: Iya, jadi potongan videonya baru muncul lagi.
1: Anak-anak gitu ya, kita juga ikut-ikutan. Nah, kita jangan itu perlu sering anak-anak kita kan sekarang akrab dengan HP. Nah, dia juga nyeberin, akhirnya rasa takut lagi kita, padahal itu misalnya kejadiannya di Solo gitu. Jangan nyeberin juga kisah yang di Padang dan sebagainya. Jadi orang nyangka ini di Padang juga iya kejadiannya, padahal enggak gitu.
0: Okay.
1: Ya seperti itu. Kemudian di dalam kejadian ini anak kita juga jangan membeda-bedakan. Oh, yang dibantu ini orang ini anak pejabat, ini enggak anak pejabat. Jadi artinya kita memandang manusia kemanusiaan, bahwa manusia itu ditolong semuanya, siapa yang membutuhkan kita harus tolong. Nah, sikap-sikap itu tidak hanya pada diri kita tapi juga pada anak-anak, dididik bahwa mereka itu sebagai anak dengan kejadian gempa ini apa yang harus dilakukan gitu.
0: Oke, jadi bisa muncullah rasa empatinya, setidaknya misalnya uang jajannya disisihin dikit gitu ya Bu Wira.
1: Bisa.
0: Biasa kamu jajan 10.000, kamu mau ngasih berapa untuk bantu saudara kita di Solo?
1: Iya, gitu, berbagi contohnya. Makanan.
0: Berbagi makanan. Kalau mungkin pastinya nggak cukup ya Bu Wira, nggak cukup membantu uang segitu. Tapi untuk mengajarkannya bisa diterapkan di rumah hal-hal seperti
1: bisa.
0: Itu.
1: Iya, betul.
0: Jadi memang diajarkan sedini mungkin. Tapi sebenarnya supaya mereka bisa terbangun suasana atau kejadian itu dan empatinya muncul, apa perlu kita sebagai orang tua memperlihatkan kejadian itu ke anak-anaknya Bu Wir?
1: Tergantung kejadian itu lewat apa kita sebenarnya
0: visualnya kita lihatkan gitu Bu Wir.
1: Tapi itu butuh butuh cerita. Jadi sebuah kejadian bencana itu kalau sama anak itu kan butuh pendekatan-pendekatan bercerita dulu. Jadi dan ceritanya itu harus tidak lepas, tidak bisa hanya membiarkan mereka melihat situasi itu, tapi butuh pendampingan cerita dari kita. Ya kita bilang misalnya bencana, bencana itu nggak lepas dari pertama ada perspektif agamanya, ada perspektif lingkungannya. Kalau perspektif agama mungkin ini bagian dari ujian bagi kita gitu, atau peringatan kita sebagai manusia untuk lebih baik gitu. Kemudian dari perspektif lingkungan, soal ini kok bisa banjir. Nah, banjir ini kenapa? Banjir ini tak lepas dari mungkin lepas pembuangan sampah sembarangan, penebangan hutan. Perlu diskusi. Jangan ke kita sampai begini, oh anak-anak ngapain diajak diskusi?
0: Belum paham nih,
1: belum paham, ngerti. Tapi perlu diajak diskusi, perlu dibercerita tentang apa sebenarnya realitas tentang bencana ini.
0: Oke, jadi dia muncul nanti kebiasaan tidak buang sampah sembarangan, tidak menyumbat selokan gitu ya Bu Wira. bisa nanti mendatangkan bencana yang kita nggak tahu kapan datangnya gitu.
1: Iya,
0: ya, Wir,
1: betul.
0: Ya. Oke, nah untuk Lencana Padang yang ingin ikut bergabung silakan bisa telepon di 812414 atau di 08116609240 hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nah baik Bu Wir, kalau kita ke perspektif kearifan lokalnya, kira-kira nilai apa nih yang sebenarnya yang ditanamkan kepada anak untuk membangun kepeduliannya itu terhadap hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, dengan sesama, atau terkait bencana alam?
1: Iya, kalau soal kearifan lokal ini ada yang bersifatnya kearifan lokal bersifat teknis, ada kearifan lokal yang sifatnya sosial misalnya. Kalau kearifan lokal yang terkait dengan pengetahuan lokalnya, misalnya kalau misalnya bencana, misalnya kebiasaan kita kalau dalam bencana itu ada tanda-tanda alam gitu. Tanda-tanda alam itu harusnya diberikan pengetahuan kepada anak bahwa misalnya kenapa kupu-kupu, orang kan bilang kenapa belari kucing atau belari monyet. Nah itu kan satu petanda ada gejala-gejala alam yang akan terjadi. Kemudian kalau pengetahuan sosialnya bagaimana seorang anak ketika ada bencana, bahwa kita dalam bencana itu ada keprihatinan kepada orang lain, membantu orang lain, bahwa bencana ini kita lakukanlah secara tolong-menolong dan saling membahu satu sama lainnya.
0: Oke, karena dari orang tua dulu memang ada ya Bu Wir,
1: ya.
0: Tanda-tanda alam yang bisa dibaca kayak di pantai, lihat tuh arah ke situ, wah burung-burung banyak tuh pada terbang bergerombolan. Ini tanda-tanda nanti akan terjadi bencana apa gitu ya Bu Wir ya. Tapi walaupun sebenarnya secara keilmuannya itu tidak bisa dibuktikan ya Bu Wir ya. Tapi sesuatu yang nggak apa-apa kita kasih tahu ke anak-anak juga.
1: Iya, karena memang sebenarnya ketika di tanda-tanda alam yang di berikan itu sebenarnya didapat dari proses belajar yang panjang gitu.
0: Iya, betul.
1: Akhirnya kan sebenarnya kan kayak nenek moyang kita sebenarnya. Kenapa dia membuat rumah dari kayu misalnya?
0: Iya.
1: Salah satunya karena adaptasi karena daerah kita gempa. Karena kalau rumah kayu ketika gempa aman gitu. Nah, kenapa rumah panggung gitu? Kenapa rumah tinggi gitu? Kenapa nggak dibawa aja rumah itu?
0: Iya,
1: karena proses enggak tidak adaptasi terhadap kondisi banjir. Jadi kita aman di atas. Nah itu kan pelajaran-pelajaran panjang. Ya kalau di pelajaran ilmu modern sesuatu yang tidak logis, tapi itu sesuatu perjalanan panjang yang dimiliki oleh masyarakat. Dan itu sudah terbukti di proses panjang itu di dalam kehidupan. Jadi kemudian itulah yang akhirnya pengetahuan lokal itu sebenarnya tidak perlu diajarkan dan perlu dikenalkan kepada anak-anak. Kemudian yang pengetahuan lainnya adalah bahwa dalam gempa itu memang harus diajarkan tolong-menolong dan itu sikapnya. Kita kan contoh misalnya di daerah Batu Busuk misalnya kemarin tuh Bu Widi, yang realitas sosialnya yang terjadi. Jadi ada keluarga yang mendapat longsor, kemudian apa yang terjadi? Keluarga-keluarga lain tuh nganterin beras, kemudian nganterin makanan, kemudian mereka juga masak bersama, makan bersama. Jadi dari saudara-saudara jauh gitu, saudara-saudara tuh mereka tidak pergi ada bencana, mereka tidak lihat-lihat gitu, tapi mereka membawa beras, membawa makanan, kemudian untuk menolong, dan sampai di sana mereka memasak bersama, makanlah bersama-sama. Itu kan artinya dibantu fisiknya juga, tapi juga dibantu terapi sosialnya gitu, dibantu psikologisnya. Kamu nggak sendiri, kamu ada keluarga-keluarga lain yang siap juga menolong. Kamu sedih, karena kamu sedih, kami makanya kita jadi ada tradisi itu tadi si makan pasca bencana itu bagi masyarakat itu. Jadi mereka masak, dan masak mereka juga masak yang enak-enak, kemarin masak rendang gitu.
0: Iya.
1: Jadi ya itu bagian dari masyarakat ketika bencana, mereka tidak berada ke individualnya, bagaimana kebencanaan itu menjadi solidaritas gitu. Nah itu anak itu pertama kan akan belajar dari contoh, contoh yang dilakukan oleh orang tuanya, oleh keluarga luasnya. Ketika anak melihat, wah kalau terjadi bencana kok kumpul-kumpul ya, setelah bencana kok, atau ketika bencana kok Pak Tuonya tinggal di rumah kita ya gitu. Yeah, yeah. Ketika bencana kok semua keluarganya ke sini ya. Jadi kalau individual ngapain kamu tidak boleh tinggal
0: diurusin,
1: di rumah saya.
0: Yeah.
1: Maksudnya tidak kebiasaan tidak mau menerima tamu, nerima saudara.
0: Yeah, yeah.
1: Itu kan kita punya kebiasaan itu. Jadi makanya rumah kita tuh rumah luas, rumah keluarga luas. Maka paling bagus itu misalnya rumah induk, rumah nenek-nenek kita yang masih rumah bersama itu dijaga sehingga ini kita tempat kumpul bersama atau tempat alternatif bagi keluarga yang tidak rumahnya sudah tidak ada gitu. Dia bisa menempatin. Kan ketika bencana alam kan banyak gini terjadi. Sudah kembali ke rumah-rumah tua yang ditinggal-tinggal dulu kan mulai dihuni, mulai ditolong menolong di situ gitu. Jadi secara tidak langsung si anak pun mendapat pendidikan kearifan budaya dari masyarakat ketika bencana. Jadi semangat yang seperti itu kita lakukan lagi gitu. Tadi si menolong, tadi si berbagi, tadi si empati gitu. Kemudian saling berkumpul dalam keluarga yang mengalami bencana. Itu harus kita tumbuhkan dan kita lestarikan gitu. Sehingganya memang itu salah satu solusi alternatif ketika persoalan-persoalan bencana alam, bagaimana pendekatannya ketika ada musibah itu datang gitu.
0: Oke, tapi bisa dibilang juga ini jadi satu kesalahan yang dilakukan orang tua juga nggak, Bu Wir, saat dia nganggap anak itu masih kecil dan memang belum masanya dia tahu dan juga ikut serta berkaitan dengan bencana ini.
1: Iya,
0: gitu.
1: Itu yang harus kita push gitu. Pertama, ketika mengajarkan pada usia dini itu malah lebih bagus karena the golden egg.
0: Iya, betul.
1: Masa itu masa mereka menerima, menangkap itu lebih
0: cepat, ya?
1: Cepat lebih
0: membekas
1: dan
0: ya,
1: menjadi
0: Bu,
1: dasar
0: kepribadian
1: dasar mereka. Jadi kepribadian dasar itu kan dibentuk dari masa pengasuhan waktu anak usia dini. Jadi kalau kita tumbuhkan dia menjadi karakter baik, dia akan menjadi karakter baik. Tapi karakter buruk yang kita tumbuhkan, ya karakter buruk lah yang menjadi dasar kepribadian mereka. Jadi ketika bencana alam yang kita tumbuhkan adalah ke sikap-sikap yang baik, tentu tumbuhnya dia menjadi kepribadian yang baik. Terkait dengan pengetahuan, jangan dianggap anak tidak menangkap. Dia punya kecerdasan yang sangat kuat, intelektualnya, daya tangkapnya itu lebih tinggi. Dan berkata orang mengukir, apakah anak itu mengukir
0: di atas batu,
1: membekas gitu. Jadi ajarkanlah dia jangan berkata anak itu tidak tahu, tapi dia punya potensi untuk tahu. Dia punya feeling yang kuat untuk belajar. Contoh sederhana aja, pernah enggak kita ketika anak kecil baru bayi yang menyusui, ada enggak kita memberi apa ya kata-kata? Dia dengan sendiri kekuatannya sendiri untuk menyusu pada ibunya. Ada feeling gitu. Jadi ada feeling untuk bisa belajar. Nah, kita kewajiban kita menstimulus, memberikan sesuatu pengetahuan yang bisa dia tangkap, lebih terserap bagi dia. Jadi bukan dia tidak tahu apa-apa, dia akan mudah menyerap, apalagi menyerap yang berkaitan dengan pembentukan karakter gitu.
0: Jadi kalau udah jadi suatu pembiasaan dari kecil, nanti semakin besar dia kepedulian itu tetap ada gitu ya, Bu.
1: Iya,
0: ya?
1: Karena situ dasar.
0: Dasarnya udah dapat.
1: Dasar. Jadi mudah kita lagi mengajak dia untuk kalau sudah dasar punya empati ya. Empati itu mudah ditumbuhkan lagi gitu.
0: Bahkan dikit-dikit lihat orang susah, tadi ada yang ini nih yang enggak bawa duit di sekolah dia mau ngasih gitu ya, Bu.
1: Iya, jangan kita misalnya menampuk ijan lagi lebiti bikola gitu. Ya kalau dia punya keinginan bagusnya. Kasih, kita support dia.
0: Bersyukur seharusnya kalau udah punya empati.
1: Gitu, jangan ya, juga ya, kita bersikap misalnya dalam bencana tuh mengambil kesempatan dan kesempitan gitu. Itu jangan anak kita nampak mah dia tuh. Kan misalnya kan bencana itu kan ada bantuan-bantuan. Sebenarnya bantuan kepada siapa gitu kan. Lalu kita mengambil dalam apa ya, kesempatan dalam kesempitan itu. Anak itu dia kan anak melihat.
0: Dia mengamati ya.
1: Mengamati, sehingga kita Dia mencontoh. Nah, kita harapan kita untuk menjadi anak baik, jadilah kita orang baik. Nah, itu kuncinya satu. Kalau mau menumbuhkan anak yang sadar lingkungan, jadilah kita menjadi orang yang sadar lingkungan. Kalau kita menjadi ingin anak menjadi orang yang empati dan peduli bencana, jadilah kita menjadi orang yang peduli bencana juga. Gitu, seperti itu salah satu pendekatan pendidikan dengan contoh dan kasih sayang.
0: Baik, nggak mungkin juga saat kita punya keinginan anak jadi anak yang penuh empati, sementara kita sendiri tidak mencontohkannya, ya, Bu Wir, ya. Nggak mungkin itu terwujud, mustahil. Oke, kalau gitu Dun Sanapadanga, silakan nanti kita tunggu lagi atensinya. Kita akan jeda dulu sejenak setelah mendengarkan beberapa informasi berikut ini.
2: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersam sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.

0: Museum Aditya Warman adalah museum budaya Sumatera Barat yang terletak di Kota Padang. Museum ini diresmikan pada tanggal 16 Maret 1977, mengambil nama besar salah seorang Raja Malayapura pada abad ke-14, Aditya Warman, yang sezaman dengan Kerajaan Majapahit. Museum ini memiliki julukan Taman Mini ala Sumatera Barat. Sebagai museum budaya, Museum Aditya Warman menyimpan dan melestarikan benda-benda bersejarah seperti cagar budaya Minangkabau dan sekitarnya, beserta beberapa cagar budaya nasional. Salah satu di antaranya adalah bangunan yang berarsitektur Minang, Rumah Gadang. Koleksi utama yang terdapat di Museum Aditya Warman dikelompokkan ke dalam 10 macam jenis koleksi, meliputi geologika, geografika, biologika, etnografika, arkeologika, historika, numismatika atau heraldika, filologika, keramologika, seni rupa, dan teknologika. Koleksi lain yang dimiliki oleh museum ini adalah benda purbakala peninggalan Kerajaan Dharmasraya, yakni berupa duplikat patung Bhairawa dan patung Amoghapasa. Ruang utama museum menampilkan diorama yang mempresentasikan sistem adat yang dimiliki oleh masyarakat Minang dengan penjelas terstruktur mengenai hubungan kekerabatan di dalam adat Minangkabau. Di dalam satu sudut museum terdapat ruang peragaan pelaminan pernikahan adat Minang. Dan di bagian ruangan lain, terdapat koleksi benda bersejarah dan budaya dari suku Mentawai.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Prom, Pati Rere Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sana Padang masih di Jendela Keluarga, masih bersama Ibu Dr. Wirdan Ningsi MSI. Dan pembicaraan kita untuk hari ini yang pastinya itu masih berkaitan dengan tema kita, yaitu bagaimana menumbuhkan sikap empati, gimana mendidik anak supaya peduli dengan bencana dan menumbuhkan empatinya sejak dini. Langkah-langkah awal tadi sudah diberitahukan oleh Bu Wir, apalagi kita orang Minangkabau itu sepertinya juga punya ini ya Bu Wir ya, kayak punya nilai-nilai tersendiri atau praktik kebiasaan sendiri. Bahkan orang Minang tuh terkenal kalau udah ada bencana di mana kita ngirim rendang berapa ton gitu ya Bu Wir ya.
1: Yeah.
0: Itu contoh-contohnya. Apa sebenarnya yang lainnya, kebiasaan-kebiasaan masyarakat Minangkabau yang memang masih relevan dan bisa kita kasih tahu ke anak kalau kita orang Minang tuh kita seharusnya begini gitu. Termasuk mitigasi bencana ya Bu Wir.
1: Iya. Salah satu mungkin yang agak habituasi yang yang arif terakhir-terakhir ini terkait bencana alam ya soal rendang,
0: pengiriman rendang.
1: Yang menariknya dari pengiriman rendang ini adalah tidak hanya bicara soal kita mengirimkan makanan kepada orang yang mendapat musibah, tapi ada terapi psikologisnya.
0: Oh, iya.
1: Kenapa terapi psikologisnya ketika kita mengirimkan rendang kepada orang yang mendapat bencana? Satu, rendang itu adalah makanan utama, makanan yang lezat, makanan yang tahan lama. Dia kan tahan lama, karena tahan lama bisa dimakan dalam waktu yang lama. Dia lezat. Kemudian itu rendang itu kan makanan utama dalam adat Minangkabau. Dia setiap perhelatan datang. Jadi sebuah makanan yang kalau bahasanya dan tandanya punya prestisi terhormat.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi kalau kita mengirimkan rendang buat orang, kita mengasih orang tuh karena bukan makanan yang terjelek, tapi memang
0: terbaik,
1: yang
0: ya,
1: terbaik. Kemudian rendang itu kan lambang kebersamaan, bahwa rendang itu kan dia kan berasal dari bumbu-bumbu yang banyak gitu. Di situ ada kebersamaan dalam membuatnya gitu. Nah, jadi itu menjadi terapi psikologis bagi orang yang menerimanya. Tangkap rendang dibuat oleh amai-amai, rame-rame,
0: iya, rame-rame
1: gitu.
0: Betul.
1: Rendang kok dibuat dalam waktu jangka yang lama, tahan sekali gitu. Nah, maka dia, dan ini rendang ini makanan kehormatan gitu.

0: tolong dan sebagainya. Mm-mm. Nah itu rendang, gerakan rendang yang dikirim ke berbagai daerah, mm-hmm. itulah tidak hanya aspek yang sifatnya pemenuhan kebutuhan biologis, mm-hmm. kebutuhan fisik, mm-hmm. tapi kebutuhan psikologis, mm-hmm. dari penerima rendang, termasuk kebutuhan sosial. Okay. Kebutuhan sosialnya, mm-hmm. adalah adanya semangat kebersamaan itu sendiri. Mm-hmm. Nah kalau ke anak-anak kita ngelihat, mm-hmm. wah kenapa ya, kok mm-hmm. mama bikin rendang? Ya, dibagi. Dia akan menangkap bahwa hidup itu mm-hmm. berbagi, bahwa hidup itu empati kepada orang lain, bahwa hidup itu tidak kita sendiri, tapi mm-hmm. hidup itu juga ada banyak orang lain yang siap kita tolong dan kita bantu gitu. Mm-hmm. Nah itu sebenarnya mm-hmm. kalau bagusnya ketika kita mau merendang tanah, eh, diajak juga merendang, yeah. gitu. Mm-hmm. Bisa saja gerakan pasti apa merendang anak-anak gitu, mm-hmm. buat saudaranya yang mendapat bencana alam, mm-hmm. kan, yeah. bagus juga itu.
1: Oke, okay, oke. Okay, yeah. Jadi itu juga orang yang menerima rendangnya merasa seperti yang Bu Irma, wah ada ikatan, merasa wah orang Minang hadir di sini. Rendang itu benar-benar identitas kita banget ya Bu Wir ya. Mm-hmm. Ketimbang bahan makanan lain yang kita kirim, rendang itu benar-benar tahu asalnya dari mana gitu.
0: Lama, kemudian bergizi.
1: Nah, iya.
0: Iya. Udah pilihan bumbu-bumbu itu juga mm-hmm. menjadi penjaga kesehatan. Mm-hmm. Ada jahe, ada lengkuas, mm-hmm. ada kunyit. Mm-hmm. Kunyit enggak masuk ke dalam rendang. Oh, ada. Kemudian apa satu lagi nama itu? Bawang putih, bawang mm-hmm. merah. Mm-hmm. Kemudian bumbu-bumbu yang lain, daun-daunan,
1: langkok-langkoknya.
0: Ya, itu kan mm-hmm. itu kan apa? Obat. Obat yeah. juga, obat mm-hmm. dari pengketahanan tubuh. Mm-hmm. Nah, jadi makanan yang dikirim berupa rendang, makanan mm-hmm. bergizi. Mm-hmm. Ya kita kan enggak bolehlah makanan yang sifatnya misalnya instan dan sebagainya, mm-hmm. tapi kadang-kadang mm-hmm. di situ ada zat-zat kimia yang lebih mm-hmm. dominan, itu kan mm-hmm. kurang bagus gitu. Mm-hmm. Tapi mm-hmm. coba kita imbangi juga gitu, mm-hmm. okay. dengan makanan-makanan yang sifatnya lebih mm-hmm. bergizi, mm-hmm. lebih bermanfaat dan punya nilai-nilai mm-hmm. psikologis juga yeah. kepada peserta yang menerima.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik-baik. Dan yang pastinya kalau kita balik lagi ke lingkup keluarga nih Bu Wir, mm. ya, di dalam keluarga sepertinya kita juga harus memberitahu anak ya Bu Wir, langkah-langkah mitigasi yang dilakukan untuk bencana A, bencana B, bencana C. Itu memang sudah harus ditanamkan, bahkan menyiapkan tas ajaib itu ya Bu Wir, tas siaga bencana itu ya, itu juga harus ada di edukasi kepada anak-anak kita Bu Wir.
0: Betul. Jadi edukasi siaga bencana pada mm-hmm. anak sejak udah ini tidak mm-hmm. hanya sifatnya teknis tapi mm-hmm. juga sifat sosialnya. Mm-hmm. Teknisnya bagaimana ketika bencana datang gitu kita mm-hmm. kalau memang gempa lalu mm-hmm. kita cari tempat yang aman, kepala mm-hmm. kita selamat. Yeah. Kalau misalnya ke tempatnya banjir, tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang ditambahkan lagi dia mm-hmm. juga harus mendapat pengetahuan tentang bagaimana mm-hmm. siaga bencana yang preventif. Misalnya preventif mm-hmm. itu sikap membuang sampah sembarangan. Mm-hmm. Kemudian penebangan hutan, penebangan mm-hmm. yang lain itu juga ada menjadi pengetahuan dia mm-hmm. bahwa soal alam ini terjadi banjir mm-hmm. juga tidak lepas dari kesalahan dari manusia misalnya dalam mm-hmm. melakukan tindakan sewenang-sewenang pada mm-hmm. tumbuh-tumbuhan atau alam itu sendiri. Jadi mm-hmm. itu juga menjadi kunci bagaimana siaga bencana itu. Siaga bencana tidak hanya teknis, pengetahuan, tapi sikap-sikap sosial di dalam mm-hmm. kebencanaan. Tadi katanya Mice bagaimana mm-hmm. dia punya tas, mm-hmm. tapi juga harus ditumbuhkan bahwa kamu mm-hmm. aman, kamu aman orang lain juga bahwa yeah. tasnya kita. Mm-hmm. Tapi lihat juga nenek-nenek, lihat juga mm-hmm. orang disabilitas, lihat juga orang-orang yang tidak mampu. Nah kita si anak tidak hanya diri kita, diri dia, tapi diri orang lain itu juga mm-hmm. harus ditumbuhkan gitu. Mm-hmm. Ada teknisnya, mm-hmm. ada mm-hmm. pengetahuannya, mm-hmm. ada soal interaksi sosialnya yang mm-hmm. menjadi sikap dia di dalam pendidikan bencana mm-hmm. yang dikenalkan kepada anak mm-hmm. sedini gitu. Okay. Dan pendekatannya jangan mm-hmm. pendekatannya yang paling penting itu gunakan bahasanya sendiri gitu. Enggak mm-hmm. bahasa langit kita.
1: Jangan nyambung nanti.
0: Enggak nyambung yang bahasanya yang enggak ngerti lah dia, kita

0: bencana alam ini terjadi human error, nah, kan nggak masuk kan?
1: Iya.
0: Jadi sesuai dengan bahasanya sendiri, kemudian dengan pendekatan bercerita juga, dengan pendekatan permainan gitu, permainan-permainan kita mengenalkan dia tentang pengetahuan-pengetahuan itu, karena konsep memberikan pengetahuan kepada anak itu adalah dengan bermain, karena otak anak itu otak bermain. Jadi pengetahuan itu tidak misalnya metodenya ceramah gitu itu kurang pas, metodenya seperti duduk mendengarkan dengan tenang, tapi langkah-langkahnya ya dengan permainan-permainan, dari balik permainan itu kita menyampaikan pengetahuan, menyampaikan sikap, menyampaikan pengetahuan-pengetahuan lain yang terkait dengan bencana.
1: Oke, Bu Wir, ini ada yang ingin ku bergabung, kita coba terima. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mince.
1: Iya, Mama Zur, apa kabar Mama?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Ini bersama kita ada Ibu Dr. Wir Daningsih, ini Mama, terkait dengan perbincangan kita, silakan pertanyaannya.
2: Mama tertarik ya, Mice, ya. Tapi bukan bencana aja, tapi ini begini. Mama punya cucu, baru bisa jalan waktu itu. Berarti dia udah bisa jalan kan? Misalnya dia, ini pengalaman ya. Gotong royong, dia punya habis mandi, mau mandi kan buka bajunya. Siapkan tempat baju kain kotor, suruh dia naruh, karena ada pondok jalan. Walaupun masih kecil, ada mamanya, ada pembantu, dia disuruh naruh. Satu ya. Sekarang dia udah bisa, kalau mau mandi, buka baju nih, dia ambil sendiri masukin. Terus dia sobek kertas, terus sama mamanya ambil itu, disediain pula tempat sampah yang bagus ya, itu dia masukkan ke situ. Dia udah mengerti ini ngomong, tapi belum pinter sih.
1: Iya.
2: Tapi masukin ke sana.
1: Tapi udah paham ya.
2: Itu cara. Jadi dia paham. Kemudian dalam keluarga kami, karena kami itu mama besar di sana di Jawa, jadi keluarga mama pun boleh nggak kata nggak ada di sini, tapi mama dari keadaan udah tua begini suka ngumpulin tuh ponakan-ponakan sekali berapa gitu, mama masakin masakan Padang ya. Berunding, kita kan berunding, kalau di Jakarta itu udah nggak ada berunding. Ya udah bisa aja. Tapi dengan di Minangkabau ada berunding-berunding begitu, mama ajarin. Alhamdulillah sekarang mereka kalau ada masalah ngumpul berunding.
1: Oh gitu.
2: Cari kata palingnya. Gitu.
1: Wah, baik. Ya. Itu penerapan di keluarga mama ya.
2: Iya, jadi mama menerapkan Minangkabau ini benar-benar Mince, mama sekarang di sini belajar benar-benar gimana sih harusnya seorang orang Minangkabau.
1: Baik.
2: Mereka enggak ada yang ngerti. Mama aja udah tua begini. Enggak banyak mengerti. Mama sering sama Adit kalau ada di radio, mama ikut. Biar mama ngerti juga adat-adat gimana ya.
1: Baik, Mama.
2: Itulah penerapan ke cucu. Jadi mudah-mudahan ya mereka udah belajar memasak sendiri, menaruh baju dari kecil. Dari baru mulai bisa jalan. Semoga bisa juga masukkan nih nanti.
1: Baik, terima kasih Mama.
2: Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Bu Wida menanggapi seperti apa yang tadi dibiasakan oleh Mama Nur ini. Baik, ini pendengar kita yang cukup aktif juga merespon dan sharing bersama kita, termasuk barusan itu kegiatan yang dilakukan di rumahnya. Apakah penerapan hal yang seperti ini juga bisa ada kaitannya dengan pembelajaran yang kita kaitkan dengan kebencanaan ini, Bu?
0: Iya. Tadi menanggapi dari Ibu
1: Zur.
0: Betul itu Bu Zur, artinya ada membangun habituasi gitu, pembelajaran habituasi bagaimana menjalankan kebiasaan-kebiasaan yang bersih, kebiasaan disiplin terhadap berkaitan dengan kita, berkaitan dengan mandi tadi. Yang kedua, yang sepakat Bu Wida, Ibu juga membuat masakan itu. Akhirnya di situ ada barundiang-rundiang. Di situ Ibu sudah memberikan pendidikan kalau bahasa kita memberikan pendidikan bermusyawarah, pendidikan lebih lanjut lagi udah memberikan pendidikan politik gitu. Bahwa sebuah keputusan itu nggak boleh secara otoriter, tapi dirembukan, dibicarakan bersama. Ketika sudah dirembukan, sudah dibicarakan, orang-orang pada senang dan akhirnya pekerjaan itu dilakukan secara bersama-sama. Jadi sebenarnya kan orang Minangkabau itu kan memang punya tradisi politiknya itu mengambil keputusan itu secara musyawarah, berunding, dan selalu mengutamakan keinginan orang banyak, mengutamakan kesepakatan bersama, sehingga barek dipikul, ringan sama dijinjiang itu menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan atau menjadi filosofi hidup dari orang Minang. Dan itu perlu kita wariskan dan perlu kita ajarkan dan kita kenalkan kepada generasi berikutnya.
1: Baik-baik, itu contoh yang bisa diterapkan sekali ya Bu Wir ya. Dari kecil tuh contohnya sekarang sudah mulai terbiasa gitu ya. Termasuk mungkin yang tadi kita sebutkan, buang sampah gak boleh sembarangan, harus ke tempatnya. Karena akan ada efek dominonya nanti yang mungkin dalam waktu dekat belum kita bisa rasakan gitu ya, ya. Baik, terima kasih Ibu Zur, Mama Zur yang ada di Gunung Pangilun. Dan satu hal juga yang kalau zaman sekarang itu yang susah sekali diawasi adalah anak dan gadgetnya, gitu Bu Wir. Kadang-kadang seperti yang Bu Wir bilang, kejadiannya kapan, di mana, momennya orang lagi ada kejadian begini, muncullah video-video. Bagaimana kita mendampingi anak ketika dia melihat video berita tentang bencana di media sosial ini, Bu Wir?
0: Video-video yang berkaitan dengan bencana alam.
1: Iya, kadang kan banyak video yang muncul, ada yang mungkin agak serem gitu buat dilihat ya Bu Wir, mungkin bertemunya mayat atau dan sebagainya. Gimana sebagai orang tua kita mendampinginya?
0: Ya, tadi sebenarnya sudah kita singgung juga tadi, anak yang ketika mendapatkan video yang kaitan dengan bencana alam, tentu kita perlu mendiskusikan. Karena video itu ada yang hoax, ada video itu yang tidak pada hari ini. Yang hoax itu kan bisa saja video itu kan di-editing. Di editing sehingganya video itu menjadi sesuatu yang lebih mengerikan gitu. Kemudian ada lagi video yang berlebih-lebihan kadang-kadang. Nah, kemudian ada juga yang udah posting karena dia ingin menilai itu kejadiannya beberapa bulan yang lewat. Nah, sekarang jadi perlu ketika ada video yang tersebar, perlu diskusi sama anak-anak. Tapi juga kita mencari informasi tentang kebenaran dari video itu. Karena zaman digital sekarang kita memang sudah agak apa ya, banyak meme, banyak tujuan orang juga, banyak kepentingan orang juga. Jadi semua berita yang ada, video yang tersebar, perlu kecerdasan bagi kita untuk menerima, termasuk kepada anak-anak. Dan anak-anak kita juga perlu kita diskusikan. Cuma yang anehnya juga gini, anaknya udah cerdas, emaknya enggak cerdas misalnya.
1: Langsung bikin jadi status.
0: Status, emaknya yang malah yang mau menyebarkan hoax gitu. Anaknya, mama kenapa disebar itu, kan kata temanku kagak. Sebenarnya kan artinya anak-anak, kalau pagi kita tuh yang penting sekali adalah anak itu jangan dianggap manusia bodoh, manusia tak ngerti, tapi adalah manusia yang cerdas, manusia yang punya potensi, manusia yang punya pengetahuan, yang akhirnya kita, kewajiban kita sebagai orang tua menstimulus, merangsang dari kecerdasan-kecerdasan yang dia miliki. Nah, dari itulah kita menumbuhkan rasa peduli, rasa empati, sehingga dia menjadi orang yang kaitan dengan diskusi kita ini sadar lingkungan.
1: Baik-baik kalau begitu. Oke, Bu Wir, sudah di penghujung kebersamaan kita untuk hari ini. Barangkali terakhir, apa nih pesan Bu Wir juga untuk orang tua atau mungkin anak-anak yang berkaitan dengan kependidikan, pendidikan kebencanaan ini dan tanggung jawab juga, sehingga muncul rasa empatinya itu, Bu Wir. Apa pesan yang ingin Bu Wir sampaikan?
0: Ya, satu, bahwa bencana alam ini tidak hanya soal soal kita menyelamatkan diri, tapi juga menyelamatkan orang lain. Soal bencana ini jangan takut, tapi adalah siaga, siaga terhadap kebencanaan yang ada. Kemudian yang penting sekali bagi anak-anak, aman kita, aman orang lain. Kemudian dengan aman kita, aman orang lain, jadi kita harus bersikap tidak mentertawakan orang yang dalam bencana alam. Kemudian kita ketika orang bencana alam, kita empati, memberi makanan. Ketika kita bencana alam, kita juga mengucapkan satu sikap yang lebih empati, mendengarkan curahan hati mereka, kemudian memberikan bantuan yang sesuai dengan kemampuan. Kemudian juga yang tak lepas lagi, membangun kalau memang bisa trauma healing, misalnya melakukan trauma healing, bisa dilakukan secara bersama-sama, tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak. Kita perbaiki juga cara trauma healing kita juga, karena trauma healing tidak hanya sebatas proyek, tapi trauma healing itu memang menyelesaikan trauma-trauma dari bencana dari masyarakat kita. Saya pikir keterlibatan anak-anak juga memberikan bantuan, berbagi hati, berbagi curahan hati untuk orang-orang mengalami bencana, itu juga perlu kita tumbuhkan. Jadi yang paling penting sekali, pendidikan sadar lingkungan terhadap dengan bencana alam, kita kenalkan sejak dini, kita kenalkan sejak awal. Anak usia dini bukanlah anak yang kosong, tapi anak yang sudah dimiliki keberkahan sama Allah untuk menerima pengetahuan-pengetahuan dan sikap terhadap kejadian atau realitas bencana di daerahnya.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bu Wir.
0: Terima kasih
1: untuk obrolan kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan tadi semakin membuat kita dan seluruh anggota keluarga itu berempati dengan kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita. Terima kasih sekali lagi Bu Wirda, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dan sana pandangan, demikian obrolan kita dan program Jendela Keluarga untuk hari ini. Tetap bersama Pro 4 di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yantes Duniko, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Agam Kuantan, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari Ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
7: Dunsana Padanga, Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Kota Padang mengadakan pelatihan pendidikan dasar manajemen bencana tahun 2026 di Gedung Convention Hall Bukit Lampu, Kecamatan Lubuk Kilangan. Kegiatan itu dimulai pada 21 hingga 25 September mendatang dan diikuti relawan kelompok siaga bencana Kecamatan Padang Timur sebagai upaya untuk memperkuat kemampuan menghadapi situasi darurat. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Padang, Denny Harzandi, mengatakan pelatihan berlangsung satu hari mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat dan menghadirkan pemateri latihan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Materi yang diagia yaitu manajemen bencana, logistik, kajian risiko bencana, hingga sejumlah materi lain yang dilanjutkan jo pematangan kemampuan sarato simulasi pada hari terakhir pelatihan. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangnya. Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID Kota Padang, Sumatera Barat memastikan kata serdiuan jo distribusi pangan di Kota Padang tetap terjaga sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Setdako Padang, Didi Aryadi, mengatakan TPID Kota Padang tadi memantau kondisi pasokan pangan, termasuk jalur distribusi yang menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Disampaikan gangguan akses akibat longsor yang sempat terjadi pada jalur antara Kota Padang jo Solo hingga sampai mangkado pasokan pangan ke Kota Padang karena kendaraan masih dapat melinteh.
8: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Aduh, terima kasih ya bapak-bapak semuanya. Kalau nggak ada bapak-bapak, saya mungkin udah kehilangan duit.
1: Makanya Bu, pakai ATM Bank Nagari, biar duitnya aman. Kalau Ibu mau transfer duit, juga bisa menggunakan ATM Bank Nagari. Pokoknya banyak kemudahan deh.
2: Banyak sekali kemudahan yang bisa Anda dapatkan ketika menggunakan ATM Bank Nagari. Penarikan tunai, pemindahan dana, serta pembayaran semuanya bisa Anda lakukan. Layanan kartu ATM dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Jaringan mesin ATM yang luas juga bisa melakukan transaksi di ATM Prima, ATM Bersama, mesin EDC Bank Nagari, dan EDC Bank lain. Serta bisa melakukan pembayaran berbagai jenis biller. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: Satu tradisi memasak makanan yang terbuat dari tepung beras di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat dinamakan Ma'apam. Puluhan tungku untuk memasak apam tersebut dikerumuni oleh ibu-ibu. Sambil memasak apam, warga terlihat tertawa bersama sambil mengaduk bumbu dan santan kental sebagai bahan dasar apam. Semua bahan dan cara yang digunakan masih sangat tradisional. Biasanya setelah dimasak, apam disantap bersama-sama atau dibagikan kepada masyarakat dan sanak keluarga. Tradisi yang sudah puluhan tahun berlangsung ini mengandung nilai kebersamaan yang sangat kental agar terciptanya rasa kekeluargaan dan mempererat tali silaturahmi masyarakat.

0: ketahuan nih. Kok mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi, kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini Sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dan Sarang Pandangan Pinyaram, atau ada yang nyebutnya Panyaram atau Paniaram. Itu adalah salah satu kue yang memang tidak asing untuk masyarakat Minangkabau. Kuliner Nancie Kodun sana masuk ke dalam jajanan tradisional yang masih eksis, tidak lekang di zaman. Biasanya makananku merupakan makanan yang wajib ada pada acara-acara adat Minangkabau. Kue Pinyaram, bahan dasarnya itu memang tepung bare, jogulo, baik itu gulo merah ataupun pakai gulo pasir. Bentuk kue Pinyaram hampir mirip pada kue cucur. Serata kombinasi bahan secara keseluruhan pun hampir identik. Tapi yang membedakannya adalah kue Pinyaram ko punya bagian tengah yang agak menggambuang. Dalam teksturnya, kue ko punya tapian yang renyah, sementara bagian tengah inyo turun sana agak ampuh jelembut. Kue ko ditandoi, didominasi joraso manih gurih yang membuatnya sangat bisa diterima di berbagai jenis lidah. Kue Pinyaram ko ada dua variannya, bahkan tiga sekarang. Adonan coklat, adonan hijau rasa pandan, adonan putih original. Kue ko dan sana pandangnya sampai kini pun awak bisa masih mandapeannya polainan jalan-jalan dari Padang ke Bukit Tinggi. Di daerah Kayu Tanam dan sekitarnya itu pun banyak bajajan.

0: Es teba merupakan es campur Minang dengan rasa dingin, manis, dan menyegarkan. Es teba sendiri berasal dari potongan nangka, kolang-kaling, cincau, kelapa muda, tape singkong, dan teba. Teba tersebut dibuat dari campuran tepung beras yang dimasak seperti cendol atau dawet dan dibentuk seperti mie. Disiram dengan kuah santan yang legit, ditambah sirup merah dan susu kental manis dan es serut di atasnya. Campuran es teba diantaranya adalah alpukat, potongan nangka, cincau hitam, potongan agar-agar hangkue warna merah jambu, dan juga teba. Inilah yang membedakan es campur dengan es teba Minang.
1: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
7: Alhamdulillah, ya. Oh, ya. Apa mak balu nama lu? Buku, ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah.
6: Jadi mak ka money changer, wak yo.
7: Mangga lo harus ke money changer banap.
6: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ke tampiknan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kufa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo di upiak, mak adik capek mana, mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
7: Mangga lo awak ka mama enggakan matu uang murang, pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak di rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngasih ya.
6: Iyo tulu tuh mak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
9: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Karakaliang merupakan cemilan yang berasal dari Sumatera Barat. Penamaan Karakaliang berkaitan dengan orang Tamil di Sumbar. Pemberian nama tersebut berasal dari seorang pembeli oleh-oleh penjual bumbu masakan siap saji di Pasar Bukit Tinggi. Pedagang bumbu tersebut merupakan keturunan India. Oleh-oleh tersebut adalah makanan yang mirip sekali dengan Karakaliang yang kita kenal saat ini. Pembeli itu memberi nama makanan tersebut dengan nama Karakaliang. Nama makanan ini berasal dari dua kata, yakni kara dan kaliang. Kata kara merupakan bahasa Minang dari kata kerak. Kerak merupakan lapisan kering dan keras atau hangus pada sebuah benda. Sementara itu, kata kaliang atau keling merupakan sebutan untuk orang yang berkulit gelap yang berasal dari India sebelah selatan. Oleh karena itu, pembeli tadi kemudian menamakan makanan tersebut dengan nama Karakaliang. Alasan pemberian nama ini karena ia melihat penjual oleh-oleh tersebut yang memiliki kulit yang sangat hitam.
1: Kakek!
2: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
2: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
2: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
2: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
2: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
2: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Ya. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
5: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
6: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
7: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
8: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dodi Farudin, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaraan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan sana pandanga, Komando Daerah Angkatan Laut Koderal 2 Kota Padang, Sumatera Barat mengadukan kegiatan pasar murah sebagai sarana untuk membantu memperluas pemasaran produk pelaku usaha mikro KT Jemadanga UMKM Kota Padang dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI. Kepala Keuangan Wilayah Koderal 2 Kota Padang, Kolonel Laut S.I. Gede Bagus Tri Laksana menyampaikan kegiatan itu diadakan di lapangan Imam Bonjol Padang 22 hingga 23 September 2026 menghadirkan 40 stand UMKM yang menyediakan berbagai produk lokal serta kebutuhan pokok masyarakat Johara Gunan Tajangkau. Dikatakan pelaksanaan bazar itu merupakan bantuan dari kehadiran TNI bersama masyarakat termasuk membantu pelaku UMKM mempunyai ruang untuk memasarkan produknya. Kita beralih ke informasi selanjutnya dan sana pandangan. Warga Kecamatan Tiubang Kabupaten Darmasraya bergotong royong memperbaiki ruas jalan rusak secara swadaya. Diucara pengecoran beton dalam upaya memperlancar akses masyarakat. Salah seorang perwakilan masyarakat Kecamatan Timang, M. Isnandar, didamping Suherman, menyampaikan bahasanya penting untuk menunjang yang namanya jalan itu untuk masyarakat, mulai dari akses pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan pertanian, serta perkebunan.

0: Prung, PT RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat siang dan sana pandangnya. Kita bertemu kembali dalam program Pojok UMKM. Hari ini kita sudah sampai di tanggal 23 September 2026. Dan di studio Pro 4 RRI Padang ada seorang entrepreneur muda, nih bisa dibilang begitu ya. Sedang menjalankan sebuah usaha. Kita sapa langsung nih, ada Mujibur Rahman yang merupakan owner dari Ruru Coffee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, halo Kak Misye.
0: Halo, ini
1: salam
0: suaranya
1: kenal.
0: Ini cocok jadi penyiar nih, karakter suara seperti ini kayaknya.
1: Oh iya. Soalnya sering juga sih yang bilang ada, kamu pernah jadi penyiar ya? Aku bilang aku gak pernah gitu.
0: Oh gak pernah.
1: Gak pernah sama
0: public
1: sekali.
0: Public speaking dan sejenisnya.
1: Gak pernah ikut kelas juga.
0: Oh gak pernah ikut kelas juga.
1: Iya.
0: Yaudah, habis ini adain kelas ya.
1: Oh siap.
0: Jadi siap lebih banget, akrab dipanggil
1: Ujip ya, boleh dipanggil Ujip. Ujip ya.
0: Oh Ujip ya,
1: iya,
0: bukan
1: betul.
0: Ijip ya.
1: Bukan, Ujip.
0: Oke, jadi dan cara pandangnya Ujip ini adalah owner dari Ruru Coffee.
1: Iya,
0: kalau kita
1: betul.
0: Di RRI Padang udah pernah nyobain ya.
1: Oh iya udah ya kayaknya, benar.
0: Karena memang waktu itu buka stand di acara RRI Fest.
1: Iya betul.
0: Nah untuk usaha ini sendiri itu sudah sejak kapan sih ini
1: berjalannya, digeluti, kayak
0: digeluti
1: ya. Kalau misalkan untuk usaha coffee shopnya kita baru berjalan setahun terakhir kak gitu.
0: Okay.
1: Tapi kalau untuk brand Ruru ini sebenarnya aku sama adik-adik itu udah ngebangun brand ini dari tahun 2020 akhir.
0: Okay.
1: Jadi ketika masuk COVID. Nah jadi sebenarnya brand Ruru ini kita ambil dari nama kucing kesayangan kita di rumah.
0: Oh,
1: nah
0: iya,
1: iya namanya Ruru.
0: Okay.
1: Nah makanya pun untuk logonya pun kita menggunakan sedikit bentuk wajahnya si Ruru ini di logo kita gitu.
0: Okay.
1: Nah makanya berjalan dari rumah akhirnya kita pelan-pelan terus kita ekspansi terus dari rumah akhirnya bisa keluar. Nah sekarang alhamdulillah sudah berbentuk coffee shop di daerah Pasar Baru kan.
0: Oke, jadi udah coffee shop di sana ya.
1: Iya, alhamdulillah sudah coffee shop.
0: Jadi awalnya di rumah dulu nih.
1: Awalnya di rumah dulu karena ceritanya kan dari 20 akhir itu kan aku baru pulang ke Padang. Nah dulu di Jogja, dulu stay di Jogja, kuliah dan kerja di Jogja. Kemudian karena COVID itu kan semuanya terbatas, semuanya tidak bisa berkegiatan di luar. Akhirnya aku sama adek-adekku kuliah
0: adek
1: online,
0: kandung
1: adek kandung, adek kandung nggak?
0: Okay.
1: Adek kandung kuliah di rumah online, terus pekerjaan juga kita semuanya online. Ya udahlah daripada maksudnya kan kalau untuk kuliah sama bekerja kan tidak full banget kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah akhirnya ya udah kita ngapain ya, ngapain lagi ya kegiatan kita karena kegiatan yang terbatas. Akhirnya kita oh ya udah kayak kita bikin usaha minuman bareng kali ya gitu.
0: Okay.
1: Nah jadi berawal dari rumah itu aku mengelola bersama adik-adik kita belajar bagaimana menjalankan bisnis. Awalnya dari cuman online aja kak, jadi kita emang fokusnya di GoFood sama GrabFood pada waktu itu.
0: Okay.
1: Nah seiring berjalannya waktu ya butuh waktu sampai 6 tahun ya sampai sekarang berarti lumayan panjang sih sebenarnya gitu. Nah jadi akhirnya brand yang kita besarkan seperti kucing kita sendiri emang karena brand
0: tapi
1: ini lahir
0: masih ada
1: alhamdulillah kak.
0: Serius?
1: Alhamdulillah. Ini emang ya si Ruru ya. Ini
0: oh,
1: Ruru ini kak. Nah
0: okay.
1: Kucing kita di rumah gitu. Nah jadi umur brand Ruru ini sama-sama umur kucing kita si Ruru itu sendiri gitu.
0: Okay. Baik-baik. Jadi nama kucinglah melekat di nama usaha ini.
1: Iya
0: ya.
1: Betul sekali.
0: Dan nggak sebentar juga sampai bikin coffee shop.
1: Betul.
0: Itu perencanaannya udah dari awal mau menuju bikin coffee shop atau memang dulu nikmatin aja gitu jualan online-jualan online.
1: Nah sebenarnya kalau untuk mimpi menjadi sebuah coffee shop itu ada, tapi dari dulu tuh belum kepikiran akan terjadi di tahun 2025 kemarin kak gitu. Nah jadi sebenarnya kita punya mimpi panjang, mimpi besar, punya melebarkan brand Ruru ini sendiri. Nah tapi kebetulan kesempatan itu datang di tahun 2025 kemarin. Akhirnya kita cobalah untuk menjalankan bisnis ini. Walaupun pengalaman kalau coffee shop sama usaha jualan rumahan kan beda ya kak ya gitu. Itu sangat amat berbeda gitu. Jadi di setahun pertama itu kita belajar banyak banget bagaimana manajemennya, bagaimana marketingnya, bagaimana operasional itu. Jadi karena sangat amat kompleks, jadi kita emang trial dan error sangat banyak sekali sampai akhirnya kita sudah menemukan pola dan ritme yang pas untuk menjalankan bisnis ini sekarang gitu.
0: Oh gitu. Berarti enggak sebelumnya dimatengin dulu nih bisnis coffee shop seperti apa?
1: Karena waktu itu ada penawaran dari teman. Nah, kebetulan teman aku ini menawarkan mau enggak take over tempat yang sebelumnya juga udah diisi sebagai coffee shop. Awalnya aku kan masih mikir-mikir kan, bisa enggak ya? Karena belum siap, memang benar-benar belum siap pada saat kita awal take cover gitu, tapi berkat dukungan teman-teman juga, terus support sistem yang bagus, akhirnya ya udahlah gas dulu aja deh, coba dulu aja nanti sampai mana kita bisa, sampai mana kita mentok, baru nanti kita coba lagi pola yang berbeda gitu. Nah akhirnya setahun belakangan, setahun di awal tuh emang kita fokusnya trial and error, bahkan 3 bulan pertama itu kita bisa dibilang menangis berdarah-darah gitu.
0: Oh ya, kenapa?
1: Karena kita gak ada pengalaman sama sekali untuk menjalankan bisnis ini. Nah kemudian kita emang ternyata bisnis coffee shop itu kan cukup berat kan, orang-orang banyak kan bilang F&B itu berat loh gitu. Nah kan betul. Aku mikirnya bisa kok di rumah, bisa kok di kita ada outlet pakai container box dulu, bisa kok gitu. Nah tapi ternyata setelah dijalani memang emang berat gitu loh kak gitu. Jadi beda banget sama bisnis yang yang tidak sekompleks ini, karena kan kita berurusan dengan banyak orang, dengan tim, terus dengan customer kan. Nah makanya di 3 bulan pertama itu benar-benar oh kayaknya nggak bisa gini nih, kita coba pola baru deh gitu. Bahkan pernah waktu itu di 3 bulan pertama kita pernah dapat untuk sebuah coffee shop itu dapat omsetnya satu hari 100.000 kak waktu itu.
0: Oh, baiklah.
1: Iya. Itu kan apa ya, maksudnya untuk operasionalnya sebenarnya nggak nutup. Belum gitu nutup. Dengan bayar karyawan, kebutuhan operasional harian itu nggak nutup. Tapi itu menjadi titik balik bagi kita gimana caranya memaksimalkan potensi yang ada, merubah pola, terus mengganti strategi. Akhirnya sekarang bisa dibilang coffee shop kita udah salah satu yang paling ramai lah di daerah Pasar Baru.
0: Wah,
1: situ,
0: luar biasa gitu. Walaupun menangis berdarah-darah 100.000 sehari.
1: 100.000 sehari, benar.
0: Akhirnya berkat kegigihan dan kekompakan bersama itu masih jalan bareng sama adik-adik juga.
1: Ada yang sudah, oh enggak, kalau yang sekarang itu aku sama teman. Jadi kan karena yang tadi itu kan yang menawarkan teman, karena adik-adik juga udah udah punya kesibukan sendiri-sendiri, udah pada kerja juga dan di luar kota juga kan kak. Jadi yang bisnis Ruru ini aku menjalankan sendiri, tapi ada adik-adik dan keluarga mensupport full gitu.
0: Oh baik. Berarti udah tahu learning by doing lah ya.
1: Iya, bisa dibilang seperti itu gitu.
0: Kak, agak-agak berani sih ya.
1: Iya, berani mengambil risiko sangat besar sih sebenarnya.
0: Iya, tapi tawaran itu datang waktu itu memaksa untuk langsung mencoba gitu ya.
1: Iya, sebenarnya pun itu aku sudah memikirkannya beberapa bulan gitu. Ngambil nggak ya? Karena takut nih nanti nggak bisa menjalankan sesuai yang kita inginkan, sesuai yang kita rencanakan di awal gitu.
0: Iya.
1: Nah ternyata emang pas dijalani emang tidak sesuai dengan rencana kita di awal. Tapi kan kita berproses, kita bertumbuh, dan aku bertanya dengan banyak orang, bertanya dengan senior-senior juga. Kemudian ikut UMKM Champion juga kan kak kemarin di akhir tahun dari Dinas Koperasi dan UKM. Nah jadi selama setahun terakhir ini emang banyak banget belajar gitu. Pokoknya dalam setahun terakhir ini belajar aja terus walaupun sampai sekarang masih belajar, tapi pelajaran yang aku dapatkan di setahun pertama itu sangat amat berharga gitu, karena kita bisa dibilang digebukin habis-habisan kanan kiri atas bawah gitu. Tapi aku bersyukur sudah pernah melalui itu dan berada di titik sekarang, karena mungkin banyak orang yang bilang, apalagi pengusaha pada bilang, kalau mental nggak kuat nggak akan mampu untuk menjalankan usaha. Tapi emang mental itu kebentuk ketika kita berada di titik terendah dan kita bisa bangkit lagi gitu kak. Itu yang pelajaran aku dapat banget selama setahun terakhir gitu.
0: Ah, luar biasa. Jadi terbentuklah yang Ujib yang sekarang gitu ya, yang menjalankan kayak udah tahu nih gimana rodanya berputar dengan baik gitu ya.
1: Betul.
0: Berarti untuk sekarang emang fokus ke coffee shopnya aja, nggak ada lagi tuh Ruru online-nya.
1: Oh, kalau Ruru online-nya kita di coffee shop kan udah ada online-nya juga. Jadi di coffee shop kan untuk pembelian Ruru ini bisa secara online dan secara offline. Jadi customer yang mungkin jauh ataupun yang tidak bisa menjangkau secara offline bisa pesan di online kita. Kita lengkap ada di Shopee Food, GrabFood, sama GoFood gitu kan.
0: Oke, oke. Nah, sebenarnya menjalani usaha coffee shop ini kalau dibandingkan dengan usaha kuliner itu apa sih kesulitan yang dihadapi?
1: Mungkin kalau yang aku rasain ya Kak, ini by pengalaman aja ya. Kalau sebenarnya coffee shop itu mungkin mungkin hampir sama makanan lain di mana coffee shop itu kan pasti awalnya orang berpikir kalau misalkan estetik, menarik, awalnya pasti rame gitu. Nah, terus habis itu ngilang. Nah, tapi ternyata yang setelah kami jalani, aku sama tim jalani, kita malah di awalnya rame, terus sepi, customer berkurang. Tapi customer berkurang itu mungkin gak cuman gara-gara tren yang sudah menurun, tapi juga permasalahan manajerial yang kita hadapin gitu. Nah, sama tim juga. Nah, tapi setelah kita perbaiki itu, akhirnya sekarang rame lagi. Dan ternyata gak cuman tren, tapi gimana kita menjual kualitas dan service kepada pelanggan gitu kalau. Nah, jadi service sama produk adalah kunci utama dalam menjalankan sebuah coffee shop kalau menurut aku yang sejauh ini yang aku alami gitu loh Kak.
0: Oke.
1: Iya.
0: Nah, kalau ngomongin tentang produknya, punya ciri khas khusus nggak sih Ruru?
1: Oh iya, kalau nah sebenarnya kan kalau Ruru ini kan kalau untuk logonya ini kan aku pakainya logo kucing aku. Nah, jadi ini kan si Ruru ini kan nama kucing aku ya Kak ya.
0: Iya.
1: Nah, jadi umur brandnya ini juga udah sama dengan umur kucing di rumah namanya Ruru. Nah, ini kan logonya kayak muka kucing gitu, ada kumis-kumisnya di pinggir. Nah, jadi keunikan kita emang coffee shopnya temanya adalah kucing. Walaupun bukan cat cafe, tapi adalah coffee shop yang tema kucing. Jadi aku menaruh beberapa pernak-pernik yang ada temanya kucing di Ruru. Jadi nanti bisa foto tuh sama bando-bando kucing gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, terus juga aku pasang fotonya si Ruru karena sebagai bentuk apresiasi untuk dia yang sudah mungkin dia gak bisa ngomong kali ya kayak, tapi dia, aku merasa dia membersamai brand ini selama 6 tahun terakhir begitu.
0: Oke. Nah, kalau untuk balik ke produk lagi, untuk bahan bakunya sendiri itu lokal semua atau gimana?
1: Kalau untuk bahan baku ya mungkin kita sebenarnya juga terbatas kalau untuk lokal. Jadi sebagian besar udah lokal, tapi mungkin 30%-nya aku ngambil dari pusat Jakarta gitu. Karena ada beberapa yang tidak ada di Padang gitu loh kan.
0: Oh gitu. Tapi pernah gak sih terkendala dengan bahan baku?
1: Kemarin yang pas Gunung Krakatau gitu. Nah, jadi kan kita ada pesenan bahan ke Jakarta. Nah, karena kendala gunung meletus, jadi akhirnya tertunda beberapa hari sih sebenarnya Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Tapi itu kan karena bencana.
1: Karena bencana. Tapi kalau untuk yang standar harian biasa, aman-aman aja sih Kak.
0: Okay.
1: Masih bisa kita akalin gitu.
0: Baik-baik. Nah, kalau sekarang karena posisinya ada di kampus, kayaknya itu juga merubah target utamanya ya.
1: Siapa betul sekali.
0: Konsumen utama dari Ruru Cafe ini? Bukan kucing ya?
1: Bukan kucing. Tapi kita di sana juga banyak kucing sih sebenarnya. Kita melihara beberapa kucing juga, iya.
0: Kucing di rumah juga, Pak?
1: Iya, kucing yang jadi waktu itu di karena ada kucing sekitar yang sering datang ke Ruru, akhirnya kita kasih makan. Terus sekarang jadi suka stay di Ruru. Nah, jadi ada juga yang kita taruh di dalam gitu. Jadi bahkan ada kucing kita namanya Inces, emang betina kan. Nah, terus kemarin baru lahiran Kak. Jadi customer-customer pun excited tuh menyambut kelahiran anaknya Inces karena emang pada tahu juga sama Inces gitu. Nah, jadi kalau yang di situ ya target marketnya tadi kan Kak, ya otomatis target awalnya kita itu adalah umum. Nah, tapi emang karena kondisinya dan positioningnya di dekat kampus UNAN dan sekitarnya beberapa kampus lainnya, mau gak mau emang sebagian besar customer kita itu dari mahasiswa gitu. Atau walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga keluarga, ada juga non mahasiswa gitu. Kadang kan ada yang suka nugas juga, suka work from cafe juga kan kayak di Ruru gitu. Jadi udah kita kalau market yang kita dapat sejauh ini umum, tapi emang sebagian besarnya itu lebih ke mahasiswa.
0: Lebih ke mahasiswa.
1: Yeah.
0: Tapi karena memang dekat kampus dan lebih mayoritasnya mahasiswa, itu harganya bersahabat kan dengan kantong mahasiswa.
1: Nah, kita menyesuaikan sih sebenarnya kayak ya, karena kalau misalnya kita ngasih harga tinggi, nanti kan tidak nyaman di kantong, tidak ramah di kantong. Jadi kita ngasih range-nya itu mulai dari 18.000 untuk minuman, sampai ada yang 20.000-an juga gitu.
0: Oke. Jadi startnya di
1: starting dari 18.000 aja.
0: 18.000 iya. aja.
1: Sudah bisa menikmati segelas kopi dan nongkrong dengan nyaman di Ruru.
0: Tapi di Ruru enggak hanya sekedar kopi kan?
1: Enggak hanya sekedar kopi. Nanti apa yang bisa didapat? Ada juga non-kopi, terus ada apa? Ada makanan juga. Kita makanan juga bisa dibilang kita ini bukan kita yang ngomong tapi beberapa customer kita bilang
0: biar aku
1: semua
0: yang ngomong.
1: Boleh kasih lah.
0: Enggak, maksudnya salah satunya kita juga nikmatin ya. Waktu itu ternyata enggak tahu juga ternyata.
1: Kapan, Kak?
0: Apa?
1: Oh, minuman.
0: Salah satunya.
1: Oh, salah satunya.
0: Minumannya iya. Apa risolesnya?
1: Oh, risol. Iya, yeah, yeah, betul.
0: Nah, itu kita jadi nagih tiap hari pulang bazar pasti bawa risol.
1: Oh iya iya iya. Iya.
0: Jadi sekarang apa aja yang ada di sana? Yeah,
1: di sana kita ada minuman, ada kopi dan non-kopi. Tapi kalau untuk yang non-kopi itu kita best sellernya ada di Ovaltine Crunchy namanya.
0: Ovaltine Crunchy,
1: terus ada juga matcha. Tapi matcha kita enggak sampai yang 90.000 ya kayak masih bisa terjangkau lah. gitu. Nah terus kalau untuk makanan kita ada makanan berat dan juga ada makanan ringan. Yang kayak kemarin makanan ringan ada risoles. Kita juga ada pisang nugget, kita ada roti-rotian,
0: cemilannya,
1: terus ya cemilannya ada cukup lengkap. Kalau makanan kita ada nasi ayam Cianjur, ada nasi ayam suwir, nasi ayam bistik juga ada.
0: Wah ternyata ada makanan beratnya juga di sana.
1: Ada makanan berat juga di sana. Jadi kalau mau ke Ruru nggak cuma sekedar minum aja nongkrong, tapi kalau mau seharian, mau nugas dari pagi sampai malam, bisa makan di Ruru juga gitu.
0: Mulai dari sarapannya, makan siang, makan malam ya.
1: Ah iya betul, 3 kali sehari boleh nggak apa-apa.
0: Oke, deh. Jadi dari awal sebenarnya udah ada itu atau memang pure kopi aja dulu?
1: Kalau sebenarnya kita karena aku mikirnya untuk di awal-awal kita snack dulu aja kali ya gitu. Nah, terus jadi di awal-awal kita cuman ada jualan minuman kopi, non-kopi sama snack aja. Nah, tapi mungkin ternyata setelah kita pelajarin orang ke coffee shop itu kan gak cuman makan ringan aja, mereka butuh makanan, mereka butuh waktu yang cukup lama di sana gitu. Nah, akhirnya kita pelan-pelan provide nih untuk produk-produk makanan berat. Awalnya cuman beberapa aja, sekarang udah ada 5-6 menu makanan berat. Kita juga ada mirsakan. Mirsakan itu nama adalah mie goreng pedes yang bisa pilih level juga, Kak, gitu.
0: Oke, kok mirsakan namanya?
1: Karena itu sebenarnya brand kita juga dari Ruru. Nah, kalau di sekarang kan kita gabungin aja di Ruru Coffee. Jadi itu emang mie pedes yang cabenya aku racik sendiri gitu.
0: Ya, turun tangan ke dapur.
1: Kalau untuk bumbunya
0: bikin
1: aja,
0: bumbu dasarnya
1: gitu. Karena kan ada tambahan bumbu cabe gitu kan. Nah, itu kalau untuk mirsakan juga best seller sih, Kak, di Ruru gitu.
0: Wah, itu mah kesukaannya mahasiswa, pedes pakai kopi.
1: Pedes
0: gitu
1: pakai kopi ya. Nah, nanti kalau misalnya ada aslam dikit bisa minum apa tuh apa yang promo?
0: Iya udah hampir kesebut sih.
1: Iya.
0: Oke. Jadi gitu ya. Emang semua makanan yang dihadirkan sana cocok di segala usia sih ya.
1: Cocok di segala usia, betul.
0: Jadi kalaupun bekerja di situ enggak sekedar ngopi, enggak harus keluar lagi cari makan beratnya.
1: Nah, betul.
0: Udah tersedia di sana.
1: Kita sudah memprovide semua. Jadi nanti apapun kebutuhan dari customer bisa kita sediakan mulai dari makanan berat, makanan ringan, kopi dan non-kopi juga. Begitu. Kita juga ada games. Jadi nanti kalau misalkan customer mau sewa PlayStation, kita juga ada, Kak.
0: Oh gitu.
1: Iya juga ada. Jadi one stop living lah kalau di Ruru sekarang.
0: Iya kayaknya ya. Emang pulang pulang tidur itu.
1: Iya betul.
0: Oke. Nah berarti untuk sekarang udah berapa total kru yang ada di sana?
1: Kru Gota? Yang di sana sekarang mungkin dengan kebetulan kita juga ada tambahan kru baru beberapa waktu yang lalu. Berarti sekarang ada 2, 3, 5, 6 Kak. Ada 5 kru yang bantu di Ruru sekarang gitu.
0: Oh gitu. Itu posisinya yang khusus di kitchen, nge-baking di sana juga?
1: Enggak, kalau untuk roti-rotian itu bisa kita kerjasama dengan partner. Jadi kita terima yang udah jadi aja. Jadi yang kita produksi itu cuman makanan berat sama makanan ringan aja. Yang kayak snack-snack aja sih, Kak, gitu.
0: Okay.
1: Nah kalau untuk kru sekarang kitchen ada 3, untuk barnya ada 3.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Itu enggak kehitung owner ya?
1: Itu di luar owner. Di luar owner. Kadang aku juga sering masih sering bantu untuk backup karyawan kan, kalau misalnya ada kenapa-napa atau kekurangan tenaga, aku juga masih sering bantu terjun langsung untuk bantu-bantu gitu.
0: Oke, tapi sebenarnya sebelum adanya Ruru, itu Ujib sendiri udah berpengalaman juga nggak sih buka usaha gitu?
1: Usaha sebenarnya baru sadar sekarang, ternyata dari kecil tuh udah usaha, menjalankan usaha gitu kak. Jadi waktu dulu kayak SMA pernah jualan pulsa di sekolah gitu.
0: Oh iya, jual-jual kan? Dagang udah ada ya.
1: Nah, tapi gak sadar kalau dulu tuh udah pernah jualan gitu kan. Nah terus pas bimbel, bimbel mau masuk kuliah, nah itu dulu aku ngambil ini kayak gorengan, apa ya namanya ya, pisang goreng, gorengan pisang gitu. Aku di deket rumah itu kan ada yang jualan goreng pisang, ampar pisang namanya, ampar pisang. Nah terus
0: yang pakai gula itu ya,
1: yang pakai gula, nah
0: pakai mentega gula.
1: Nah iya benar kayak benar banget. Nah terus kan aku titipkan di mana, di bimbel. Nah ternyata kan mereka juga nerima penitipan makanan, jualan makanan ringan gitu kan. Ya udah aku titip. Aku ngambil yang 500, terus aku jual sama mereka 1000, mereka jual lagi 1500 waktu itu. Berarti kan udah lumayan untung
0: sendiri.
1: Iya, aku pengen sendiri dulu. Tapi
0: enggak yang mama nyuruh gitu.
1: Enggak, aku pengen gitu. Terus aku tanya sama mama, kan ya enggak apa, coba aja gitu. Nah, mama pun dari dulu tuh emang bukan yang tipikal apa ya, lip service-nya bagus, maksudnya yang bisa mengutarakan emosi dan kasih sayangnya dengan kata-kata gitu. Mama pun ya udah coba aja gitu. Tapi beliau itu emang sangat support, bahkan sampai sekarang pun sangat support apapun yang aku lakukan gitu. Oh, gitu. Jadi, aku pun percaya apapun yang aku lakukan sekarang ini berkat ridho dan doa mama juga sebenarnya.
0: Betul-betul, termasuk Ruru ya.
1: Termasuk Ruru, iya.
0: Oke, okay. Tapi sebenarnya kalau ditarik lagi ke atas itu gak ada ya?
1: Apa
0: bisnis keluarga gitu, yang buka usaha juga atau jualan?
1: Kalau keluarga sebenarnya banyak, jadi kayak tante-tante, saudaranya mama itu kan pada jualan di Tanah Abang. Tapi aku emang tidak pernah bertanya dari dulu kak gitu, cuman ngeliat aja, cuman memperhatikan aja. Nah baru memulai itu ya semenjak di Padang ini gitu. Nah terus ketika berjalan aku juga mulai coba bikin konten, akhirnya pelan-pelan konten. Nah jadi konten berjalan, Ruru berjalan, tapi ketika yang coffee shopnya berjalan, aku terpaksa untuk mengenyampingkan kontennya dulu gitu.
0: Oh gitu. Jadi konten kreator juga nih.
1: Bisa dibilang kayak gitu sih kak.
0: Berarti nanti untuk di media sosialnya Ruru, itu yang pegang langsung Ujib.
1: Iya, aku yang pegang bersama ada. Kebetulan aku juga kerja sama tim konten, jadi mereka yang produce. Nah terus aku yang mengarahkan kita butuhnya apa, idenya seperti apa gitu.
0: Tapi itu dibutuhkan untuk momen-momen tertentu aja.
1: Untuk momen tertentu aja.
0: Bukan yang reguler harus ada postingan.
1: Oh kalau yang reguler postingan misalnya kayak foto, nah itu aku sama tim konten. Nah, tapi kalau untuk yang video-video ringan, aku bisa produksi sendiri gitu.
0: Jadi sejauh ini untuk mempromosikan Ruru ini apa aja jalannya?
1: Oh kalau kita sih lebih kencang di sosial media ya kak, karena emang trennya sekarang untuk promosi apapun di sosial media. Jadi kita ada di Instagram, ada di Facebook, ada TikTok juga. Nah terus sekarang kita juga lagi proses nih untuk TikTok Go. Mungkin kakak tahu TikTok Go yang misalkan nih kalau mau belanja pakai tag location dapat diskon gitu. Sekarang kita lagi proses itu. Jadi mungkin di akhir bulan sudah ready, sudah tersedia untuk customer-customer Ruru yang mau mendapatkan diskon 30% nanti insya Allah.
0: Oh gitu, ditunggu banget pastinya sama ini ya, konsumen-konsumen setianya Ruru.
1: Iya betul.
0: Tapi yang namanya usaha kan kadang naik turun
1: betul.
0: Apalagi kalau usaha itu berkaitan dengan bahan bakunya yang memang fluktuatif juga harganya.
1: Iya betul.
0: Jadi saat kopi, saat gula, saat susu naik gimana mensiasatinya?
1: Kalau dari aku sih sebenarnya kalau untuk sampai saat ini awalnya kita masih bisa menahan harga di harga yang lama gitu. Tapi ketika dikalkulasi aku sama tim kayak kita udah gak bisa nih nahan harga. Jadi kita pelan-pelan sih kalau dari kami itu kita pelan-pelan naikin harga. Jadi customer gak merasa bahwa harga kenaikan harga kita itu langsung menanjak gitu. Jadi naikin 1000, nanti mungkin beberapa bulan lagi naikin 1000 untuk produk-produk tertentu. Itu pun sebenarnya kalau dari kita tidak menaikkan semua harga. Jadi nanti konsepnya itu nanti ada subsidi silang. Jadi mana kira-kira menu yang bisa mensubsidi menu yang tidak bisa kita naikin lagi harganya gitu.
0: Jadi udah ada planning-planningannya lah ya.
1: Iya, betul.
0: Berarti kalau dulu udah mengalami beberapa kenaikan ya sampai di harga sekarang ya?
1: Baru beberapa kali sih kak.
0: Baru
1: dua kali sih kita dalam setahun terakhir. Tapi oh, itu pun gitu. Naiknya kita kan gak bisa signifikan kan, pelan-pelan gitu.
0: Oke. Tapi untuk sejauh ini penjualan onlinenya masih tetap kencang gak sih?
1: Alhamdulillah sih masih bagus. Bahkan mungkin karena konten kita juga ada beberapa yang naik. Jadi online udah semakin bagus sih sekarang dibandingkan sama awal-awal gitu. Tapi dulu kalau pas kita di rumah itu bahkan online-nya bagus banget malah. Mungkin karena tren
0: fokusnya
1: juga ya kondisi
0: juga kan?
1: Ya fokusnya di situ juga. Dan kita dulu kalau di rumah kan beban operasionalnya itu tidak besar. Jadi kita masih bisa ngasih harga murah dulu kak gitu.
0: Jadi berbanding lurus lah ya.
1: Berbanding lurus sih sebenarnya.
0: Biar operasionalnya juga dengan servis, dengan rasa
1: gitu.
0: Semuanya
1: betul.
0: Berjalan apa sih, emang berbanding lurus gitu semuanya.
1: Betul.
0: Dan kadang-kadang untuk menarik perhatian konsumen itu suka ada promo, suka ada pajak endorsement juga gak sih?
1: Iya, nah kalau untuk menarik konsumen biasanya kita ada promo. Misalnya kayak kemarin ketika mahasiswa libur kan biasanya penurunan penjualan ya kak ya, karena kan betul. Market kita mahasiswa ya kebanyakan ya. Nah, jadi itu biasanya kita ngasih promo, nanti ada promo couple misalkan, ataupun promo mahasiswa baru. Nah jadi kemarin tuh kita pas selama 2 bulan kita menarik mahasiswa baru ataupun mahasiswa yang akan masuk dimanapun berada. Sebenarnya kita tidak ngebatasin cuman UNAN aja kak, walaupun posisinya dekat UNAN, tapi kita menargetnya itu mahasiswa di sekitaran Kota Padang. Nah, nanti mau dia kuliah dimanapun bebas kok. Nanti asalkan tunjukin kayak kartu apa penerimaan mahasiswa baru atau kartu tanda mahasiswa. Nah, jadi mereka boleh klaim nanti dapat promonya gitu. Pokoknya untuk momen-momen tertentu kita kalau misalnya butuh narik customer baru atau ingin menaikkan penjualan, kita biasa ngadain promosi gitu. Atau bagi-bagi voucher pernah juga.
0: Nah, gimana kerjasama dengan food vlogger atau influencer?
1: Oh ya, kemarin itu kita ada beberapa kerjasama dengan influencer. Di tahun lalu kita ada 5. Nah, di tahun ini, habis ini kita nanti ada kerjasama juga sama TikTok Go. Itu nanti akan ada 4 kreator yang akan membantu untuk mempromosikan Ruru juga nanti kayak gitu.
0: Berarti ini bisa dibilang strategi marketing digitalnya memang rutin?
1: Rutin, bisa dibilang rutin. Iya betul, karena kita juga melihat peluang dan tren juga kan kak ya. Emang peluangnya sekarang itu untuk penjualan kita harus ngencengin di online kan, biar orang-orang pada tahu. Orang yang nggak tahu jadi ikut FOMO kan gitu. Nah jadi kita memainkan emosional dari customer yang lagi FOMO untuk mencoba produk kita gitu. Pun kalau misalnya mereka cocok kan mereka akan balik lagi. Nah kalau nggak cocok ya mungkin cuma beli sekali aja. Jadi buat kita sih, kita berusaha untuk menyediakan produk yang terbaik. Nah nanti balik lagi untuk masalah rasa cocok apa enggak sama customernya gitu.
0: Tapi dari pihak Rurunya pasti mencoba memberikan yang terbaik ya.
1: Iya betul sekali.
0: Tapi pernah nggak sih dapat review, dapat masukan gitu dari konsumennya?
1: Oh itu kita sering sekali ya kayak maksudnya misalnya nih ada review kan ada dua ya, ada review negatif dan review positif. Nah ketika kita mendapatkan review negatif, aku pasti langsung sampaikan sama tim ini kenapa, apa kendalanya, permasalahannya di mana gitu. Jadi itu langsung kita evaluasi sesegera mungkin agar menjadi perbaikan buat tim juga kan. Kadang tim kalau misalnya udah di operasional, udah sibuk kan kadang suka lupa. Walaupun kita sudah punya SOP yang diterapkan, tapi kadang pas lagi review pasti ada aja yang lupa gitu. Jadi itu kita ingetin lagi, kita evaluasi lagi bersama tim. Jadi supaya gak ngelakuin hal yang sama lagi gitu.
0: Nah kalau review yang positif di up gak sih?
1: Kalau review positif itu biasanya kita terima juga. Nah terus kita apresiasi si customernya biasanya gitu. Nah terus ataupun kalau misalkan kan kita juga sering dengar ya kak, selentingan-selentingan. Kalau misalnya ada customer yang datang nih bilang, wah ini minumannya enak, makannya enak ya gitu. Nah itu kita sama-sama anak-anak bilang kan, minuman kita enak loh, berarti kalian kerjanya bagus gitu, thank you ya. Pokoknya kalau di Ruru aku berusaha untuk memberikan reward and punishment yang setimpal sama semuanya. Jadi ketika mereka salah ya kita berikan punishment, ketika mereka melakukan hal yang bagus kita apresiasi. apresiasi agar apa ya kak, agar ritme kerja dan vibesnya itu jadi enak gitu.
0: Iya iya betul.
1: Aku juga bukan tipikal yang kalau kerja itu harus kan ada juga kan orang yang suka marah-marah, harus terlalu keras gitu. Aku nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya emang salah ya diomongin, jangan sampai dilakuin lagi. Tapi kalau misalkan udah diomongin tapi masih dilakuin ya. Aku akan melakukan hal yang lebih keras aja gitu.
0: Oh gitu. Tapi yang gak tidak emosi gitu
1: ya.
0: Iya,
1: karena kan capek juga ya. Emosi kita kekuras juga. Gitu.
0: Iya, betul-betul. Iya. Kayak menghemat aja gitu ya.
1: Betul, Kak.
0: Energi-energi baik ya.
1: Iya, betul. Kita mau ngurangin deh yang energi negatif yang keluar gitu.
0: Oke, oke. Nah, cerita bisa gabung di bawah Dinas Koperasi UMKM ini gimana?
1: Oh iya, jadi waktu itu tahun lalu sekitar bulan November atau Desember aku lupa.
0: Belum ada coffee shop?
1: Udah ada. Oh, jadi si coffee shop ini kita berdirinya di bulan Mei kak, Mei 2025. Nah terus sekitar bulan Oktober apa November. Nah waktu itu kan aku dapat informasi di sosial media dari Dinas Koperasi dan UKM membuka semacam kompetisi lah gitu untuk 30 UMKM terbaik yang ada di Padang untuk menjalankan pembinaan dan nanti dilombakan gitu. Nah terus kita sebagai coffee shop baru kan sebenarnya agak agak apa ya, agak tengsin dan insecure juga ya, karena kita baru bisa gak ya kira-kira ya gitu. Nah terus itu pun kita ngisinya udah hamin satu penutupan waktu itu. Karena masih mikir-mikir akan bisa gak ya gitu. Nah terus ternyata di hamin satu penutupan juga datang
0: pendamping UMKM?
1: Bukan pendamping, mungkin pendamping UMKM kali ya kayak dari dinas juga. Bilang kan, bang coba dulu aja gak apa-apa. Kan aku udah tahu sebelumnya dari online. Nah terus ada yang datang secara offline. Oh yaudah coba dulu aja kita submit formnya. Terus kita coba, tahu-tahu lulus. Alhamdulillah. Okay. Nah
0: yang
1: terus
0: UMKM champion itu.
1: UMKM champion kan. Nah jadi itu belum langsung 30 besar. Nah jadi selama berapa ya waktu itu, sebulan apa dua bulan
0: di inkubasi
1: di inkubasi dulu. Nah di inkubasi waktu itu aku di bawahnya Minang Lip. Di bawah Minang Lip. Nah terus kita selama dua bulan itu kan di inkubasi, kemudian diseleksi lagi. Nah akhirnya sampailah di 30 besar UMKM champion bersama dengan senior-senior yang
0: berarti
1: sudah terpilih
0: masuk
1: 30
0: juga. Besar.
1: Alhamdulillah masuk kak, sekarang lagi 30 besar.
0: Berarti
1: gitu.
0: Mungkin manajemennya, terus juga pengelolaan yang lain-lainnya yang rupanya.
1: Iya gitu, mungkin, jadi mungkin jadi penilaian juga gitu.
0: Termasuk promosi media sosial, semua masih belajar dari nol. Ruru udah bangun mungkin barangkali.
1: Iya mungkin bisa dibilang juga seperti itu gitu.
0: Oke, barangkali ini jadi masukan juga. Mungkin ada yang tergerak juga pengen buka hal yang sama yang satu tahun yang lalu mungkin Ujib lakukan ya. Akan dimulai lagi. Mungkin bisa dengar kembali apa yang tadi disampaikan Ujib. Nangis sampai darah berdarah gitu. Akhirnya sekarang insya Allah udah settle ya.
1: Alhamdulillah insya Allah.
0: Ritmenya gitu. Udah kelihatan sebagaimana menjalankan operasionalnya juga udah tahu banget.
1: Iya
0: gitu
1: betul
0: ya. Bahkan udah rame. Paling rame biasa titiknya di hari-hari tertentu gak sih?
1: Nah sebenarnya kita pun awalnya kan mikir karena di mahasiswa kan itu kan biasanya rame di weekdays ya kak, Senin sampai Jumat. Nah kalau dulu kalau kita nyebutnya anomali, hari anomali kita adalah di hari Sabtu gitu. Karena kan hari Sabtu.
0: Kenapa cuma Sabtu, kenapa nggak Minggu juga?
1: Karena hari Sabtu kan orang-orang pada malming kan. Mahasiswa-mahasiswa kan pada turun ke bawah gitu. Jadi kita sepi dulu biasanya. Nah tapi kalau sekarang kita nggak nentu hari sih, kadang dipikir hari Sabtu kan sepi, ternyata malah rame. Nah terus kadang dipikir hari Minggu sepi, malah rame. Nah sekarang udah nggak bisa diprediksi nih kapan sepi gitu. Selagi masih ada mahasiswa insya Allah rame terus, tapi kalau misalkan hujan sih paling kalau akan menurunkan sedikit gitu loh kan.
0: Karena orang juga jadi malas keluar ya.
1: Iya betul, mager kan, makanya tidur ya.
0: Oke kalau gitu mah gak berasa nih Ujib ya.
1: Oh iya ya kak, gak berasa ya.
0: Barangkali terakhir nih Ujib pengen kasih tahu kepada para pemula kita nih yang ingin membangun usaha seperti apa nih. Dan harapan Ujib untuk Ruru ini ke depannya.
1: Oh iya, mungkin kalau mungkin sedikit apa ya, bukan mungkin bukan menggurui sih, tapi buat statement aja sedikit. Buat teman-teman, buat kakak-kakak, abang-abang, bapak-bapak atau ibu-ibu, karena untuk usaha ini kan tidak mengenal usia kak, mau dari yang muda sampai tua, kalaupun ingin memulai usaha gak masalah kok gitu. Nah jadi kalau pengen menjalankan usaha, yang pertama Niatnya dibenerin dulu, nah terus jangan langsung pengen untung yang besar dulu gitu, karena kan kita nggak tahu persiapan dan perjalanan kita setelah memulai usaha seperti apa. Jangan lupa juga menyiapkan strategi, karena tanpa strategi usaha itu tidak akan bisa terjalankan dengan baik dan mencapai tujuannya. Kemudian pun kalau misalnya di awal-awal usaha kita masih belum maju, nggak apa-apa, jalanin dulu aja, asalkan kita masih dirasa mampu menjalankan usaha itu dengan keyakinan kita gitu. Karena percayalah, setelah mungkin apa ya, ketika setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan, dan aku sudah merasakan itu, aku percaya itu. Mungkin di awalnya kita berdarah, tapi setelah kita menemukan pola yang benar dalam menjalankan usaha, menemukan market yang pas untuk usaha kita, dan brand kita mulai dikenal sama customer, yakinlah customer itu akan loyal sama kita, dan bahkan support kita habis-habisan dalam menjalankan usaha kita gitu. Karena aku juga udah merasakan ada, kita punya customer yang dia itu bahkan hampir tiap hari datang, hujan aja kak datang, bela-belain datang ke Ruru gitu
0: buat segelas kopi Ruru.
1: Iya, mungkin buat kita itu kok dia mau ya, tapi mungkin dia udah apa ya, mungkin apa ya, jiwanya udah nyatu sama brandnya gitu. Jadi kita gak tahu apakah dia cocoknya sama minumannya, sama makanannya, atau sama pelayanan dari kita. Tapi ada customer kita yang datang hampir setiap hari.
0: Wah, luar biasa, ada yang loyal sebagai konsumen ya.
1: Iya.
0: Harapannya ini terakhir buat Ruru.
1: Harapan untuk Ruru, semoga Ruru semakin besar, dikenal orang. Kita bisa punya cabang. Pun nanti aku pengen bisa bersaing juga dengan coffee shop besar yang ada di Kota Padang. Kan ada beberapa yang besar ya kayak. Kita juga pengen lah nanti melangkah ke sana gitu. Di umur yang 1 tahun setengah, di 1 tahun 3 bulan untuk Ruru Coffee, aku sudah sangat bersyukur sudah bisa di titik ini. Nah, semoga nanti kita bisa berkembang lagi dan semakin dikenal dan punya cabang tambahan.
0: Amin.
1: Ditunggu kedatangannya customer-customer Kota Padang di Ruru Coffee Pasar Baru.
0: Oke, jadi bisa langsung datang ke outletnya atau bisa online juga.
1: Iya, ya, betul.
0: Untuk nikmatin. Tapi semua menu tersedia ya?
1: Semua menu tersedia di online.
0: Enggak hanya varian minumannya aja?
1: Enggak, varian minum aja, makanan juga ada, snack juga ada.
0: Oke, deh, kalau gitu. Sukses Ujip untuk usahanya.
1: Iya, yeah, thank you, Kak.
0: Mudah-mudahan apa yang tadi diharapkan itu bisa diijabah doa-doanya.
1: Amin.
0: Sama Allah.
1: Amin. Amin, ya Allah.
0: Semakin besar, dan enggak di atas aja, di bawah ada satu.
1: Amin, gitu ya, semoga bisa nambah cabang gitu ya.
0: Oke deh, kalau gitu makasih sekali lagi sudah sharing bersama kita di sini, Ujip.
1: Iya, thank you juga kayak sudah memberikan kesempatan untuk bisa sharing bersama teman-teman juga di sini.
0: Oke deh, kalau gitu terima kasih Ujip, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dan sana pandangan, demikian obrolan kita bersama dengan pelaku UMKM kita, ada Mujibur Rahman atau

0: hal yang akan terjadi kalau Anda sering ceroboh. Yang pertama, pekerjaan tidak tuntas. Sifat ceroboh bisa memberikan banyak kerugian. Salah satunya, membuat pekerjaan menjadi tidak tuntas. Ketika kita tidak teliti dengan tugas yang sedang dikerjakan, bukan tidak mungkin kita akan melewatkan banyak detail kecil yang sebenarnya bernilai penting. Kedua, membahayakan diri sendiri dan orang lain. Kecerobohan yang tidak segera diatasi dapat membahayakan diri sendiri. Sebagai contoh, jika kita lupa mengunci pintu saat hendak keluar rumah, dan jika kita sedang tidak beruntung, bisa jadi ada maling yang masuk dan mengambil barang-barang berharga yang kita miliki. Selanjutnya, sulit mencapai tujuan. Memiliki sifat ceroboh tentu dapat membuatmu sulit untuk berprestasi atau mencapai tujuan tertentu dalam hidup. Bagaimana tidak, kamu berpotensi untuk melewatkan banyak hal akibat sering lupa atau tidak aware dengan apa yang kamu kerjakan. Keempat, membuat orang lain kesal kepadamu. Hal ini dapat terjadi ketika kita banyak melakukan kesalahan yang merugikan orang lain, seperti menghilangkan barang yang kita pinjam, merusakkan sesuatu milik orang lain, dan sebagainya. Dan yang terakhir, orang akan sulit percaya pada kemampuan kita. Kecerobohan yang sering dilakukan bisa membuat orang lain hilang kepercayaan terhadap kita. Mereka tentu akan ragu untuk memberikan tanggung jawab besar, sehingga karir kita bisa jalan di tempat.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
3: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman. Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
4: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
3: Untung cuma mimpi. Vin, kita nggak boleh buang sampah sembarangan.
4: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
3: Kamu juga.
4: Yuk, kita bersih-bersih yuk. Ayo dah.
5: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Istana Padang, Rumah Tahanan Negara dan Rutan Padang, Sumatera Barat melakukan tes urin secara mendadak dan acak kepada 30 warga binaan pemasyarakatan di Rutan Satampe demi mencegah peredaran narkotika. Kepala Rutan Padang, Mai Diansah, mengatakan tes urin tersebut dilakukan usai pihaknya melakukan razia gabungan bersama aparat penegak hukum yakni polisi, BNNP, Sarato, TNI. Menurutnya tes urin penting dilakukan supaya peredaran narkotika di lingkungan rutan bisa diawasi dan dideteksi lebih dini. Sebab kalau ada warga binaan dan urinnya positif, maka hal itu bisa menjadi indikasi bahwasanya peredaran narkoba masih terjadi di lingkungan rutan atau yang biasa disebut sebagai penjara. Informasi selanjutnya, Kapolda Kepolisian Daerah Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Yati Wiyoto Abadi memastikan jajarannya kamagia upaya maksimal dalam menangani dampak bencana banjir bandang dan terjadi di Solo. Beliau mengatakan sejak banjir bandang terjadi pada Senin malam sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, personel Polri telah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan penanganan. Bahkan demi menguatkan upaya pencarian dan pertolongan SAR, pihaknya turut mengerahkan 300 personel Brimob dan Direktorat Samapta Bhayangkara ke lokasi untuk membantu personel Polres Solo. Beliau menerangkan pada penanganan tahap awal pihaknya fokus pada upaya evakuasi serta pembersihan material dan dibau banjir bandang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

الله أكبر الله

gagal. Ada dua jenis perbuatan di dunia, yaitu sukses dan gagal. Sekarang renungkanlah bahwa perbuatan yang tergesa-gesa, yang didorong oleh hawa nafsu, bukannya oleh hikmah, cenderung untuk gagal. Semakin orang mengerjakan sesuatu dengan emosional, maka kecenderungannya untuk gagal lebih tinggi. Pendek kata, orang harus berpikir dalam-dalam sebelum berbuat. Berpikir dalam-dalam akan membuahkan kesungguhan, dan setiap muslim harus bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, disertai kesadaran bahwa dia akan menghadapi hari pengadilan, dan dia harus menyadari bahwa dia akan menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semakin kita berbuat dengan benar, kita akan semakin sukses. Dengan hatimu, jangan dengarkan nafsumu. Nafsu mengajakmu untuk berbangga dan mengejar kemegahan dunia. Berpalinglah dari kebanggaan yang semu, dan arahilah dia di dalam lubuk hati dan jiwamu. Jangan mencoba lari dari ujian dan penderitaan, tetapi hadapilah dengan penuh kesabaran. Ujian dan penderitaan itu tidak dapat dihindari, maka mau tidak mau harus dihadapi dengan penuh kesabaran. Bagaimana mungkin engkau mengharapkan agar seluruh dunia dengan segala isinya yang telah diciptakan berubah hanya untuk menyenangkanmu? Para nabi alaihissalam adalah sebaik-baik makhluk, namun mereka selalu mengalami penderitaan. Demikian pula dengan para pengikutnya. Orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka untuk mencapai kemuliaan, hendaknya juga menjadikan mereka sebagai suri tauladan.

0: Pinyaram adalah salah satu penganan khas yang berasal dari Sumatera Barat. Pinyaram memiliki bentuk bulat gepeng, di tepinya terasa lebih garing, dan di tengahnya lebih padat. Pinyaram umumnya terbuat dari campuran gula pasir atau gula aren, tepung beras putih atau beras hitam, dan santan kelapa. Cara pembuatannya adalah dengan digoreng menggunakan kuali yang sekaligus menjadi cetakannya. Penganan ini biasanya disajikan ketika menyambut hari raya, perayaan adat, dan pesta pernikahan. Untuk pesta pernikahan, biasanya pinyaram dibuat dalam ukuran besar sebesar piring, lalu dipotong-potong. Ada juga yang dijual sebagai oleh-oleh khas Minangkabau.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Sumatera Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera dengan ibu kota Padang. Provinsi Sumatera Barat terletak di sepanjang pesisir barat Sumatera bagian tengah dengan dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur dan sejumlah pulau di lepas pantai sebelah baratnya dengan luas perairan laut lebih kurang 186.580 km persegi. Perairan pantai barat dan Kepulauan Mentawai memiliki banyak kehidupan laut yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Nelayan dapat menangkap beragam jenis ikan di kawasan ini. Ikan kerapu, udang, rumput laut, kepiting, dan mutiara merupakan beberapa hasil perikanan laut andalan. Kondisi geografis seperti ini dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat pesisir untuk mata pencaharian, yaitu sebagai nelayan. Sebagai salah satu mata pencaharian yang telah turun-temurun diwariskan, para nelayan di Sumatera Barat juga memiliki tradisi unik yang syarat akan makna dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satunya adalah tradisi Maelo Puke atau menarik pukat yang juga telah turun-temurun diwariskan oleh para nenek moyang orang Minangkabau yang berprofesi sebagai nelayan. Menurut goodnewsfromindonesia.id, Maelo Puke merupakan tradisi menangkap ikan oleh nelayan di wilayah pesisir Sumatera Barat. Istilah Maelo Puke berasal dari bahasa Minang. Maelo berarti menarik dan Puke yang artinya pukat. Sehingga secara harfiah, Maelo Puke memiliki arti kegiatan menangkap ikan dengan cara menarik pukat atau jala. Maelo Puke ini dilakukan oleh sekelompok nelayan yang bergotong royong menarik pukat ke tepi laut. Maelo Puke biasanya memakan waktu lebih kurang 2 jam. Selama proses tersebut, dibutuhkan 10 hingga 15 orang nelayan untuk menarik pukat secara bersama-sama. Proses awalnya dimulai dengan terlebih dahulu menebar jaring pukat ke tengah laut oleh nelayan dengan menggunakan perahu bermesin di belakangnya. Pukat lantas ditebar seluas-luasnya di bagian perairan yang diprediksi memiliki banyak ikan. Puke ditebar melebar mengikuti garis pantai, kemudian nelayan kembali ke pinggir pantai. Pukat yang ditebarkan oleh nelayan tersebut diikat dengan tali yang ujung tali itu ditinggalkan di bibir pantai. Setelah menunggu 15 sampai 20 menit, masing-masing ujung puke mulai ditarik. Kemudian ikan terjebak di bagian tengah jaring. Ikan-ikan kecil akan terlepas karena ukuran pukat sudah diperhitungkan besaran ikan yang akan ditangkap. Tali pukat yang ditinggalkan itulah yang kemudian ditarik secara bersama-sama oleh nelayan agar pukat menepi ke bibir pantai. Ketika menarik tali pukat atau Maelo Puke, para nelayan mengikatkan tali ke pinggangnya seraya membentuk garis lurus. Antar nelayan perlu mengatur jarak agar rentang tali pukat terjaga stabil. Nelayan yang berada di posisi paling belakang lantas pindah ke posisi paling depan dan yang paling depan akan bergeser ke barisan kedua. Begitu seterusnya sampai pukat menepi di pantai dengan ikan yang telah terperangkap di dalamnya. Ikan hasil tangkapan itu disebut dengan lauk puke atau ikan hasil pukat. Ikan ini termasuk ikan segar yang mudah rusak atau perishable foods, sehingga ikan hasil pukat langsung dipasarkan begitu Maelo Puke selesai dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa Maelo Puke merupakan kegiatan menangkap ikan yang ramah lingkungan. Ikan ditangkap hanya dengan menggunakan pukat atau jala tanpa bahan peledak atau bahan kimia lainnya. Secara tidak langsung, Maelo Puke mendatangkan dua hal positif sekaligus, yaitu ikan berhasil ditangkap lebih banyak dan ekosistem laut tetap terjaga. Dikutip dari westsumatra360.com, tradisi melopuke di Kota Padang telah ada sejak era 1940-an, dan pada masa itu melopuke masih berjalan dengan cara yang sederhana dan menggunakan peralatan yang terbatas. Pada tahun 1942, melopuke terbagi menjadi dua bentuk, yaitu melopuke yang dilakukan di atas sampan dan di pinggir pantai. Walaupun menggunakan jenis alat tangkapan yang sama, perbedaannya terletak pada lokasi dan jumlah orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Melopuke mencakup nilai-nilai gotong royong, berbagi rezeki, menjaga lingkungan, dan kearifan lokal. Berbagi rezeki mengacu pada tindakan memberi sebagian hasil tangkapan kepada kelompok nelayan lain yang disebut mencacak. Mencacak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak ikut dalam pekerjaan melopuke, tetapi membantu menarik tali puke yang telah dibentangkan oleh nelayan. Meskipun bantuan mereka hanya sementara, mereka tetap mendapat bagian dari hasil tangkapan yang tidak diambil oleh nelayan. Selain itu, menjaga lingkungan juga menjadi fokus, terutama dalam membersihkan sampah yang dapat mencemari laut, yang pada akhirnya bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Kearifan lokal yang terus terjaga ini tercermin dalam kebudayaan yang turun-temurun terus dirawat oleh masyarakat pesisir pantai Sumatera Barat. Mulai dari pesisir pantai Pasaman Barat, Padang Pariaman, Padang, pesisir selatan, dan daerah lainnya. Norma kebiasaan dan keterampilan dalam melopuke yang diwariskan dari generasi ke generasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga ekosistem laut supaya tidak rusak. Pada akhirnya, melopuke lebih dari sekedar kegiatan menangkap ikan. Melopuke lekat dengan ihwal tradisi nelayan Minang yang mengajarkan banyak makna, termasuk makna menjaga hubungan dengan manusia lewat gotong royong dan hubungan dengan alam dengan tidak merusak laut.
1: Ro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Phil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
2: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

Abang Po, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen menetapkan Adventius Immanuel Karo dan Dania Zahra Ayusti dari DKI Jakarta sebagai terbaik satu Duta Bahasa Nasional 2026. Kepala Badan Bahasa Hafiz Muksin mengatakan, Duta Bahasa 2026 mengajak generasi muda menjadikan bahasa ibu sebagai penopang bahasa persatuan. Pengumuman berlangsung dalam puncak penganugerahan Duta Bahasa Tingkat Nasional 2026 di Geraha Utama Kemendikdasmen Jakarta, sekaligus menandai 20 tahun penyelenggaraan Duta Bahasa.

Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Sumenep, Jawa Timur mendorong pengembangan ekonomi hasil pertanian melalui Festival Tani 2026 yang menjadi bagian kalender event. Wakil Bupati Sumenep, Ki Haji Imam Asyim kemarin mengatakan, Festival Tani Ganding menjadi wadah petani memasarkan hasil pertanian sekaligus memperkuat komunikasi antar kelompok tani. Festival yang digelar di lapangan 2 Labuh Kecamatan Ganding memadukan potensi pertanian dengan seni budaya, pameran UMKM, industri hasil tembakau, kegiatan keagamaan, serta hiburan masyarakat. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, ampe Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi ame pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po, Nyapa Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti yang udah Aye informasikan tadi ya Bang Po, ya kali ini kita bakal bersama dengan RRI Manokwari menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Nanti bakal menghadirkan Ibu Dr. Insun Malawat SPDM HUM. Beliau ini adalah dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Sementara yang ada di Manokwari ada Bang Lexi. Halo, selamat siang Bang Lexi, apa kabar? Suaranya masih di mute. Buka dulu tutup botolnya. Buka dulu mute-nya. Itu masih di mute. Nah, gitu. Halo Bang Lexi, selamat siang.
3: Selamat siang rekan Nova.
2: Iya, apa kabar nih Manokwari hari ini?
3: Manokwari cukup baik.
2: Cukup baik ya. Cuaca gimana Manokwari, Bang?
3: Cuaca di Manokwari cukup baik.
2: Cukup ya. Gimana nih? Cukup ya. Hujan, cukup panas, cukup apanya? Atau panas. Cukup-cukup saja. Panas ya?
3: Panas.
2: Panas, tapi enggak ada karhutla di situ ya, kebakaran hutan ya?
3: Ya.
2: Enggak ada ya?
3: Tidak.
2: Oh, enggak ada. Oke, hari ini kita menghadirkan Dr. Insum Malawat SPDM HUM ya Bang?
3: Iya.
2: Iya, kita bakal ngobrol tentang menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Aye mau kasih kesempatan dulu buat Bang Lexi ngobrol sama narasumber kita sampai nanti di menit 30 ya Bang ya. Menit 30, Aye ambil alih lagi, kita buka line telepon dan WhatsApp, tapi kita mesti kudu break dulu ya Bang ya. Yeah, silakan ya. Bang Lexi.
3: Ya, terima kasih rekan Nova. Baik pendengar di mana saja berada edisi sore hari ini di program 496.7 MHz. Ya. Tema kita yaitu menghidupkan cerita rakyat Papua di era digital. Bersama narasumber kita, Dr. Insum Malawat atau SPD MHU, dosen FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Selamat sore, ya. Ibu.
4: Selamat siang. Selamat sore.
3: Sore, ya. Sebelum kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, mungkin dari, ya, apa biasanya untuk terjadinya apabila sebuah cerita rakyat disampaikan hanya disampaikan secara lisan di dalam dokumentasikan?
4: Oke. Kalau kita hanya mendokumentasikan cerita rakyat dalam bentuk lisan, tentunya ada banyak kekurangan. Yang pertama, kita terkait dengan ingatan atau memori orang tua yang semakin berkurang. Kemudian faktor usia juga. Jadi kita harus mengalihkan atau mentransformasi sastra lisan itu menjadi sastra tulis. Ya. Sastra tulis itu bisa dikategorikan dalam bentuk dokumentasi digital. Jadi kita tidak hanya sampai pada tulis atau teks saja, tapi kita perlu mengubahnya dengan menggunakan tawaran-tawaran digital yang lain supaya cerita itu menjadi lebih menarik dan hidup di setiap zaman.
3: Zaman.
4: Ya.
3: Mungkin kita mungkin dari hidup era ketika anak-anak yang lebih akrab atau di YouTube, TikTok atau Instagram, macam kita penanam muda yang sebagai plafon digital, apa kondisi ini mengancam ancaman bagi keberlangsungan untuk cerita rakyat?
4: Iya, benar sekali kakak. Anak-anak Papua sekarang ini kita bicara konteks Papua ya.
3: Siap.
4: Anak-anak Papua sekarang ini mereka dekat sekali dengan dunia digital. Nah, di satu sisi sastra lisan itu memiliki kelemahan, atau tradisi lisan itu memiliki kelemahan karena dia tidak bisa hidup dalam ruang dan waktu yang tetap, tetapi dia akan berubah seiring perkembangan zaman. Lalu mengapa kita tidak menggunakan kesempatan digital itu untuk menghidupkan kembali sastra lisan, mendekatkan sastra lisan kepada anak-anak generasi muda sekarang, sehingga walaupun mereka hidup di zaman yang modern, tetapi mereka tidak lupa pada nilai-nilai budaya yang hidup dalam cerita lisan itu.
3: Lisan, ya. TikTok apa YouTube?
4: Ya, kita bisa mengalihkan menggunakan TikTok, kemudian podcast, kemudian video reel misalnya, ya, dan lain-lain bisa. Itu bisa. Iya, yang paling menarik itu peta digital cerita rakyat itu yang menurut saya belum ada yang menyentuh itu. Kalau kita lihat sekarang kan di YouTube itu banyak sekali ya, banyak sekali
3: biasa,
4: cerita rakyat ya, dibuat dalam bentuk video reel. Apalagi sekarang ini AI menawarkan banyak program. Saya lihat itu ada banyak yang baru-baru. Tetapi satu hal yang belum ada di sana itu selain peta digital untuk cerita rakyat, juga kita belum menghidupkan tradisi lisan itu. Tradisi lisan. Jadi tradisi lisan itu harus dihidupkan supaya generasi muda itu mereka tetap mengenal budaya dan juga pengetahuan lokal yang ada di dalam cerita itu. Satu hal, bahasa daerah itu belum ada. Jadi yang saya lihat itu kebanyakan menerjemahkannya menjadi bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, tetapi untuk bahasa daerah itu masih kurang sekali. Hal itu yang sangat penting. Nah, kita bisa menggunakan cerita rakyat atau sastra lisan ini sebagai wadah untuk merevitalisasi bahasa daerah yang kian. Itu kita masuknya situ. Jadi kita harus menghadirkan penutur aslinya, kemudian mendokumentasikan mereka dalam bentuk peta digital cerita rakyat, kemudian kita merekam lingkungan mereka, budaya mereka, dan yang lainnya terkait dengan itu, sehingga suatu saat kalau anak-anak ini mereka membuka handphone atau membuka komputer, itu mereka bisa langsung melihat tidak hanya cerita, tetapi di situ ada peta, ada tumbuhan-tumbuhan yang dimasukkan ke dalam situ, ada juga hewan-hewan, kemudian ada danau, ada makanan lokal dan lain-lain. Itu banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai pengetahuan lokal untuk membekali generasi muda dalam era yang sekarang.
3: Mungkin atau justru kebaliknya, apakah teknologi digital yang sebenarnya bisa menjadi peluang hidup, menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat gitu. Macam ya.
4: Sebenarnya peluang menghidupkan juga peluang bisa menjauhkan dalam artian menjauhkan generasi muda itu dari budayanya sendiri. Tetapi yang kita harapkan itu adalah kehadiran digitalisasi bisa mendekatkan generasi muda dengan tradisi mereka,
3: iya,
4: sastra lisan atau cerita rakyatnya. Itu harapannya seperti itu. Maka yang tadi kita kalau menggunakan peta digital itu akan sangat bagus. Mereka akan mengklik satu titik, kemudian muncul ceritanya, lalu bahasa atau penuturnya ada, di situ ada faunanya, ada floranya dan segala macam. Itu bagus sekali kata
3: untuk
4: menggunakan peta digital
3: untuk ya jadi pulang ke menghidupkan kembali cerita rakyat ya. Okay. Menurut Ibu, mengapa kita punya generasi muda saat ini yang perlu untuk mengenal cerita rakyat daerahnya sendiri? Macam kita punya anak muda yang perlu mengenal ya.
4: Ya. sebenarnya kakak bukan hanya cerita rakyat, yeah, yang sama, yeah, yang semua yang namanya
3: daerah sendiri-sendiri, rakyat, yeah, ya.
4: Jangan jauh-jauh, bahasa daerah saja mereka tidak tahu. Bahasa daerah itu anak-anak yang hidup di kota ataupun di kampung halamannya saja, mereka tidak tahu bahasa daerah karena di dalam keluarga orang tua itu membiasakan berbicara dengan bahasa Indonesia. Yeah. Nah, apalagi ada masuk pada kawin campur, itu sudah lebih bahaya lagi, itu bahasa daerah jadi terancam. Demikian juga cerita rakyat. Ini kan bagian dari tradisi lisan, tradisi lokal Papua ada di situ. Nah, anak-anak sekarang mereka menjauh dari cerita rakyat karena memang yang namanya budaya mendongeng itu sudah
3: ada. Sudah
4: hilang.
3: Hilang gitu.
4: Nah, kalau dulu itu kan orang tua masih mendongeng, masih menceritakan, misalnya di kala senggang ada selesai kerja, kemudian ada waktu luang, mereka duduk berkumpul lalu ya, mereka bercerita. Dulu tuh di sini ada danau yang sangat bagus sekali, kemudian itulah muncullah proses cerita itu, dia diturunkan. Tetapi sekarang ini budaya dongeng tidak ada. Itu tidak ada, apalagi karena sekarang mereka tidur pakai HP, langsung mereka tidur. Dulu kan tidak ada seperti itu.
3: Iya. Anak-anak yang biasa tidur baru ya
4: nonton. Jadi biasa. Mereka nonton itu kan nonton yang lain, bukan nonton cerita rakyat yang dianimasikan, toh?
3: YouTube apa ya?
4: Ya, nonton lagu apa?
3: Lagu apa
4: ya. Ada yang juga nonton film-film anak-anak. Kalau misalnya mereka memutar film animasi cerita Papua itu mungkin lebih bagus. Tapi kan kita lihat tidak seperti itu. Mereka malah putar film-film yang lain-lain yang sebenarnya ada juga yang bukan dari budaya Indonesia juga. Iya. Apalagi budaya lokal Manokwari tidak ada. Nah, itu yang membuat mereka semakin jauh. Ya, jauh itu karena memang jarang didekatkan, jarang dikenalkan, jarang digunakan. Nah, makanya dia menjadi jauh gitu.
3: Bagaimana kita cara membuat cerita rakyat atau rakyat ya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita punya anak-anak tanpa mudah ya, tanpa menghilangkan nilai budaya yang terkandung di dalamnya.
4: Iya. Sebenarnya salah satu media yang efektif saat ini yang bisa digunakan untuk menghidupkan kembali cerita rakyat, mendekatkan generasi muda dengan cerita rakyat Papua khususnya, itu adalah beralih ke media digitalisasi. Tetapi kita mengubah sastra lisan ke tulis atau ke rekaman audio atau video itu pun belum cukup. Karena kalau kita buat, misalnya kita kan sekarang ini banyak tuh cerita rakyat dibuat mengenai itu apa ya, video-video pendek animasi segala macam itu dia hanya masuk pada proses dokumentasi digital. Tetapi yang belum tersentuh itu adalah digitalisasi pengetahuan lokal. Itu yang harus kita angkat. Iya. Karena pengetahuan ini akan membuat cerita itu menjadi lebih berkesan dan anak-anak tahu kira-kira apa yang bisa dipelajari dari cerita itu. Jadi ya tentunya dengan menggunakan digitalisasi, tetapi yang tadi saya bilang, kalau hanya sekedar memasukkannya ke YouTube, rekaman terus masukkan di YouTube atau membuat website, itu saya pikir itu kurang menggigit. Nah, yang paling menarik itu yang tadi saya bilang, peta digital cerita rakyat Papua, itu yang sangat bagus. Kalau mereka klik lalu muncul ceritanya, versi Indonesia, Inggris apalagi, ya itu bagus sekali. Dan itu sesuatu yang belum ada di proses pelestarian.
3: Pelestarian ya.
4: Nah, tradisi lisan belum ada
3: itu. Ya. Budaya-budaya kita
4: belum ada itu seperti
3: anak muda.
4: Iya.
3: Baik. Misalnya ya sebuah cerita rakyat untuk dibuat menjadi video pendek 1 menit atau TikTok, apakah menurut Ibu itu sudah termasuk bentuk pelestarian budaya?
4: Iya. Sebenarnya kita membuat mentransformasi, mengalihkan cerita lisan ke YouTube misalnya, tidak harus yang panjang-panjang sebenarnya sih. Kita bisa memilih dia menjadi episode-episode yang pendek-pendek. Nah, misalnya ada satu cerita ada 10 episode, kita bagi dia 10 episode itu 10 jalan cerita. Nah, kita bisa buat setiap hari satu episode, lalu berikutnya episode kedua, ketiga, dan sampai ke 10 itu habis. Nah, ini juga bagian dari pelestarian. Karena pelestarian itu kalau kita satu kali memberikan barang yang besar, itu kan nanti mereka lupa dan bosan. Tapi kalau kita cicil dia sedikit-sedikit, kan mereka akan gampang untuk mengingatnya. Jadi pelestarian itu bisa, karena pelestarian itu kan konsepnya kita menggali, kemudian memperkenalkan, menyebarluaskan dengan menggunakan berbagai media, itu sudah masuk pada konsep pelestarian.
3: Ya. Ya. Ya, di mana batas antara untuk melestarikan cerita rakyat sekedar mengikuti tren atau di media-media sosial?
4: Batasnya.
3: Melestarikan cerita-cerita rakyat lah.
4: Sebenarnya kita bisa melihat batasannya, apakah itu tujuannya untuk melestarikan atau hanya sekedar tren. Karena tren itu dalam artian bahwa hanya menempatkan, mengangkat cerita lisan ke dalam bentuk yang lebih modern atau baru. Itu hanya mengikuti tren saja, kan sekarang kan semua serba digitalisasi. Nah, tetapi apa yang menjadi hakikat dari cerita itu kan kita belum sentuh dia. Yang tadi saya bilang itu, pengetahuan lokal itu yang harus kita gali dan kita kemukakan. Kalau sekedar untuk rekam kemudian sebar luaskan, itu kan hanya sekedar dokumentasi saja. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita memperkenalkan pengetahuan lokal itu kepada anak-anak.
3: Anak-anak.
4: Mulai dari lingkungannya, budayanya, flora dan faunanya, dan lain-lain. Sampai pada tradisi, itu kan semuanya di cerita rakyat. Sampai pada makanan pangan, itu pun ada di cerita rakyat. Jadi, tidak sekedar mengikuti tren, tetapi kita masuk pada hakikat dari cerita itu, kita mau apakan? Kita gali terus pengetahuan lokal dan kenalkan dengan cara yang tadi, yang digitalisasi.
3: Baik. Apakah yang macam kita punya generasi-generasi muda yang juga menjadi pencerita baru melalui media digital atau bagaimana Piran mengenalkan kembali dengan rakyat kepada kita punya anak-anak di tengah derasnya konten digital dari luar?
4: Untuk membuat cerita rakyat Papua itu menjadi populer, tentunya kita tidak menempatkan anak-anak generasi muda sekarang itu hanya sebagai konsumen atau sebagai penonton saja. Kita harus menempatkan mereka pada posisi produsen, jadi pada posisi menghasilkan atau memproduksi. Nah, seperti saya kasih contoh di kuliah, itu kan ada mata kuliah sastra lisan Papua. Nah, di dalam sastra lisan Papua itu, karena menggunakan pendekatan proyek, jadi saya menyuruh anak-anak itu berkelompok, mereka mencari cerita rakyat, mereka merekam, kemudian mereka menuliskan, lalu kalau bahasa daerah itu mereka alihkan ke bahasa Indonesia. Setelah itu mereka buat ke konsep digitalnya.
3: Digital macam.
4: Ya. Mereka buat TikToknya atau mereka buat video reel.
3: Konten apa?
4: Ya. Atau video animasi. Menurut. Itu betul seperti itu.
3: Ketika mengatakan atau menghidupkan kembali cerita kita punya rakyat Papua macam di era-era digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali kita punya tersebut atau area digital yang sebenarnya, apa yang dimaksud dengan menghidupkan kembali tersebut?
4: Konsep menghidupkan kembali.
3: Hidup kembali ya?
4: Ya. Ini kan ada orang mati suri itu.
3: Ya.
4: Di suri sudah mati, kemudian hidup lagi. Nah sekarang ada konsep menghidupkan kembali cerita rakyat. Berarti kan sudah mati, baru kita hidupkan kembali. Ya kan, seperti itu. Maksudnya kasarnya seperti itu. Nah, untuk menghidupkan kembali sebenarnya, itu adalah satu ungkapan yang ironis yang merujuk pada memang cerita rakyat Papua itu dia hampir punah dari kehidupan generasi digital sekarang. Maka konsep itu dia muncul. Tapi sebenarnya ya itu, kita salah satu cara untuk menghidupkan kembali itu dengan mendekatkan cerita itu kepada dunia anak dengan menggunakan awaran digital tadi.
3: Ya.
4: Karena anak-anak sekarang ini kan anak-anak generasi digital. Jadi kita harus menggunakan media itu untuk mendekatkan cerita yang hampir punah ini, hampir mati ini, dengan dunia mereka. Ya, paling tidak mereka akan suka melihat dalam bentuk animasi yang bagus-bagus, kemudian video yang bagus-bagus, dengan menghadirkan berbagai sentuhan alam Papua yang bagus dan segala macam, pastinya akan menjadi lebih menarik. Itu jadi caranya itu dengan menggunakan digitalisasi yang saat ini sedang berkembang pesat.
3: Ya baik. Mungkin apakah yang cerita rakyat ini bisa dikembangkan dalam bentuk podcast atau film pendek di animasi, di komik atau digital atau konten media sosial?
4: Sangat dan itu peluang yang sangat bagus. Dan itu kan saya sudah buat, menurut anak-anak membuat proyek seperti itu, buat podcastnya, buat video animasi, kemudian juga menjadi membuat video video animasi, lalu belum sampai ke peta digital itu yang belum ada. Kalau yang lain sudah saya suruh mereka buat untuk anak-anak mahasiswa yang itu. Jadi kita gunakan sebagai media pembelajaran untuk di perguruan tinggi. Kemudian untuk bahan ajar itu juga sudah lari ke sana. Jadi ya bisa saja mereka pakai itu
3: konten media atau digital begitu.
4: Digitalisasi cerita rakyat supaya anak-anak yang sekarang ini mereka senang karena dekat dengan kehidupan mereka begitu.
3: Ya baik, pendengar di mana mudah-mudahan kami kembali ke teman atau rekan kita Nova.
2: Iya Bang Lexi, tadi kita sudah mendengarkan uraian panjang lebar dari Ibu Insum Malawat ya. Nah kita buka line telepon buat pendengar yang ingin bergabung. Untuk Manokwari kemanakah kita bergabungnya?
3: Manokwari 0812-9971-0444.
2: Ulang lagi boleh agak dipelanin Bang Lexi.
3: 0812-9971
2: iya
3: 0444.
2: Oke. Untuk ya. Jakarta seperti biasa di 0812-1124928. Tapi kita break dulu ya Bang Lexi ya.
3: Ya.
2: Oke, nanti kita balik lagi ya Bang Po bersama dengan RRI Manokwari.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Manokwari. Bang Lexi.
2: Ya.
1: Iya. Sudah adakah yang bergabung di Papua?
2: Belum sempat atau telepon.
1: Oh, belum ada telepon ya. Ada. Boleh telepon. Disebutkan lagi berapa nomor teleponnya dari Manokwari?
2: 0812 9971 0444
1: Jakarta di 0213504510 atau di 0812112498. Kalau sudah ada yang bergabung dari Manokwari, kita angkat dulu. Sudah adakah? Sudah ada, Bang Lexi? Halo?
2: Belum.
1: Oke. Kalau gitu kita sambungkan Jakarta ya. Halo, selamat siang.
3: Halo, salam budaya Nusantara, Pak Nopa, belaam-belaam cantik.
1: Iya, Cigu.
3: Dengan Cigu Ria, Pak Nopa.
1: Iya, silakan Cigu Ria.
3: Halo, selamat siang, menjelang sore bagian timur Indonesia, timur Papua, Manokwari. Kakak siapa di sana?
2: Ya, selamat sore.
3: Tak kira suaranya. Kakak Lexi kah?
2: Kakak Lexi.
3: Ya. Benar, salam kenal buat Kakak Lexi yang kupiarikan Teguh Anak. Assalamualaikum juga buat ibu kita yang cantik narasumber, ibu apa dipanggilnya, Dokter Insum Malawat.
4: Iya.
3: Waalaikumsalam. Ibu Insum.
4: Iya.
3: Salam kenal ya, Bu ya.
4: Oke, siap Ibu.
3: Kenal dari Jakarta, Bu. Jakarta ke mana-mana. Banyak ongkosnya, Bu ya. Drak ke Jakarta. Nah, memang ini temanya menghidupkan kembali ya cerita rakyat Papua di era digital. Nih, memang tadi sudah panjang lebar paparannya ibu kita nih, ibu yang cantik ini, Ibu Insum Melawat ya. Memang ibu menghidupkan kembali cerita rakyat Papua ini di era digital dapat dilakukan melalui pemanfaatan media kreatif seperti animasi, siniat, atau postcard. Benar ya, Bu? Ya? Buku digitalnya iya, interaktif dan kampanye media sosial yang relevan dengan anak muda. Benar ya, Ibu ya? Ibu narasumber. Nah, Bu, seperti apa, Bu? Ini cara menghidupkan cerita rakyat di era digital ini, Bu. Seperti, ya, banyak, Bu, ini produksi konten. Konten audio visualnya, Bu. Apalagi kan, Bu, lagi viral-viral nih ibu kita. Nah ya, itu. Terus yang keduanya, nah, kolaborasi komunitasnya, apalagi mendorong anak muda nih, Bu. Bagaimana, Bu, sampai ini kreatif lah, Bu, kreatif lokalnya untuk merancang narasi kearifan lokalnya. Itu dua ya, Bu ya, pertanyaan ibu. Itu saja pertanyaan dari Cigu.
1: Iya.
3: Kakak Lexi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap, Bu Insum, apa yang ditanyakan tadi sama Cigu?
4: Iya.
1: Sudah ya. Apa Manokwari sudah?
4: Iya. Jadi Kakak Lexi yang kasih ingat.
1: Iya. Okay. Iya. Kalau ada Manokwari, kita sambung dulu ke Kak Lexi. Jadi langsung dari Jakarta dan juga Manokwari langsung dijawab. Sudah ada Kak Lexi?
2: Halo Manokwari, belum.
1: Oh, belum ya. Ya udah, kalau gitu langsung saja jawab pertanyaan dari Jakarta. Silakan, Bu Insum.
4: Oke. Salam kenal ibu yang dari Jakarta.
1: Cigu Ria.
4: Oh, Ibu Cigu Ria, namanya bagus sekali. Yeah. Pasti orangnya cantik. Iya. baik, cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digital.
2: Di era digital.
4: Digital, oke. Okay. Kalau konsep cara menghidupkan kembali berarti terkesan bahwa cerita rakyat Papua, khususnya karena ini kontennya Papua, ya boleh dikata hampir punah dan juga ada yang sudah hilang. Lalu bagaimana cara kita menghidupkan kembali tradisi lisan, karena memang tradisi lisan ini wajib untuk dilestarikan. Nah, sekarang ini ada tawaran digitalisasi yang menjadi media pelestarian yang belum dikata gampang untuk dijangkau oleh setiap generasi. Karena anak-anak pun semua bertacu, bukan digitalisasi. Nah, sekarang kita masuk pada konsep cerita rakyat Papua khususnya. Ada banyak konten kreator bisa memanfaatkan digitalisasi, lalu memanfaatkan potensi sastra lisan Papua, misalnya untuk mengais rezeki atau mencari berkat, ya, untuk sesuap nasi bisa juga menggunakan misalnya video reel atau
1: halo, malah suaranya terputus-putus.
2: Ya,
1: silakan dilanjut lagi, okay. Bu Dokter.
4: Boleh ya ini?
1: Ya, silakan. Ya, ini sudah bagus kembali.
4: Cara menghidupkan kembali cerita rakyat di era digitalisasi, ya, kita harus membawa, mendekatkan cerita rakyat itu dalam digitalisasi. Karena memang generasi muda sekarang ini generasi digital. Jadi salah satu yang bisa digunakan dan ini adalah ya bisa konten kreator atau menggunakan mengalihkan si atau podcast atau juga video-video pendek dengan mengambil episode-episode cerita itu kemudian membuat video reel atau video pendek berdurasi misalnya 5 sampai 10 menit seperti itu. Jadi memang langkah paling efektif untuk menghidupkan cerita rakyat saat ini adalah seperti itu, Ibu.
1: Oke, baik. Gimana Bang Lexi, sudah ada yang bergabung kah di Manokwari?
2: Iya, ada yang baru bergabung.
1: Ya, silakan Bang, diangkat dulu. Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ya.
1: Silakan diangkat ini, Bang Lexi.
2: Sabar.

0: Nhà
1: Alo.
0: sudah bisa tersambung kah?
1: Masih di
0: Sudah bisa atau belum bisa ini
1: belum belum
0: ceritanya?
1: bisa belum
0: Belum
1: bisa
0: bisa ya. Oke, kalau belum bisa kasih kode biar kita nggak vakum gitu loh, biar nggak off. Kalau tidak belum ada penelponnya, kasih informasi ke saya ya. Bang Lesti, kita langsung aja ke WhatsApp ini. Ini ada WhatsApp dari Ibu Linda Idris ya untuk narasumber kita. Suara Budaya Nusantara. Titip pertanyaan Pak Nopa, banyak cerita rakyat yang ada di Papua yang saya masih penasaran, yaitu kisah cerita rakyat kisah Telur Misi atau Empat Raja. Legenda asal-usul raja-raja di Kepraja Ampat dari telur yang menetas. Alur dari cerita tersebut seperti apa? Bagaimana nilai luhur dan pesan moral yang terkandung dalam cerita tersebut? Terima kasih narasumber. Silakan Ibu.
2: Oke, terima kasih Ibu Nova dan juga terima kasih untuk penanya, pertanyaan yang luar biasa. Kisah Empat Raja dari Kabupaten Raja Ampat yang menurut mitologi ini berasal dari empat telur naga. Nah, cerita ini ada beberapa versi, ada yang telur naga, ada juga yang dari telur burung maleo. Nah, ceritanya itu memang menurut saya juga pernah menulis cerita ini kebetulan sekali. Ada beberapa versi, ada yang versi satu itu tujuh telur, kemudian itu berasal dari telur naga. Lalu untuk versi kedua itu berasal dari telur burung maleo. Ya, di sini juga ada yang bilang ayam hutan, ada yang juga bilang burung maleo. Intinya itu ada tujuh telur besar yang ditemukan di kebun bekas toko utama. Kalau yang saya versi saya itu namanya Bapak Aliab dengan istrinya itu ketika mereka sedang berkebun. Jadi mereka ini mereka sudah lama berkebun. Kemudian suatu saat mereka ke kebun. Nah, istrinya ini menemukan ada telur, tiga telur yang sangat besar di rerumputan di dalam kebun. Kemudian dengan dua kamar. Dia tidak bilang suami, tanya bukan tujuh butir telur di kebun. Kemudian setiap hari selama seminggu itu setiap hari telur-telur itu menetas satu demi satu. Satu demi satu itu.
0: Iya, suaranya terputus-putus lagi. Ya, silakan diulang lagi, Bu Dokter.
2: Baik. Versi yang saya sampaikan ini adalah versi tujuh butir telur yang berasal dari ayam hutan.
0: Iya.
2: Ada yang juga bilang burung maleo. Jadi, ini terkait dengan mitologi yang kepulauan Raja Ampat, yaitu yang berkuasa di daerah Legeo, kemudian Salawati, Musol, dan Batanta. Ini yang berkuasa yang ada di Kabupaten Raja Ampat. Kemudian telur itu disimpan oleh istrinya Bapak Aliab di dalam kamar. Setiap hari satu demi satu telur itu dia menetas menjadi manusia, menjadi manusia. Telur itu
0: suaranya tidak terdengar malah. Ya, agak terputus-putus ya suaranya dari narasumber kita.
2: Oke.
0: Iya.
2: Iya,
0: ya, udah dilanjut aja, Bu. Enggak apa-apa. Heeh.
2: Ya, jadi keenam tas itu lagi yang satu laki-laki itu masing-masing bangkus di Batanta, Salawati, dan Misol. Kemudian satu anak yang kemudian laki-laki itu menurut versi yang saya dapat itu dia merantau ke Pulau Serang, Maluku Tengah. Kemudian kemudian

0: Oke. Itu diasingkan oleh keluarga. Ada sedikit masalah. Diasingkan ke laut dan
1: Ya, ya, agak terputus-putus ya Bu ya. Halo? Iya. Baik.
0: Halo, ya, kedengarmu.
1: Iya. Jadi intinya maknanya nilai luhurnya dan pesan moralnya apa, Bu Dokter?
0: Oke. Mulai. Contohnya banyak. Akan. Kan di situ pengetahuan lokal yang ingin disampaikan yang pertama ada akulturasi budaya antara Papua di utara lalu Maluku Tengah. Kemudian saya bisa kita dapat yang pertama itu adalah pengabdian kepada untuk pesan bahwa saya tidak akan kemana-mana, saya akan tinggal di tempat kita dan saya akan melihat tanah kita. Suatu saat kalau kalian kembali, saya siap untuk bantu kalian. Jadi konsep mereka berguru pada alam dan bisa untuk memberikan saling membantu kemudian saling menjaga antar keluarga.
1: Oke. Baik, kalau begitu luar biasa. Nah, kalau untuk cerita rakyat sendiri yang ada di Manokwari atau di Papua, sudah adakah yang digitalisasikan, Bu Dokter?
0: Ya, cerita Papua itu sudah banyak di internet banyak sekali yang dibuat video animasi. Ini saya sendiri sudah buat beberapa video animasi. Kemudian juga mahasiswa sudah memberikan membuat tugas project untuk membuat animasi cerita rakyat. Dari Manokwari, tapi dari Papua, ada yang dari Merauke, ada yang dari Manokwari Selatan, ada yang dari Sorong.
1: Salah satu contohnya apa, Bu?
0: Ya, salah satu contoh itu kemarin saya ada buat video animasi Kaswari.
1: Apa?
0: Kaswari itu Budi Kaswari.
1: Oke.
0: Salah satu Budi Papua.
1: Iya.
0: Itu Budi Kaswari ini versi dari Manokwari Selatan.
1: Oke, baik. Ini
0: versi Pataku juga.
1: Oh, ini hasil dari karya Bu Dosen sendiri ini?
0: Ya, sebenarnya bukan karya. Kalau karya saya kan saya menulis. Saya mengumpulkan saja.
1: Oke, baik. Nah, ya.
0: Karena cerita itu milik masyarakat ataupun cerita, bukan milik individu.
1: Oke, siap-siap. Maksudnya didigitalisasikannya gitu loh.
0: Iya,
1: ide. Iya, kenapa Bang Lexi?
2: Ya, rekan-rekan Nova, ini ada
1: telepon ya.
2: Telepon dari.
1: Iya, silakan Bang Lexi sambungkan.
2: Halo, selamat sore.
3: Ya,
2: selamat sore. Ya.
3: Dan Bu Dokter.
0: Iya, selamat sore Kakak.
3: SPM pada sore hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana sih peran orang tua yang turut serta dalam mewariskan cerita rakyat kepada anak-anak. Apalagi kita tahu ya kalau anak-anak ini sekarang lebih dekat dengan gadget.
1: Yeah.
3: Nah, pertanyaan kedua, bagaimana di sekolah? Sekolah sendiri dapat membantu melestarikan cerita rakyat Papua biar anak-anak juga tahu tentang adat istiadat, budaya dari cerita rakyat Papua. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana cara menjaga keaslian cerita rakyat Papua ketika dibuat dalam bentuk digital? Mungkin dari pengalaman Ibu Dokter sendiri dapat dibagikan. Terima kasih.
1: Dari siapa Bang Lexi?
2: Ya.
3: Dari Mi.
1: Dari. Halo?
2: Ya.
1: Sudah terputus kah?
2: Dari Ibu.
1: Ya. Dari siapa Bang Lexi?
2: Dari Ibu Meis.
1: Ibu Medi.
2: Manokwari.
1: Manokwari. Oke, tiga pertanyaan, 2 menit buat Bu Dokter menjawab ya, karena waktu kita sudah mau mepet. Silakan Bu Dokter.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu Mei. Yang pertama peran orang tua. terkait dengan pelestarian cerita rakyat. Memang peran orang tua itu sangat penting karena anak itu memiliki waktu yang banyak dalam keluarga. Nah, dulu itu ada budaya mendongeng yang biasanya dituturkan oleh orang tua kepada anak ketika menjelang tidur. Nah, budaya ini yang tidak ada. Orang tua bahkan mengajarkan anak untuk melihat konten-konten atau acara yang ada di YouTube yang tidak ada hubungan dengan cerita rakyat Nusantara atau cerita rakyat Papua. Nah, itu yang menjadi salah satu penyebab mulai hilang atau menjauh cerita rakyat dari generasi muda. Kemudian pertanyaan kedua tadi, operan sekolah.
2: Iya, operan sekolah. Operan sekolah.
0: Dan ya.
2: Iya.
0: Sekolah dari SD sampai perguruan tinggi ini sangat penting dalam melestarikan budaya lokal, terutama cerita rakyat. Nah, untuk sendiri kita bisa menggunakan cerita rakyat Papua sebagai bahan ajar bermuatan lokal. Jadi, cerita-cerita yang sebenarnya ada di buku paket itu kan umum dari wilayah barat. Sekarang, ketika menjadi guru, kita bisa menggunakan cerita lokal Papua sebagai bahan ajar. Nah, misalnya di buku paket itu ada danau dari Batak ini apa?
1: Danau Toba. Okay. Ya.
0: Papua punya banyak cerita tentang danau. Ada danau Sentani, ada danau Anggi, ada danau Panuli, danau Tibu. Itu semua tentang danau. Nah, kita bisa mengubahnya menggantung menjadi cerita lokal yang penuh sama tentang danau.
1: Oke.
0: Okay. Masalahnya itu guru-guru juga tidak banyak menulis cerita rakyat Papua yang salah. Sehingga mereka tidak punya kekayaan atau simpanan cerita yang banyak yang dijadikan sebagai bahan ajar.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Ya. Baik, kalau begitu ini waktu kita sudah mendekati di 56, Bang Lexi, kita sudah tidak bisa terima lagi yang mau bergabung ya, Bang ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bu Dr. Insun Melawat SPD MHUM. Makasih juga Bang Lexi dan teman-teman dari RRI Manokwari ya.
2: Iya. Terima kasih banyak juga untuk teman rekan Nova yang sudah menemani kami di sore hari ini, Kak.
1: Oke, baik kalau gitu.
2: 57 menit.
1: Iya. Kita bakal bareng lagi nanti lain waktu lain kesempatan. Sekali lagi salam sehat, salam bahagia. Selamat sore untuk Manokwari. Salam sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, demikian tadi kita bersama dengan RRI Manokwari dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara menghidupkan kembali cerita rakyat Papua di era digital. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih Dipa, Biani, Suci dan juga Najwa. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih untuk semuanya. Jangan kemana-mana. Ayo Pono Pakalista akan selalu temenin Abang Po hingga tuntas nanti pukul 15 atau pukul 3 sore nanti. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: favorite jam 14.
1: Abang Po, sebanyak 36 finalis Duta Generasi Berencana atau Genre mengikuti Grand Final Apresiasi Duta Genre di Taman Ismail Marzuki, Jakarta kemarin. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno berharap para finalis menjadi teladan dan agen perubahan yang mengajak remaja menjalani masa muda secara positif serta merencanakan masa depan. Para finalis merupakan perwakilan dari 6 kota dan kabupaten di DKI Jakarta yang sebelumnya mengikuti proses seleksi di tingkat wilayah. Rano Karno menekankan Duta Genre harus menjadi sumber informasi positif bagi teman sebaya sekaligus mendorong generasi muda meningkatkan pendidikan, kompetensi, kesehatan, dan kesiapan menghadapi masa depan. Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mengusulkan ketoprak sebagai warisan budaya tak benda untuk memperluas promosi kuliner khas daerah. Kepala Disbudpar Kabupaten Cirebon, Fajar Sutresno, mengatakan pihaknya tengah menyiapkan data dan kajian bersama akademisi Universitas Muhammadiyah Cirebon sebagai dasar pengusulan. Kajian ini mencakup sejarah dan karakter ketoprak Cirebon, termasuk penggunaan lontong sebagai salah satu ciri khas yang membedakan dari ketoprak di daerah lain. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Kebiasaan menabung mengajarkan kita untuk berperilaku hemat atau sewajarnya. Bukan menjadi hal baru lagi bahwa masyarakat Indonesia saat ini tengah dilanda wabah gaya hidup yang konsumtif. Membeli beberapa barang atau hal yang sebenarnya tidak perlu atau tidak penting dianggap sebagai hal yang wajar. Apalagi jika hal tersebut sudah berurusan dengan gengsi sosial. Yuk menabung agar hidup kita terbebas dari perilaku yang konsumtif.
1: Jangan dihitung, tahu-tahu kita nanti dapat untung.
2: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
3: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
2: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
4: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.
1: Ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
2: Maaf, saya ndak bisa.
1: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
3: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
2: Parah.
4: Ini ayo.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

bentuk upacara menolak bala dengan memanjatkan doa serta puji-pujian pada Yang Maha Kuasa dan dilanjutkan dengan makan bersama yang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Tradisi ini merupakan bentuk upacara keagamaan yang dilakukan dengan maksud untuk menghindari dari mara bahaya yang akan terjadi. Keadaan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepercayaan manusia dalam berbagai kebudayaan di dunia gaib yang didiami oleh berbagai makhluk dan kekuatan yang tidak dapat dikuasai oleh manusia dengan cara-cara biasa. Terdapat dua jenis bakaru yang ada di Minangkabau, yaitu bakaru ketek atau bakaru kecil yang terbagi pula dalam dua jenis, yaitu bakaru tiok tanjuan atau bakaru tiok bukit, serta bakaru empat penjuru. Setelah bakaru ketek, dilaksanakan bakaru gadang atau bakaru besar oleh seluruh masyarakat desa atau

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Istana Padangang Polda Sumatera Barat membantu penanganan banjir bandang di Kabupaten Solo dengan mengerahkan personel jopralatan untuk mendukung evakuasi warga, sarana pemadaman material bencana dan menutup akses jalan. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Yati Wiyoto Abadi mengatakan jajaran kepolisian bersama unsur terkait telah melakukan penanganan di lokasi bencana. Selain itu, tim gabungan dikerahkan untuk melakukan evakuasi, pendataan, sarana membantu masyarakat dan terdampak. Dalam penanganan tersebut, Polda Sumatera Barat menurunkan sekitar 300 personel untuk membantu proses evakuasi dan pembersihan. Selain personel BRIMOB, jajaran kepolisian juga yakni dari Satuan Kerja Direktorat Polda Sumatera Barat dan personel Polres Solo telah dikerahkan ke lokasi bencana. Informasi selanjutnya, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Solo meliburkan pelajar yang terdampak banjir bandang atau galodo di sekitar zona Kantua Bupati. Kebijakan tersebut diberlakukan sejak kapatang hingga kini dan maksud kami hingga bisa dan magia rasu aman kepada siswa pasca bencana. Kapalo Distrik Pora Kabupaten Solo Elafki mengatakan indah ada sekolah dan mengalami kerusakan akibat banjir bandang atau galodo dan terjadi 21 September lalu. Namun rumah pelajar dan barado di kawasan terdampak bencana diliburkan dan indah mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk sementara.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Perompak. Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Sana Pandangan. Sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut Bagoyang Kito. Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Setelah Padang, berikut kita dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Enak ya kamarnya, Rin. Kamu kenapa? Dari tadi gelisah banget.
1: Aku ngerasa aneh. Kayak gak nyaman. Gak bisa tidur.
0: Jangan-jangan ada...
1: Aku gak bisa tidur kalau gak ada guling.
2: Guling bukanlah kelengkapan standar pelayanan di sebuah hotel. Bersumber dari Real Estate Indonesia, hal tersebut juga mengacu pada faktor higienitas atau kebersihan, karena guling seringkali bersentuhan langsung dengan seluruh tubuh. Dan dari segi estetika pun, keberadaan guling dinilai memberikan kesan sempit pada kasur hotel.
0: Yeh, ujung-ujungnya ngorok juga.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Anda, beberapa siput darat ternyata bisa hibernasi selama 3 tahun lamanya. Siput adalah nama umum yang diberikan untuk anggota kelas moluska gastropoda. Keunikan pertama, siput ternyata merupakan hewan hermafrodit, yang berarti mereka memiliki organ reproduksi jantan dan betina. Keunikan kedua, siput punya lama waktu tidur yang mengejutkan, karena siput membutuhkan kelembapan untuk bertahan hidup. Sehingga saat cuaca tidak bersahabat, siput bisa tidur hingga 3 tahun lamanya. Tergantung geografinya, siput bisa melakukan hibernasi yang terjadi saat musim dingin atau estivasi yang dikenal tidur musim panas untuk membantu melepaskan diri dari iklim hangat. Selama momen tersebut, siput akan mengeluarkan lendir di tubuhnya untuk melindungi diri dari cuaca kering dan panas.

0: deh.
1: Loh, kok dibuang, Bu?
0: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

bola. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, bola. Aku ini

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Maskaba Sakile pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Kesana Padangnya, pemerintah Kota Padang Panjang Basamu Badan Amil Zakat Nasional menyalurkan bantuan untuk masyarakat terdampak banjir bandang di Arusuka, Kabupaten Solok. Bantuan tasabi disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol Kota Padang Panjang sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat tentang menghadapi dampak bencana. Sejumlah bantuan yang diagih berupa makanan siap saji, mie instan, teh, minyak goreng, sarden, air mineral, selimut, serta berbagai kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan masyarakat selama masa penanganan bencana. Bantuan diserahkan Kapalo BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, Mihandri, bersama Ketua Basnas Kota Padang Panjang, Novi Henry, dan ditarimu langsung Bupati Solo, John Firman Pandu. Kapalo BPBD Kesbangpol Kota Padang Panjang, Mihandri, mengatakan penyaluran bantuan tasabuhi merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Padang Panjang, Henry Arnis, sekaligus bentuk solidaritas pemerintah dan masyarakat Padang Panjang terhadap warga Kabupaten Solo nan terdampak bencana.

0: informasi selanjutnya, PJ Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang Kwartini Deti Putri memaparkan hasil pemetaan talenta menggunakan pendekatan 9 box yang mencari keterkaitan antara kinerja dan potensi ASN. Hasil pemetaan tersebut selanjutnya diarahkan sebagai dasar dalam menentukan program pengembangan kompetensi, perencanaan karir, serta penyiapan talenta sesuai kebutuhan organisasi. Sebagai tindak lanjut, Pemko Padang Panjang menyiapkan proses pendalaman terhadap calon suksesor untuk jabatan target. Tahapan tersebut meliputi wawancara, presentasi, ujian tertulis, penilaian kompetensi teknis, serta penilaian rekam jejak. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengelolaan ASN berbasis kompetensi dan kinerja sekaligus menyiapkan talenta aparatur yang sesuai juga kebutuhan organisasi dan arah pembangunan daerah.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Pro4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Sampai RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Dusana Pandanga, selamat sore untuk Dusana Pandanga Kasardonyo yang sore hari ini ko masih bergabung di 92,4 MHz. Dan kini kita ada di program Dendang Dangdut Bago yang kita hingga ke pukul 7 lewat ke Indonesia Barat. Dan untuk Dusana Pandanga Kasardonyo yang sore hari kini ko masih sibuk jo aktivitas dan kegiatan, walaupun ala sore hari, justru di sore hari kini ada beberapa masyarakat kita yang baru saja memulai aktivitasnya, karena memang banyak baik itu rencana pandangan, jenis pekerjaan, jenis aktivitas, ada yang dimulai dini hari, ada yang dimulai pagi hari, yang dimulai siang, sore atau malam. Jadi kapanpun memulai aktivitas, yang penting tetap semangat selalu dan jago kesehatan, itu yang paling penting. Pola hidup apalagi harus dijago secara baik. Oke, 812-1-4 atau di 08-66-0924-0. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Dendak. Bundo, bago yang kita. Bakal bo bundo ko sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kemarin bilang dilihatnya foto berdua ya.
0: Kenapa bundo?
1: Si mol mol. Oh, dia kesini.
0: Iya.
1: Katanya, kita itu nah katanya tuh nenggelis aku tuh bilang gitu kan.
0: Iya bener, ketemu kemarin.
1: Iya.
0: Kenapa bunda?
1: Pengen si Mol tuh dia datang. Rumahnya kan gak bunda kan di depan.
0: Iya. Oh dekat ternyata.
1: Iya.
0: Mantap.
1: Nih sehat.
0: Ah sehat. Bunda gimana? Bunda sehat juga kan?
1: Ah ini haredang ya. Bagus hari di sini.
0: Ya haredang banget bunda. Tapi
1: dari tadi haredang malam ya agak ini.
0: Iya.
1: Ada giri.
0: Betul.
1: Iya.
0: Putus-putus apa suara bunda nih, gak susah dengernya. Ada bacain ya lagu kita sore hari ini ya bunda ya. Ada Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian. Maggie Z, Ku Berdosa. Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku. Terus Mauren, Wit-Wit. Evi Masamba, Mutiara Hati. Viko, Warga Cinta. Rita Sugiarto, Oleh-Oleh. Selviama, Mati Rasa. Dan Siti Badriah, Sandiwaramu, Luar Biasa.
1: Oi, siapa aja lah. Siapa itu tadi? Eri Susan.
0: Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku. Oke, salamnya buat siapa bunda?
1: Salam pertama untuk Neng Gelis Ana.
0: Terima kasih.
1: Semoga udah resminya.
0: Amin.
1: Vitasnya sukses kedepannya ya. Mau undang nama itu nana gabung nggak bisa masuk.
0: Iyalah susah. Makanya ya. udah lama nggak dengar suara bunda.
1: Dan juga tuh Pak Nur banyak kedengaran, cuma nggak bisa masuk.
0: Oh, susah ya bunda ya. Ya.
1: Kan tuh Pak Nur, Bu Zur, ada Roni, ada juga untuk Maitan Sekumbang, Pak Munir Sekumbang ya, untuk Diana, untuk apa lagi tuh, ada Uncu ya, ada juga untuk Jomblo Lebay, Kepo Lebay, ada juga untuk Pitro, Mbak Yul, ada Nana, untuk semua-semuanya aja lah ya, kalau siang ini kita gak banyak itu ya.
0: Iya, agak sempit waktunya bunda.
1: Oyen juga tuh ya.
0: Okay.
1: Dan juga dengar terus gitu, soalnya kan ini apa radionya kan itu sampai jam 12 kadang-kadang krek-krek-krek.
0: Syukurlah Bunda selalu dengar, gak lupa sama kirain udah lupa mau perempat.
1: Saya bergabung. Nah, udahlah, kita kan kejar-kejaran ya.
0: Iya, betul sekali, Bunda.
1: Ya, okay. Deh, nanti kadang-kadang WA kan susah.
0: Iya, betul.
1: Nanti kalau enggak sama bisa lah ya.
0: Mm-mm. Yang penting Bunda sehat terus ya.
1: Neng Gelis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Queen, selamat sore. Oke, mari kita ke sana pandangan. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak mama sayang.
0: Halo mama sayang, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah sekarang ini bagus.
0: Lagi kenapa? Kenapa mama?
2: Lumayan ini sekarang. Sudah lumayan.
0: Oh iya, alhamdulillah. Duh, mama jaga terus ya kesehatannya ya. Iya.
2: Kalau jantung sekarang bocor itu nggak bisa ditentuin, ada apa pasti dia menunggu gitu.
0: Iya, makanya mama nggak boleh sendiri tuh.
2: Udah pernah sendiri sekarang kan di sebelah anak. Berarti sekarang ada tukang kerja.
0: Oh gitu.
2: Nanti okay. Anak mama, mama mau cepet aja kasihan orang di belakang.
0: Iya iya boleh boleh. Boleh lagunya.
2: Lagunya apa ya? Pilihin yang bagus aja. Mama kan enggak begitu sama lagu dangdut, jadi enggak begitu ngerti.
0: Oke, siap.
2: Ini kan pelajaran arif. Mama harus biasa kan ya nyanyi dangdut
0: begitu. Gitu ya.
2: Tolong cariin aja sama.
0: Siap, siap. Nanti anak cariin. Oke, Mama.
2: Oke. Untuk Bunda Queen, untuk Ibu Nel, untuk satu lagi. Semua aja semua. Okay. Untuk anak sekolah ya, Nak.
0: Iya, Mama juga kesehatan terus ya, Mama. Iya.
2: Sehat selalu. Ya, jaga kesehatan ya.
0: Makasih, Mama.
2: Untuk semua aja deh yang belum masuk sama yang udah masuk. Ya.
0: Siap.
2: Oke, Nak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Zur, selamat sore. Harus jaga terus kesehatannya ya, Mama. Jangan di rumah itu enggak boleh sendiri, harus ada yang nemenin. Itu wajib. Oke deh. Oke, terus sampai dengan cewek telepon lagi. Halo, assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Nur.
3: Iyo nih.
0: Bapak Nur.
3: Nggak baswaro telepon nih.
0: Nggak baswaro.
3: Iyo.
0: Iyo.
3: Di radio saya berangan.
0: Oh.
3: Yang menyambung kan tapi nggak baswaro.
0: Oh bantu itu.
3: Iyo.
0: Oh gitu. Tapi radio lain duit kan?
3: Lain.
0: Dari radio Pak Nur Mandanga.
3: Iyo.
0: Tapi lain nggak feedback lo dena?
3: Lain nggak mah.
0: Nah, syukur lah.
3: Dari tadi lagi masuk kan dari pertama tadi mas cuma tidak doanunya
0: nak doanunya kan nada sambungnya nak do gitu do di telepon.
3: Yo.
0: Oh gitu. Apa penyebab itu ya?
3: Itulah ragu lembut tadi nak sekomba bas alih kan tu kan telepon sebalik kan telepon sebalik.
0: Betul. Nah untung lagi nyambung. Lagi sehat Pak Nurko.
3: Alhamdulillah.
0: Punya
3: ba.
0: Alhamdulillah sehat. Ala makan Pak Nur.
3: Hah?
0: Ala makan.
3: Alah.
0: Jua Pak Nur makan.
3: Tadi kok sama buruk-buruan ya.
0: Sama buruk-buruk. Itu yang lama.
3: Ayo. Rimbang kan jobada.
0: Oh, rimbang tuh sehat mah.
3: Rimbang tuh rimbang petik sendiri lo kan.
0: Oh,
3: iya. Tak lupa badi tu.
0: Segar bana tuh.
3: Iya.
0: Iya tuh. Rimbang
3: campu juga ya,
0: mantap.
3: Cancang jariang.
0: Wih, tambah sero tuh Pak Nur. Kepala mak makan jariang tuh. Oke lah Pak Nur, apa lagu Pak Nur kok?
3: Oleh-oleh saja nih.
0: Oleh-oleh, jadi ya. Dari mana oleh-olehnya? Dari Bukit Tinggi?
3: Dari One lah.
0: Iya kan One mutan nak.
3: Iya.
0: Jadi
3: siapa leh? Oni mungkin kan bintara kan orang lain tu nak mungkin lo kan?
0: Itulah makonyo. Salam untuk siapa, Nur?
3: Ah, pertama untuk Nes keluarga kan.
0: Mudah-mudahan
3: sehat selalu kan.
0: Amin.
3: Jam berapa kali ya siaran Nes yang saya kan bertelpon tak lama angkat.
0: Iya, patang tu tapi ada relay awak hari Minggu.
3: Ah iya tak. Tapi sudah tu bertelpon Nes tak lama angkat.
0: Itu kan. Masih mau urus acara sama Pak Nur sampai hampir maghrib acara tu selesai. Lah.
3: Iya. Waktu pemindahan radio tu kan.
0: Iya, pengumuman lomba lagu nasional, pengumuman bintang radio.
3: Iya.
0: Tu lanjut Pak Nur.
3: Sudah tu untuk nak masuk tadi saya tu
0: Bunda Queen, Mama Zur,
3: Nana, Diana, Bulan, sudah tu Yulmi, Mbak Yul dan di anu. Mbak Yul sudah tu Bunda Nur, Angkura Jokaci, Malin Sampono, Putra Kelok 9, Roni Ceniago aneh-aneh kan. Ajo Putri Sekumbangnya sudah tu Roni Jamba, Ajo Piala, Asyadan Om Tomin di Pagai.
0: Om Tomi di Pagai.
3: Sudah tua ada semua. Uni Juta Koto dan di Pariaman Selatan sudah tu ada Juta di masa pagi kan. Sudah tu Petro
0: jadi
3: Mentam Sekumbang, Oyun Tanjuang, Aldi Tanjuang, sudah tu ada tetangga ambo siapa apa dah mbak lupa namanya dua kali masuknya baru kan. Hanya dia RW 3 tinggalnya ambo dia RW 4 ambo RW 7 kan.
0: Oh Kampuang gitu kan. Jadi
3: sadar selain nak sabitnya pokok waktu pendek kan.
0: Okey Pak Nur.
3: Terima kasih ne. Onem mudah-mudahan sihat selalu.
0: Baik itu juga Pak Nur ya. Mudah-mudahan sihat tarwi.
3: Terima kasih ne.
0: Yup, sama-sama.
3: Onem di telepon dah mangke. Sekarang bawa WA saja le kan.
0: Iyo, nak apa ada WA saja lah. Dah emang HP itu tak kama-kama.
3: Ambo soalnya menanyo kesihatan saya kan.
0: Kan bisa di udara. Kalau mengudara pasti sehat.
3: Nah, iyo tapi mengundara nanjlang tu nak lagu bukan?
0: Iya, nah, kalau pokoknya ada di udara mau on air atau enggak gitu. Kalau ada suara di udara, insya Allah sehat tu.
3: Sudah tu nanti malam cek nih lupa mah. Idira kan?
0: Idira, ya.
3: Asal dua sila nih nenda tersabui kan?
0: Okey Pak Nur.
3: Terima kasih nih.
0: Sama-sama Pak Nur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Pak Nur Tanjung, salam sore. Okey, itu salah pandangan lah. Tiga penelpon pertama kita langsung putarkan. Tiga lagu pertama ada Eri Susan, Rela Kau Tinggalkan Aku, Evi Masamba Mutiara Hati, dan Oleh-oleh dari Rita Sugiarto. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia.
2: Oh, Pia. Apa mak balu nama lupa kau, ha? Kawan nama bisa di menukan rial kau ke rupiah, ha?
0: Jadi mak ka money changer, wak yo.
2: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tuh, awak harus katampik nan berizin dari BI, mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin, mak. Karena lo diupiak, mak adik capek banap, mak manukan pitirial tuh. Ndak ka mama enggak bangga ya, mak, dulu pulang haji, mak.
2: Mangga lo awak ka mama enggakan mak tuang murang, pia. Awak urang Indonesia, itu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah, kok nggak sialai.
0: Iyo pulo tuh, mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
5: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
6: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
7: Tahukah Anda kenapa air mata keluar saat kita menguap? Menguap merupakan aktivitas alami yang pasti pernah dilakukan semua orang. Pada beberapa orang, otomatis mengeluarkan air mata setelah menguap. Penyebabnya adalah, yang pertama, pendinginan otak. Sebuah studi pada 2013 mencatat, para peneliti masih belum memiliki jawaban yang pasti tentang mengapa manusia menguap sejak awal. Para peneliti mengeksplorasi berbagai hipotesis. Salah satunya, menguap mendinginkan suhu otak. Mereka berteori bahwa robekan dari mata mungkin berperan dalam menghilangkan panas dari tengkorak. Kedua, tekanan pada wajah. Anda mungkin pernah memperhatikan bahwa otot wajah Anda berkontraksi saat Anda menguap, termasuk area di sekitar mata Anda. Ini memberi tekanan pada kelenjar penghasil air mata dan akan membuat mata Anda dipenuhi air mata. Jika Anda cenderung memiliki mata berair pada awalnya, Anda mungkin akan lebih mudah menangis saat menguap. Ketiga, mata kering. Meski kedengarannya aneh, mata yang terlalu berair bisa jadi karena mata kering. Sindrom mata kering terjadi ketika mata Anda tidak menghasilkan cukup pelumas berkualitas untuk melindungi mata Anda secara memadai. Hal ini mendorong produksi air mata encer yang berlebihan. Jika Anda memiliki sindrom mata kering, mata Anda dapat dengan mudah menjadi berair hanya dengan menguap.
3: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Program PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Nusana Pandangan. Kini ke pukul 6:38 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih di Dendang Dangdut 812-1-AMP atau di 08-096-092-0. Halo, Assalamualaikum Dendang Dangdut. Halo Dendang Dangdut. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lama muncul suara Mbak Yulma. Waalaikumsalam.
1: Halo.
0: Iya, halo. Waalaikumsalam Mbak Yul.
1: Iya, kenapa kok hilang jaringan ini?
0: Iya, kok jaringan. Relaynya terlalu jaringan delay, ini. Delaynya terlalu lama begitu ya.
1: Iya.
0: Aduh. Apa kabar Mbak Yul?
1: Bagoyang kita nih.
0: Iya Mbak Yul, bagoyang kita. Ya Allah, kenapa bisa begini ya? Lagunya apa nih Mbak Yul?
1: Alhamdulillah sehat. Mm-hmm. Dengarnya pakai radio. Pakai radio ini dengarnya.
0: Coba matiin radionya Mbak Yul.
1: Pakai radio dengarnya One.
0: Iya, coba matiin radionya terus denger dari HP aja.
1: Matiin.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Uh-uh.
1: Pakai radio dengarnya One. Iya, coba matiin radionya terus denger dari HP aja. Matiin. Iya. Apa ya kok bertingkah gini? Ya, aku matiin.
0: Uh-uh.
1: Udah dimatiin.
0: Nah, udah dengar, langsung dengar kan?
1: Juga enggak dengar suaranya.
0: Ya Allah. Kenapa itu bisa
1: denger,
0: begitu? Ya? Kalau dihidupin malah delay-nya minta ampun, ya Allah.
1: Hidupkan lagi radionya nggak dengar suara One pun.
0: Iya. Aduh, kena gimana ya?
1: Iya, dimatiin radionya juga nggak dengar.
0: Gimana dong Mbak Yul?
1: Udah deh, lama-lama waktu terbuang, Ana pilihkan aja deh lagunya nih.
0: Siap Mbak Yul, nanti Ana pilihkan.
1: Pilihin aja One.
0: Siap. Oke, Mbak Yul sehat-sehat terus ya Mbak Yul.
1: Udah, salam buat semuanya aja tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Salam buat One, semoga sehat selalu ya, panjang umur. Ya. Bertambah rasa kione.
0: Mbak Yul juga sehat terus ya.
1: Amin, makasih doa yang sama One.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, sayang banget gak bisa komunikasi langsung. Delaynya, ya Allah. Udah lebih kayak delay pesawat ya. Aduh, ada-ada aja. Oke Mbak Yul, nanti Ana pilihkan ya Mbak Yul. One pilihkan lagu yang bagus untuk Mbak Yul. Kita beralih ke 08-66-66 Nusana Pandangan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Nek.
0: Yo Pak Oyon, Mbak Aka, Bapak Oyon tuh.
2: Sehat Nek.
0: Alhamdulillah. Sedang mangaku Pak Oyon, sore kini.
2: Baru balik mengakhir dari Kalimantan.
0: Akhirlah. Apa lagu Pak Oyon ke?
2: Bakal tunik lo pilih.
0: Jadi pilihan baik kok. Salam untuk.
2: Salam untuk ini ya.
0: Apa namanya? Iyo batu. Coba ketek so radio.
2: Oh, apa salah ini?
0: Coba radio Pak Oyon, coba ketek stek.
2: Radio dan saya kecil ini.
0: Volumenya makasih aneh. Pak Oyon kok sabana ya nak.
2: Yun itu pasti makan nenek.
0: Lah iyo ini lah makan Pak Oyon. Pak Oyon lah makan. Ini
2: banyak-banyak.
0: Ah itu inyo.
2: Itu radio dan itu kecil dan itu keperusahaan gitu Pak Oyon.
0: Yun para lu badan dan dipakete nak Pak Oyon.
2: Badan gak bisa dipakete nenek.
0: Pak diet mah. Diet tuh kete badannya.
2: Penyakit sih gue.
0: Iya sih.
2: Ya. Nah, makan tuh apa? Aduh, makan tadone.
0: Pokoknya makan.
2: Tadone dilarang loh.
0: Betul.
2: meninggal. Aku bukan dek, nak dek penyakit. Sampai dia telah meninggal.
0: Salam Pak Win untuk siapa?
2: Bane.
0: Salam untuk
2: lagu siapa deh dari cowok ya?
0: Oh, yang dari cowok ada Megi Z.
2: Nih. Nah, itulah nih.
0: Ah, jadi salam untuk.
2: Salam untuk Ones keluarga saya selalu.
0: Amin.
2: Pak Bunda Ayu, Ibu Zur.
0: Ya.
2: Ah, tadi bapak kurang rancang. Kau tahu lebar siennya?
0: Itulah.
2: Nah, kabelnya tidak ada.
0: Iyo, berduaan kabelnya, cik berduaan cik bertiga.
2: Nah, pasti kan, beli orang bergabung jurni.
0: Winda ruang halus. Yalah, ibu lah Tio ni nak ada orang bergabung yo. Panik mengicik sih ni.
2: Desi yang serat, Desi yang serat cek, Nana. Om Peter.
0: Om Peter.
2: Baru ni jambak Pak Nur tadi. Nah, Diana Ulan Olala.
0: Okay.
2: Ayolah nih.
0: Okay Pak Oyon.
2: Elok nih bilang nih.
0: Iya Pak Oyon sehat-sehat bagai yo.
2: Amin. Nih aku mitu keluar.
0: Jadi.
2: Lah nih.
0: Yuk.
2: Tidak ada sebagian lah dunia.
0: Jadi oh nih lagi lagu. Tanang sih lah Pak Oyon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawalia. Aneh, Pak Oyon Tanjung, selamat sore tetangga ambo. Iyalah, dusana pandangnya. Cie, penelpon lai, bisa mana? Bisa. Oke, kita tarimu cie penelpon lai, dusana pandangnya. Halo, assalamualaikum, Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Dendang Dangdut, Bagoyang Kitone.
0: Bagoyang kita, bahkan Bapak Bu Yoko.
3: Maha banget aku harus di.
0: Ih, maha.
3: Kalau mau tinggal, karena jiwa mau, berjuta-juta ke siapa namanya.
0: Berjuta-juta, mantap.
3: Enggak lo bisa masuk, aku.
0: Undeh, mande.
3: Payah mana, kalau artis mahal, aku mah yuk payah.
0: Walah, berlebihan apa yang
3: Yowana nih, ane artis nomor satu di RRI gini mah.
0: Nggak ada gitu dong.
3: Yowana itu nilai nambo tuh.
0: Iya.
3: Amo kamu punya nilai lo kok nih.
0: Jadi.
3: Yo, buru-buru atau kepo pun selalu nilai mah.
0: Mah buru, ganteng mah. Kondak nani warna ara. Kondak nani warna ara doh.
3: Ah, iyo lo hati iyo lo semua.
0: Iyalah.
3: Malah mun tidak dikepiang lo nene.
0: Atau aman iyo lagi.
3: Nggak bisa tidak dikepiang lo.
0: Padusi zaman kini iyo pintar mah.
3: Iyo betul nene.
0: Iyo.
3: Tapi memang utama kepiang nene.
0: Zaman.
3: Barangnya kan cengurang kepiang dah. Aduh, kanal nene. Kepiang pantai kelawi nene.
0: Kepiang kelawi.

0: bu.
1: Kan tinggal nih orang lain.
0: Ah, ya kan yo bu.
1: Iya tuh lah.
0: Yo.
1: Oke lah.
0: Salah nih.
1: Yo.
0: Lagu nene.
1: Ayo lagu. Lagu nak dong yang laki-laki doh.
0: Ah?
1: Yang laki-laki nak dong leh doh. Yang padusin
0: ada kan? Lesti,
1: Lesti. Lesti, nak
0: ada
1: doh.
0: Gak ada doh sembarang tuduh saya lah nih.
1: Sembarang tuduh.
0: Iyo, angkat tujuh doh nih saya lah.
1: Kusuku mana one kato-kato sembarang tuduh aku lah.
0: Aja di pengadilan sih om dia tu mana?
1: Iyo,
0: iyo orang dah salah, salah salah.
1: Iyo betul.
0: Mana masalah mana enggang di luar?
1: Iya, nah, doh lah itu zaman kini tu.
0: Iyo.
1: Okey lah, salam Pak Buyang tak siapa.
0: Salam untuk kakak dua saja nih.
1: Jadi.
0: Iyo, alilah lah pasang ya.
1: Jadi.
0: Unie kau masak di rumah. Iko abang unie pulang kena garang unie berkor lagi.
1: Iyo, kena berang pun nak doh.
0: Iyo. Nah, masak lagi kain lah bawang tu lagi.
1: Aman.
0: Alah ni, salam untuk kesaduan lalasin, spesialnya untuk ni.
1: Jadi.
0: Semoga sehat selalu je, sakit-sakit lo ni lah.
1: Amin, amin.
0: Kau menangi lu yang tak payah, kena sipitro tu, mana menangi lo.
1: Pak Buyang, iya jago.
0: Amin, pake lu menangi mah.
1: Pak Buyang jago kesehatan lo kayak di.
0: Iyalah.
1: Jadilah. Oke.
0: Okay. Terima kasih banyak ni.
1: Sama-sama Pak Buyang.
0: Ah, Mak Yung tadi cerita ni, kayak Mak Yung tu, Mak Yung. Lepasnya mana yang manakan apa yang tak suka-suka.
1: Akhirnya lah yang
0: suka. Ayo, ayo sama Yuri cek.
1: Iya, iya.
0: Terima kasih.
1: Iya,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Mak Yul ya. Panik-panik manakan. Ya, yang penting lah kita ada ngadi udara suara Mak Yul tadi kan. Oke lah, Dusana Pandangan. Langsung kita putarkan tiga lagu. Berikutnya Warga Cinta. Dari Fikoh, kemudian Ku Berdosa, Megiza, dan Rara Lida, Larut Tanpa Kepastian.

0: Sabasakile pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Salam pandangan, bagi pengetahuan juga keterampilan menjadi bagian dari upaya gabungan organisasi wanita GUE Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kapasitas perempuan. Pertemuan yang diikuti para ketua dan anggota organisasi wanita Sokota Padang Panjang Tasabui tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, namun juga ruang untuk bertukar pengalaman serta mengembangkan keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan ataupun membuka peluang usaha. Ketua Umum GUE Kota Padang Panjang, Nyonya Sri Wahyuni Alex Saputra menyampaikan apresiasi kepada Ikatan Ahli Boga Ika Boga dan juga Persit Nan Alam mempersiapkan salah satu menyelenggarakan kegiatan tasabuh. Menurutnya, kolaborasi antar lembaga dan organisasi wanita penting untuk menghadirkan kegiatan yang indah hanya mempaarek kebersamaan, tapi juga bagaimana manfaatnya tu untuk para anggota.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Mai, kawanan kabang ci apa yang mampir piti? Kapai beli baju, ha?
1: Ih, mangalo panek-panek kabang tu Ian.
0: Hah?
1: Zaman kini ku orang tu lah pakai kris nyolai.
0: Kris? Hei, luko-luko lah nyok kalau pakai kris.
1: Aneh Dian, ndak kris jatuh tajam tu do Dian.
0: Atu?
1: Kris ko, produk pembayaran dari Bank Indonesia. Balanjo tu, ndak para lu pakai piti tunai, alias piti di rekening. Tinggal scan se barcode nyo, langsung tebayar. Yo, ada tapi wah.
0: Tapi itu Mei.
1: Tapi ya, harus ado piti di rekening awak tu Dian.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.
1: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

dalam PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Sana Padanga kini ke pukul 7 balai lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan masih bersama program PRRI Padang, kini kita ada di informasi wisata Sana Padanga kita ke Jogja. Nah, ada sebuah tampe yang bisa memacu adrenalin di Yogyakarta, namanya Kali Suci Cave Tubing. Topografi Gunung Kidul dan Babuki ternyata menyimpan kekayaan yang luar biasa. Salah satunya adalah Kali Suci. Untuk penikmat wisata ekstrim, Nanyo memacu adrenalin menyusuri Goa Kali Suci yang berair menggunakan ban pelampung merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Terletak di Desa Semenu, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, tampe wisata Banamo Lengkap Kali Suci Cave Tubing selalu ramai didatangi para wisatawan baik lokal ataupun asing. Dan selain wisata cave tubing makin digemari banyak orang, goa berair tampe yang namanya goa berair tampe melakukan aktivitas susur goa Juo Sangai Tabate. Tercatat hanya 3 negara yang mempunyai wisata cave tubing, yakni New Zealand, Meksiko, dan Indonesia dengan Gunung Kidulnya. Nah, sebelum memulai aktivitas susur goa, 2 orang pendamping dari Kali Suci Cave Tubing magia berbagai instruktur dan menjelaskan secara singkat mengenai medan dan kadilalui. Karena keamanan pengunjung yang harus didahulukan, maka kasado alat pelindung harus dikenakan secara baya. Nah, dan untuk melakukan cave tubing biasanya alat keselamatan yang digunakan antara lain adalah helm, pelampung, pelindung tulang kering, dan juga sepatu khusus. Sesudah kasadonya siap, satu persatu para pengunjung diagia ban karet berukuran besar sambil menggendong ban pelampung dan harus berjalan kira-kira 200 meter dari pos untuk tiba di lokasi start. Nah, baik itu tiba di lokasi start, pengunjung akan dikajikan di pemandangan eksotik pintu Goa Kali Suci dengan ayahnya yang masih janda. Kemudian adrenalin makin terpicu ketika memasuki Goa Kali Suci, apalagi ditambah dengan suara gemuruh air dan makin gelapnya suasana. Namun, lampu senter nan dibawa para pendamping sangat memuaskan visualisasi para pengunjung tentang betapa eksotisnya stalaktit di dalam Goa Kali Suci. Dan dari saat tengah perjalanan cave tubing di Kali Suci, pengunjung dikajikan balik jo betapa indahnya sinar matahari dan jatuh ke dalam goa melalui rongga yang besar. Pemandangan ikola Nusa Pandegan yang menjadi salah satu daya tarik tersendiri yang alun tentu dimiliki cave tubing di negara lainnya. Oke, itu Sana Pandanga. Beko kita ke informasi lainnya. Masih di info wisata Kalilang Nagari, tetap bersama program PRRI Padang.

Lape Barajui. Begitulah masyarakat setempat menyebutnya. Merupakan salah satu jajanan tradisional Sumatera Barat, khususnya Kabupaten Padang Pariaman. Disebut Lape Barajui karena antara satu lape dengan lape lainnya diikat sedemikian rupa sehingga saling terhubung secara berangkai atau barajui. Biasanya dalam satu rajutan terdiri dari 10 lape.

0: kelapa yang sudah diberi gula merah atau gula saka. Ini membuat lapik barajui didominasi rasa manis dengan tekstur yang lembut saat digigit. Selain itu, daun pisang yang menjadi pembungkus jajanan ini memberikan aroma yang semakin menambah cita rasa dari lapik barajui.
1: Alam berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Keempat, RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Tarian Rantak Minang diperkirakan diadaptasi dari Tari Rantak Kudo yang merupakan tarian tradisional dari daerah Kerinci yang sekarang termasuk juga Provinsi Jambi. Tak dipungkiri kemudian tarian ini mempengaruhi terciptanya tarian Rantak Minang. Meskipun dasarnya memiliki kesamaan berupa kekhasan pada hentakan kaki, namun kemudian para seniman Minang mengkolaborasikannya dengan gerakan silek Minang yang tegas. Gerakan silek yang digunakan adalah bagian dari bongo silek. Artinya, memang gerakan silat yang fungsinya untuk pertunjukan semata, yang ditonjolkan tentunya seni dan keindahan ketika dipertontonkan. Gerakan tersebut tentunya berbeda dengan gerakan silat untuk tujuan bela diri.

kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut

0: cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Suara Budaya Sumatera Barat. Sanak Pandangan, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

لهم آباء أو أشد ذكرا.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahuinya. Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak, Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Maka di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat." Dia tidak memperoleh bagian apapun. Dan di antara mereka ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka." Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah Maha cepat perhitungannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pendengar RRI Padang di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang memakmurkan masjid, sebuah amalan yang menjadi tanda keimanan seseorang. Masjid bukan hanya rumah ibadah, tetapi juga pusat peradaban Islam. Disinilah hati-hati yang bersih bertemu. Disinilah nur ilahi terpancar. Dan disinilah kejayaan Islam bermula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari yang akhir, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Surah At-Taubah ayat 18. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dalam pandangan Islam. Buya Hamka dalam karya-karyanya yang syarat hikmah menggambarkan masjid sebagai jantung kehidupan umat Islam. Ia menulis bahwa dalam sejarah Islam, masjid bukan hanya tempat sholat, tetapi juga pusat pendidikan, tempat musyawarah, dan titik tolak pergerakan Islam. Beliau menuturkan, jika engkau ingin melihat kejayaan Islam dalam suatu negeri, lihatlah bagaimana masjidnya. Jika masjidnya ramai, umat Islamnya kuat. Jika masjidnya sepi, itulah tanda kelemahan iman. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Masjid dari Nabi hingga kejayaan umat. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid selalu menjadi pusat peradaban. Ketika Rasulullah tiba di Madinah, hal pertama yang beliau lakukan adalah membangun Masjid Quba dan Masjid Nabawi. Masjid tidak hanya menjadi tempat sholat, tetapi juga tempat berkumpulnya kaum muslimin untuk menimba ilmu pengetahuan dan mengatur strategi perjuangan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mambana masjidan yabtaghi bihi wajh Allah, banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lihatlah bagaimana para sahabat dan ulama besar terdahulu menjadikan masjid sebagai pusat kehidupan. Imam Syafi'i menimba ilmu di masjid sejak kecil. Umar bin Khattab sering bermusyawarah di masjid. Bahkan peradaban Islam mencapai puncaknya ketika masjid-masjid dipenuhi oleh umat yang beribadah dan menuntut ilmu. Namun Buya Hamka juga pernah berkata dengan penuh keprihatinan, "Jangan jadikan masjid hanya sekedar bangunan megah yang sunyi. Jangan biarkan ia menjadi saksi bisu atas kemunduran umat Islam." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bagaimana cara memakmurkan masjid? Pertama adalah melaksanakan sholat berjamaah. Memakmurkan masjid dimulai dari hal yang paling utama, yaitu sholat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sholatul jamaah afdalu min sholatil fazi bi 27 darajah." Sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Kemudian, cara memakmurkan masjid yang kedua adalah mengadakan kajian ilmu dan pendidikan Islam. Masjid harus menjadi pusat ilmu. Anak-anak harus dididik membaca Al-Quran di dalamnya. Orang dewasa harus menuntut ilmu agama di dalamnya. Masjid harus ramai oleh halaqah ilmu, sebagaimana dulu para ulama besar tumbuh dari rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Yang ketiga adalah menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan sosial. Masjid harus menjadi tempat kebersamaan umat. Dari masjid lahir kepedulian terhadap fakir miskin. Dari masjid bangkit kepedulian terhadap anak yatim. Dari masjid kita menyebarkan kebaikan ke seluruh pelosok negeri. Yang keempat adalah menjaga kesucian dan keindahan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga kebersihan masjid. Beliau pernah memuji seorang wanita yang rutin membersihkan masjid. Bahkan setelah wafatnya, Rasulullah menziarahi kuburannya karena besarnya jasa wanita itu dalam memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Jika kita ingin melihat kejayaan Islam, mari kita mulai dari masjid. Jika kita ingin anak-anak kita menjadi generasi Qurani, ajaklah mereka ke masjid. Jika kita ingin mendapatkan keberkahan hidup, jadilah orang yang mencintai masjid. Sebagaimana pesan Buya Hamka, bangkitnya umat Islam tidak bisa dilepaskan dari masjid. Jika masjidnya ramai, Islam akan jaya. Jika masjidnya sepi, Islam akan merana. Maka marilah kita berlomba-lomba memakmurkan masjid, baik dengan harta, baik dengan ilmu, tenaga, maupun kehadiran kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hambanya yang mencintai dan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar di manapun Anda berada, demikian kita dengarkan pengajian yang suci Al-Quran dan bimbingan rohani agama Islam. Untuk sore ini, pukul 18.17 menit waktu Indonesia Barat, kita dengarkan kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan musibah, itu karena Allah begitu mencintai hambanya. Dia sungguh ingin mengingatkan derajat dan memantaskan seseorang untuk abadi di surganya. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menimpakan musibah berupa penyakit pada tubuh seorang hambanya, Allah akan memerintahkan kepada malaikatnya, catatlah itu sebagai amal solehnya. Jika ia sembuh dari penyakitnya, Allah telah membasuh dan membersihkan tubuhnya. Sedangkan jika dengan sakitnya itu kemudian Allah mencabut nyawanya, berarti Allah telah mengampuni dosa-dosanya dan merahmatinya. Meski kebanyakan manusia tengah resah, jadikanlah doa sebagai senjata, kekuatan terbaik dari manusia. Sabar dan ikhlas menjalani, memberikan jalan keluar terbaik, melahirkan pengalaman hidup yang membekas. Seorang mukmin sadar bahwa kehidupan di dunia penuh dengan ujian, suka dan duka, nikmat dan musibah dipergilirkan. Dengan ujiannya, Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim ingin menunjukkan kasih sayangnya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya,

kejadian apapun tanpa seizin Allah, dan sudah menjadi ketetapannya yang wajib diimani. Mukmin sejati akan memandang setiap keadaan yang menimpanya sebagai kebaikan. Ia senantiasa berusaha mengambil hikmah dari setiap kejadian. Bila mau belajar dari setiap peristiwa, hikmah menjadi ilmu kehidupan terbaik. Jangan jemawa, mintalah selalu kebaikan kepadanya, karena Dia Sang Maha Kuasa. Manusia hanyalah debu tak bermakna, yang tertiup angin pun hilang tak membekas. Rasa syukur dan keimanan pada takdirnya memberikan kekuatan. Maka teruslah berikhtiar, lalu berpasrahlah untuk hasilnya. Ujian berupa musibah datang untuk mengingatkan bahwa limpahan nikmatnya seolah tak terasa, dan menyadarkan kita tentang dunia yang sementara. Membangunkan dari keterlenaan dan keterpurukan, mengikis kesombongan yang mungkin telah lama melekat pada dirinya. Kita pun bergegas kembali pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya amal seorang hambalah yang mengantarkannya ke tempat terhormat di sisi Allah. Oleh karena itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih akan menimpakan kepadanya ujian berupa perkara yang tidak disukainya, hingga ia bisa menempati kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Sahabat, dari nasihat Hasan Basri yang mengajak kita untuk merenungi hal yang paling pantas untuk selalu kita cemaskan. Di antaranya adalah ibadah kita. Adakah ibadah kita selama ini cukup pantas untuk diterima Allah SWT?

Minta kepada Allah untuk memperbaiki ibadah kita dan terus menjaga niat kita hanya untuknya. Hal berikutnya yang harus dicemaskan adalah dosa-dosa kita. Sudah berapa banyak dosa yang kita lakukan selama kita hidup? Segala yang besar berasal dari yang kecil. Kadang kita tertipu oleh dosa-dosa kecil, merasa dosa kecil tidaklah terlalu besar dampaknya. Padahal semua yang besar berasal dari yang kecil. Bagaimana jika ibadah kita yang pas-pasan senantiasa dikikis oleh dosa yang membesar? Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari dosa kecil dan besar. Surga dan neraka adalah konsekuensi dan keniscayaan hidup manusia setelah hari perhitungan. Hanya ada dua tempat, itulah tempat kita kembali nanti. Sudahkah kita tahu betapa dahsyatnya siksa neraka? Dan sudahkah kita yakin akan kenikmatan surga? Sudahkah kita pantas memasuki surga? Dan sudahkah kita yakin bisa terhindar dari siksa neraka? Semoga tempat kembali kita adalah tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Abah Sakileh jam 19 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padanga, Kepala RRI Bukit Tinggi Insinyur Abdul Ghafar Zakaria menyatakan bahwasanya RRI berkomitmen untuk tidak sekedar menyebarkan informasi tetapi juga menjadi wadah bagi kegiatan dan membuahkan kebaikan bagi sesama. Melalui sinergi bersama PMI Jo Dinas Kesehatan, diharapkan donor darah serta pemeriksaan kesehatan rutin dapat menjadi budaya positif juga yang hidup bagi masyarakat di Bukit Tinggi Jo sekitarnya. Informasi selanjutnya Dun Sarang Pandangan, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menghimbau putra-putri terbaik daerah khususnya mahasiswa dan kini duduk di semester 5 untuk memanfaatkan kesempatan mendaftar beasiswa cendekia Basnas BCB 2026. Program beasiswa cendekia Basnas itu merupakan salah satu bantuan dukungan Basnas dalam membantu mahasiswa melanjutkan pendidikan sekaligus mengembangkan potensi generasi muda, meninggikan SDM, dan memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Melalui program tasabuh, mahasiswa diharapkan dapat tarik meningkatkan kemampuan akademik maupun keterampilan yang dimiliki. Ketua Basnas Kota Padang Panjang Noviendi menyampaikan, pihaknya menghimbau putra-putri terbaik di Kota Padang Panjang untuk segera mendaftar program tasabuh. Program itu khususnya ditunjukkan kepada mahasiswa aktif jenjang D4 Jo S1 yang berada di semester 5 kini ko.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo Dun Sana Padanga, selamat malam balia untuk Dun Sana Padanga di mana saja berado. Bahasa Bebalia ya, bahasa Moriri Antika tentunya di Ranah Minang. Petang jam malam untuk kini ke Dun Sana Padanga. Kita kan mengawani Dun Sana Padanga begitu sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat. Dibuka jo lagu-lagu Nusantara dan malam ko Dun Sana Padanga kita akan berbagi informasi seputaran permainan tradisional Indonesia Dun Sana Padanga. Karena Indonesia ko kayo akan warisan budaya nam patui kita jago jo kita lestarikan, salah satu bantu warisan budaya nan menarik itu adalah permainan tradisional Dun Sana Padanga. Jadi permainan tradisional ko alam menjadi bagian nan indak terpisahkan yo dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak zaman dulu jo hingga kini masih taru diwariskan dari generasi ke generasi Dun Sana Padanga. Jadi ada beberapa permainan tradisional Indonesia yang mungkin dulu atau kete atau nostalgia lah Dun Sana Padanga pernah memainkannya. Itu ada congklak. Itu adalah permainan yang dimainkan jo papan nambah lubang jo ada biji-biji kete Dun Sana Padanga. Jadi satu lubang ko pada papan congklak diisi jo sejumlah biji dan biasanya ada 7 buah. Yo pada awal permainan pemain kemudian mengambil biji dari lubangnya jo menyebar ke lubang lainnya dalam upaya untuk mengumpulkan biji sebanyak mungkin Dun Sana Padanga. Mungkin anak tahun 90-an iko pernah yo mempermainkan Dun Sana Padanga yo. Kemudian ada pulo namonyo enggrang. Iko adalah permainan yang melibatkan penggunaan alai iko berupa potongan bambu nanti ike jo di bawah kaki kita yo. Kemudian pemain kemudian bajalan jo menggunakan enggrang mencoba ya untuk menjaga keseimbangan sambil melangkah di atas bambu Dun Sana Padanga. Kemudian ada pulau engklek, itu adalah permainan tradisional yang dimainkan jo caro malompe ke dalam kotak-kotak nan ala digambar. Jadi permainan ko harus malompe yo kotak-kotak tasabui jo satu kaki sambil kita menjaga keseimbangan tanpa menyentuh garis nan ala kita lewati gitu Dun Sana Padanga. Dan permainan ko juga menggunakan alat yang bernama gaco yaitu barupo potongan genteng atau batu dan pipih. Jadi gacoko dilempar pada kotak pertama. Setelah itu permainan mulai pemainku mulai melumpek-lumpek yo jo satu kaki dari satu kotak ke kotak lain secara berurutan kecuali kotak tampe di ma gacoko berado gitu Dun Sana Padanga. Iko coba nah mainnya atau kete. Dan tentunya Dun Sana Padanga masih banyak informasi seputaran permainan tradisional untuk Indonesia dan Sana Padanga. Beko kita akan berbagi informasinya balik untuk Dun Sana Padanga. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu waktu sholat isya kita hari ko Dun Sana Padanga beko masuk pada jam 9 balik lewai 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita kecil lagu Nusantara dari Batak berikut ko.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Bah, main dulu ya.
2: Lah, baju sekolah aja belum diganti, udah main?
1: Apa sih, Ma? Udah zaman merdeka gini, masih aja segala diatur-atur.
2: Oh, ngomongin merdeka. Sini, denger nih.
3: Merdeka menurut KBBI yaitu bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu.
1: Bahkan iya mah, bebas.
2: Jajan aja masih minta, belum berdikari udah ngomong merdeka. Mau sekalian dicoret dari kakak.
1: Mah, jangan mah, jangan.
4: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Sana Pandanga, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

0: قائمه آتي محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين.
1: Manusia hanyalah pengendara di atas punggung usianya. Digulung hari demi hari, bulan dan tahun tanpa terasa. Nafas kita terus berjalan seiring jalannya waktu, setia menuntun kita ke pintu kematian. Sebenarnya, dunialah yang makin kita jauhi, dan liang kuburlah yang makin kita dekati. Satu hari berlalu, berarti satu hari pula berkurang umur kita. Umur kita yang tersisa di hari ini sungguh tak ternilai harganya. Sebab esok belum tentu menjadi bagian dari diri kita. Karena itu, jika hari berlalu tapi tiada kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan, maka akan keringlah batin kita. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat untuk mati tidaklah harus tua. Jangan terperdaya dengan badan sehat, karena syarat untuk mati tidak pula harus sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik. Kritisi semua yang tidak baik. Walau tak banyak orang yang mengenalimu, tapi kebaikan dan kebajikan yang kita lakukanlah yang akan menuntun kita pada kebahagiaan dan akan dikenang oleh mereka yang kita tinggalkan. Jangan kita keluhkan masalah yang menimpa, karena setiap sesuatu ada sebab dan hikmahnya. Ajarkan diri agar menjadi seorang yang meridhoi ketentuannya. Ingatlah, setiap manusia mempunyai bagian mereka sendiri. Makanya, hadirkanlah diri selalu dengan Maha Pencipta.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarang pandangnya. Kita lanjut Bali mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara ya pada malam hari ini kok. Beko sampai ke jam 20 waktu Indonesia Barat dan tentunya masih lanjut kita berbagi informasi seputaran permainan tradisional Indonesia dun sarang pandangnya. Aduh namanya petak umpet itu cara pandangnya, itu adalah permainan dan melibatkan yo keterampilan basang bunyi, jo menemukan pemain yang basang bunyi gitu dan sarang pandangnya. Jadi salah satu permainan, salah satu pemain itu akan menjadi penjago dan mencari pemain lain dan basang bunyi di tempat-tempat tertentu. Sementara pemain lain berusaha untuk indah ditemukan dan sarang pandangnya. Kemudian ada pula lompat tali dan sana padangnya atau lompat tali. Itu adalah permainan menggunakan tali panjang atau karet ya di sana padang atau kajai yo. Nah salah kalau bahasa Minang karet itu kajai. Nah dililitkan di sana padangnya sepanjang benakku ha. Dan tentunya pemain lain itu kemudian mencoba melompati tali dan bergerak tasabuk. Jo berbagai pares gerakan seperti melompat jo satu kaki atau melompat bak kelompok gitu dan sana padangnya. Mungkin itu pernah yo masuknya memainkan

saja permainan-permainan tradisional Indonesia kok bisa bisa dikembangkan kembali ya, bisa dilestarikan kembali gitu di Nusantara Pandangnya yo. Dan tentunya di Nusantara Pandangnya beko di jam 20 waktu Indonesia Barat seperti biasa kita akan dengarkan drama legenda, tapi sebelum itu kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu Nusantara Saratojo informasi bariko.

di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Jaket udah, celana pas banget, sepatu, aduh, apalagi?
1: Widih, keren amat, si Amat aja gak segini. Dari atas sampai bawah kinclong abis. Iya, abis kinclongnya. Belanja di mana sih? Produk luar ya?
0: Ya elah, keren gak harus produk luar bro.
1: Masa sih?
0: Masa gak pula bro? Makanya ya, anak zaman now itu cintanya produk asli Indonesia bro.
2: Tingkatkan rasa nasionalisme dengan mencintai dan bangga pada produk dalam negeri.
3: Propat RRI Pagan, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keempat, RRI Padang.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Pandangnya. Seperti biasa di jam 20 waktu Indonesia Barat, kita akan dramakan, mendengarkan drama legenda nambah judul Bujang Paman, dan setelah itu kita akan balik lagi mendengarkan beberapa lagu-lagu hiburan Minang seratus jam informasi berikut sampai ke jam 21 waktu Indonesia Barat. Jadi dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Tersebutlah sebuah kerajaan di sebuah nagari bernama Koto Anau. Rajanya suka berjudi, bertabiat kasar, kejam, dan selalu berbuat aniaya. Karena itulah Raja Koto Anau ini dikenal dengan julukan Raja Aniayo. Ketika Raja Aniayo kehabisan harta untuk berjudi, maka timbullah pikiran jahatnya kepada istrinya. Istri Raja Aniayo bernama Putih Bungsu, mempunyai 6 saudara. Semuanya hidup sukses dan kaya raya. Putih Bungsu tidak tahu Raja Aniayo merencanakan pembunuhan terhadap saudaranya itu. Tiba-tiba saja menerima kabar 6 orang saudaranya itu meninggal karena termakan racun. Putih Bungsu sangat sedih, meskipun semua harta saudaranya itu akan jatuh ke tangannya. Lain halnya dengan Raja Aniayo yang merasa senang akan mengambil harta itu untuk dibawanya berjudi. Lama-lama, semua harta itu pun habis. Betapa malangnya Putih Bungsu. Setelah hartanya dihabiskan oleh Raja Aniayo, dia pun dibuang ke tengah hutan.

kaki bungsu di tengah hutan? Dan apa pula yang dihadapi Raja Anyai selanjutnya? Inilah ceritanya dalam kisah legenda Bujang Paman. Produksi Radio Republik Indonesia Padang. Naskah karya Risna Yulis. Dimainkan oleh Teater Angkasa.

0: Aku kalah terus berjudi. Hartaku pun habis. Eh, prajurit, sini, ada tugas untukmu.
1: Siap, Baginda Raja.
0: Kau tahu, istriku punya 6 saudara. Mereka telah menjadi orang-orang yang sukses di rantau. Harta mereka berlimpah ruah, sedangkan aku tidak punya apa-apa lagi.
1: Iya, Baginda habis di meja judi saja.
0: Kau sangat lancang, pengawal. Kau jangan kurang ajar, ya.
1: Tidak, Baginda Raja. Hamba hanya bercanda.
0: Kau tahu itu. Aku raja di negeri Koto Anau ini, tapi tidak punya harta. Sementara semua saudara iparku itu kaya di rantau. Kau mengerti kenapa hal itu kusampaikan padamu?
1: Ya, hamba mengerti, Paduka Raja.
0: Terus apa yang akan kau lakukan untukku, prajuritku yang setia? Hah?
1: Apa ya, Paduka? Apa yang harus hamba lakukan? Hamba masih memikirkannya,
0: cepat,
1: Pak Bunda.
0: Cepat kau pikirkan bagaimana jalan keluarnya.
1: Tidak tahu, Paduka.
0: Kau memang dungu. Sini, kau ambil harta mereka semua, ayo.
1: Tapi aku tidak tahu caranya,
0: Pak Duka. Kau bodoh, itu saja kau gak bisa.
1: Apa dengan melenyapkan mereka semua, Baginda?
0: Nah, itu kau cerdas. Akhirnya kau menemukan jalannya. Dengan begitu semua harta dan kekayaan mereka jatuh kepada istriku dan aku bisa memintanya.
1: Benar, benar sekali, Pak Duka.
0: Aku ini.
1: Tapi bagaimana, Pak Duka?
0: Tapi apa lagi, huh?
1: Ya, membunuh adalah pekerjaan kejam, Baginda Raja. Apalagi dilakukan kepada 6 orang sekaligus. Aku tidak sanggup lakukannya, Baginda. Takut dikejar arwah gentayangan. Hamba takut dituntutnya.
0: Aku ini Raja Aniayo, kau tahu itu kan? Kalau kau tidak mau keperintahku, penggal kepalamu.
1: Tidak, Baginda Raja. Tidak. Jangan penggal leher hamba, Baginda.
0: Kalau lehermu tidak bisa dipenggal, laksanakan tugasmu. Ayo.
1: Tapi aku tidak bisa melakukannya sendiri, Baginda.
0: Pokoknya kau harus melakukannya karena tidak boleh ada orang lain yang tahu. Kau mengerti?
1: Aku takut, Baginda. Bagaimana nanti jika mereka berdarah dan mati di tanganku? Aku tidak sanggup melihatnya, Baginda.
0: Bodoh kau, racuni saja. Gak perlu repot-repot.
1: Ya, baiklah, Baginda Raja. Baiklah.
0: Istriku, beri aku uang dan emas lagi.
2: Tuan Raja, harta itu milik saudara hamba sebenarnya.
0: Mereka kan tidak ada lagi di dunia. Jadi, semuanya milikmu, putih bungsu. Milikmu, milikku juga kan?
2: Tuan sudah banyak sekali menghabiskannya dan menghambur-hamburkannya di meja judi. Kini tidak seberapa lagi yang tinggal. Sisakan untuk anak kita.
0: Kau melawanku? Aku raja. Aku raja. Titahku harus dituruti.
2: Baiklah. Aku serahkan kepadamu semuanya.
0: Nah, begitu harusnya.
2: Iya.
0: Kau menangis?
2: Leherku sakit sekali.
0: Hei, pengawal, antar perempuan ini ke tengah hutan. Aku tidak mau melihatnya lagi.
2: Tidak. Jangan, aku sedang mengandung. Jangan buang aku ke tengah hutan. Bagaimana kalau anakku ini lahir?
3: Ayo, ikuti aku, Tuan Putih Bungsu.

0: Suamiku sangat kejam, tidak punya perasaan dan rasa belas kasih sedikit pun. Padahal diriku sedang hamil tua. Aku akan diantar kemana?
1: Ikuti saja hamba, Tuan Putih Bungsu. Hamba akan antarkan ke suatu tempat.
0: Jangan, pengawal. Anakku sebentar lagi akan lahir.
1: Tapi, Tuan Putih Bungsu, ini perintah raja. Maafkan hamba.

0: Ditemani oleh dayangnya yang setia, Putih Bungsu berjalan tertatih-tatih, kepayahan karena perutnya yang memberat karena sedang hamil tua. Di hutan mereka hidup di dalam sebuah gua. Setiap hari mereka mencari buah-buahan, umbi-umbian, dan dedaunan untuk bertahan hidup. Pada suatu hari, Putih Bungsu merasa kesakitan. Dia tahu anaknya akan lahir. Tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Putih Bungsu beruntung. Ternyata sang dayang dapat menangani persalinan Putih Bungsu. Bayinya pun lahir dengan selamat.
1: Aku beruntung ada kau, Dayang. Untung sekali kau pernah membantu persalinan.
2: Iya, Tuan Putih. Bayi ini sehat dan sempurna.
1: Terima kasih ya, Dayang.
2: Iya, Tuan Putih. Berbahagialah dengan kehadiran si kecil ini. Dia diberi nama siapa ya?
1: Iya, namanya... Panggil saja dia Bujang Paman, Dayang.
2: Bujang Paman? Lucu. Iya.

0: masa yang panjang telah mereka lalui bersama. Bujang paman kian hari kian bertambah besar. Hewan-hewan yang ada di hutan menjadi teman bermainnya. Mereka mengajari bujang paman memanjat, juga memilih buah dan umbi-umbian yang dapat dimakan. Kini, bujang paman pun berubah menjadi pemuda yang kuat dan gesit. Suatu ketika, terbukalah pikiran bujang paman. Ia ingin melihat dunia luar dan mencari pengalaman hidup. Ia memohon izin pada ibunya. Ibunya pun tidak mencegah, namun mendukungnya dengan harapan bujang paman pergi mencari ayahnya.
1: Untuk pertama kali, aku keluar hutan sendiri. Aku cukup jauh berjalan. Aduh, ini sudah pinggiran hutan kayaknya. Kemana lagi ya? Itu ada sebuah pondok. Mudah-mudahan pemilik pondok itu orang baik. Ya, aku kesana saja. Kelihatannya hari semakin gelap dan berangin kencang. Pertanda akan turun hujan lebat sepertinya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apakah kau tersesat, anak muda?
1: Tidak, Nek. Aku akan pergi kemanapun kakiku melangkah, Nek. Namaku Bujang Paman.
2: Oh, naiklah. Hujan sudah mulai turun, Nak.
1: Terima kasih, Nek.
2: Apa sebenarnya tujuanmu melakukan perjalanan ini?
1: Saya sebenarnya, Nek, bermaksud mencari pengalaman hidup, Nek.
2: Ya, bagus, bagus. Anak muda, kau harus memikirkan masa depanmu. Kau bisa belajar dari alam, karena alam tak kambang jadi guru. Kau boleh bermalam di sini.
1: Iya, Nek. Terima kasih atas segala nasihatnya, Nenek. Dan sudah mengizinkan aku tinggal di sini. Terima kasih, Nek, atas kemurahan hati Nenek.

0: Ayolah, kau makan yang banyak ya. Kau tentu lelah sekali karena telah melalui perjalanan yang jauh.
1: Cukup, Nek. Saya sudah kenyang sekali. Ini pertama kali saya merasakan makanan yang sangat lezat sekali, Nek. Terima kasih, Nek.
0: Iya, kalau kau sudah kenyang, ceritakan padaku. Siapa dirimu ini, Nak? Dan sebenarnya dari mana saja asalmu?
1: Aku berasal dari negeri Koto Annau, Nek. Menurut cerita ibuku, ayahku adalah seorang raja, Nek.
0: Hah? Aku mengenal raja-raja. Lalu, siapa nama raja itu?
1: Raja Aniayo, Nek.
0: Raja Aniayo?
1: Itu kata ibuku, Nek.
0: Kau ingin menemuinya?
1: Iya, Nek.
0: Jangan, Nak. Dia itu raja yang kejam. Perbuatannya sama persis dengan namanya, Aniayo. Malang nasibmu, Nak, memiliki ayah yang kejam itu. Walaupun dia seorang raja, ibumu saja dibuang ke tengah hutan ketika kau masih dalam kandungan ibumu itu. Lalu, di mana ibumu itu sekarang, Nak?
1: Di sebuah gua, Nek, di tengah hutan. Tempat kami itu tidak pernah disinggahi oleh orang, Nek. Nenek, berilah saya pekerjaan, Nek. Apa yang bisa saya kerjakan untuk membantu Nenek?
0: Kau mau mengembalakan ternakku? Kau carikan makannya, ya?
1: Mau, Nek. Terima kasih ya, Nek.
0: Iya, Bujang Paman. Aku rindu sekali dengan keluargaku. Biarlah ibumu menjadi keluargaku. Nanti kau bawa ibumu kemari, ya?
1: Ibuku dan Bibi Dayang?
0: Iya, mereka berdua kau bawa ke sini, ya?
1: Alhamdulillah. Terima kasih, Nek.
0: Iya, Nak. Nenek rindu sekali pada keluarga Nenek. Kalian akan Nenek jadikan keluarga.
1: Terima kasih, Nek. Nenek baik sekali.

0: Waktu terus berlalu. Bujang paman pun bertambah dewasa dan ia pun berniat mencari kerja di rantau. Ia pun berpamitan pada ibunya dan juga nenek Rubiah. Ibunya memberi nasihat. Anakku Bujang paman, jika kau merantau nak, hiu beli belanak beli, kain panjang beli dahulu. Jika Bujang pergi merantau, ibu cari dun sana nak cari, induk samang cari dahulu. Bujang paman mengangguk dan bersyukur ibunya telah melahirkan dan membesarkannya. Bujang paman pun berjalan meninggalkan ibunya, sang nenek Rubiah dan Dayang. Suatu hari, dia bertemu dengan saudagar kaya bernama Putih Reno Ali. Bujang paman diterima bekerja dengannya. Bujang paman bekerja dengan sangat rajin dan ulet. Usaha Putih Reno Ali pun semakin berkembang. Karena percayanya itu, Putih Reno Ali kepada Bujang paman, ia pun memberi Bujang paman sejumlah uang dan juga emas untuk modal berdagang. Dengan modal yang cukup banyak, Bujang paman pun menuju perkotaan pusat perdagangan. Di sana, dia membeli barang-barang dagangan.
1: Hei, berhenti! Turunkan semua barang-barangmu. Ayo, serahkan padaku.
2: Jangan, ini bukan milikku. Semua ini diamanahkan kepadaku, jangan.
1: Prajurit! Hei, prajurit! Hajar saja dia dan ikat dia ke pohon itu.
3: Baik, Paduka Raja.
2: Paduka Raja? Apakah engkaukah Raja Niaya itu?
1: Kau kenal diriku ternyata ya. Tapi aku tidak peduli dirimu siapa. Ambil semua barangnya. Ikat dia kuat-kuat.
2: Lepaskan! Lepaskan aku! Tolong lepaskan aku udah!
3: Jangan melawan!
2: Ya Tuhan, lindungilah diriku, selamatkan aku. Ya Tuhan, selamatkanlah diriku, bantu aku ya Tuhanku. Badanku luka-luka dan penuh memar. Aduh, ya Tuhan, selamatkanlah diriku. Selamatkanlah diriku ini yang telah dianiaya. Harimau besar, oh hidupku akan berakhir. Oh, tolong aku ya Tuhanku. Oh, ternyata dia tidak memangsaku. Dia melepas semua ikatan pada tubuhku. Aduh, ternyata harimau ini baik sekali padaku. Ia mengobati luka-lukaku dengan jelatan lidahnya. Ajaib sekali, luka-lukaku pada tubuhku hilang dan kekuatanku menjadi lebih kuat. Aku menjadi kuat. Tapi harimau besar itu tiba-tiba pergi dan menghilang di balik pepohonan yang lebat.

0: Tuan Putri Reno Ali, saya kembali. Tapi saya telah kehilangan semua modal yang diberikan kepada saya.
1: Apa yang terjadi? Apakah kau dirampok?
2: Bujang Paman pun menceritakan apa yang menimpa dirinya, bahwa dia dihadang oleh ayah kandungnya sendiri. Putri Reno Ali tidak ragu kepada Bujang Paman. Karena itu dia memberi Bujang Paman modal lagi. Namun, lagi-lagi Raja Anyayo menghadangnya.

0: kau kembali. Ayo, serahkan uang dan emasmu.
1: Jangan, jangan. Ini bukan milikku. Jangan merampokku.
0: Tidak bisa. Prajurit, cepat, geledah dia dan hukum dia lagi.
1: Kau tidak mengenali aku.
0: Apakah aku perlu mengenalimu? Tidak penting.
1: Seorang perempuan yang tengah hamil kau buang di tengah hutan. Perempuan itu telah melahirkan anaknya. Anak itu adalah aku. Sedangkan perempuan yang kau buang itu tidak lain adalah istrimu, Raja Niaya.
0: Hah? Apa yang kau katakan? Itu tidak. Urus anak ini, hukum dia.
2: Masukkan kakinya ke belahan kayu ini.
1: Hentikan kejahatanmu, Raja Niayo.
2: Terima ini.
1: Jangan. Jangan.
3: Bujang Paman sangat kesakitan dihajar habis-habisan. Kembali Bujang Paman memohon pertolongan Tuhan. Tiba-tiba, si harimau besar kembali muncul menghampiri Bujang Paman. Dengan cakarnya yang besar lagi kuat, melepaskan kaki Bujang Paman dari jepitan pohon kayu. Sang harimau kembali menimbulkan luka lebam pada tubuh Bujang Paman dengan menjilat-jilatnya. Dan ajaib, seketika itu juga, luka dan rasa sakitnya hilang. Ia juga merasakan kekuatan pada kakinya. Ia pun kembali menghadap Putri Reno Ayu Permana. Raja Aniayo juga berada di sana. Dia merasa heran. Bujang Paman bisa selamat dan kuat berjaya.
0: Berdebah anak ini. Pancung dia.
1: Wahai Tuan, bagaimana mungkin Tuanku begitu tega memerintahkan prajuritmu untuk memancung hamba? Aku ini anakmu.
0: Kau jangan mengaku-ngaku sebagai anakku ya. Aku sendiri nanti yang akan memancungmu.
1: Hamba tidak ingin melawan ayahanda, karena itu merupakan larangan ajaran kita.
0: Aku bukan ayahandamu.
1: Ayahanda, betapa kejamnya ayahanda ini. Dulu ayahanda ingin membunuh ibuku, kini hendak membunuhku. Darah dagingmu sendiri.
0: Aku tidak percaya padamu. Tidak ada kata ampun untukmu.

0: Raja Anyayo pun menghantamkan pedang besarnya ke bahu Bujang Pamu. Tapi pedang itu langsung patah ketika mengenai bahu Bujang Pamu. Raja Anyayo terkejut. Segera dilemparkannya pedangnya yang telah patah itu dan mengambil tongkat manang. Raja Anyayo lalu menyerang Bujang Paman berulang-ulang, namun tidak mengenai tubuh Bujang Paman. Kalau Bujang Paman selalu mengelak dan kadang membiarkan tubuhnya menjadi sasaran Raja Anyayo, hingga akhirnya ia pun melawan.
1: Maafkan aku, Ayahanda. Aku terpaksa melawanmu.

Masyarakat merasa lega karena Raja Anyayo tumbang ke tanah. Raja yang zalim adalah raja yang tidak diharapkan, tetapi raja yang menciptakan masyarakat adil dan makmur. Itulah raja yang diinginkan oleh rakyatnya. Mereka pun mengangkat Bujang Paman menjadi raja yang diberi gelar Rajo Mudo dengan harapan masyarakat dapat hidup damai dan sejahtera. Bujang Paman dan Putri Reno Ali pun akhirnya berjodoh. Ibunya dan Bibi Dayang serta Nenek Rubia dibawa tinggal di istana kerajaan. Mereka pun kemudian hidup bahagia. Demikian drama legenda dengan judul Bujang Paman, produksi Radio Republik Indonesia Padang, dimainkan oleh Teater Angkasa RRI Padang. Saya Mice, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sarapadaga. Kita akan berbagi informasi dulu di Malam Kodun Sarapadaga. Pemerintah Kabupaten Solo menetapkan status tanggap darurat bencana selama 4 balai hari, itu mulai tanggal 22 September 2026, sebagai langkah mempercepat penanganan dampak banjir bandang dan melanda daerah Tasabuy. Penetapan status Tasabuy diputuskan dalam rapat koordinasi bersama unsur terkait. Bupati Solo John Firman Pandu pada Rabu hari kemarin mengatakan status tanggap darurat menjadi dasar bagi pemerintah daerah bersama unsur terkait dalam

melaksanakan penanganan bencana secara terpadu. Keputusan tersebut dun sarang pandangan itu untuk mempercepat upaya penyelamatan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar warga, dan terdampak serta penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah di Kabupaten Solo. John Firman Pandujo menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo bersama unsur terkait akan terus berkoordinasi untuk memastikan penanganan di lapangan berjalan sesuai jo kondisi, jo kebutuhan masyarakat. Jo meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, jo unsur terkait lainnya mempakue sinergi dalam menghadapi kondisi bencana di Kabupaten Solo. Tentunya di sarapan informasi kau kita kutip dari rri.co.id dan beko kita akan masih lanjut dan sana panaga berbagi informasi setelah nan berikut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Yuswandi, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 tahun Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara. Menyapa dunia membawa kabar dan berita dari ranah Minang untuk Indonesia, terus menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu Radio

Minangkabau memiliki sistem kepemimpinan yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Sistem kepemimpinan pertama kali dikenal dengan unsur urang dan ampe jini, orang yang empat jenis, yang terdiri dari penghulu, manti, dubalang, dan malin. Namun setelah Minangkabau ditaklukkan Belanda, jabatan manti dan dubalang dihapus sesuai dengan struktur pemerintahan desa yang dibangun pada masa itu. Sedangkan peranan malin diganti dengan ulama,

0: sampai sekarang, unsur urang nan ampe jini berubah menjadi penghulu, alim ulama, dan cerdik pandai yang ideal dikenal dengan konsep Tungku Tigo Sajarangan atau Tali nan Tigo Sapilin. Sebagai pemimpin yang diangkat oleh kaumnya, maka seorang penghulu berkewajiban sebagai pelindung bagi sesama anggota kaumnya, serta bertanggung jawab memelihara keselamatan dan kesejahteraan kaumnya, sesuai dengan hukum dan kelaziman agar nilai martabat masyarakatnya tetap suci. Sebagaimana yang diungkapkan pepatah, bahwa seorang penghulu itu ibarat kayu gadang di tengah padang. Ureknyo tampe baselo, dahannyo tampe bagantuang, daunnyo tampe balinduang, batangnyo tampe basanda. Yang berarti, kayu besar di tengah padang, uratnya tempat bersila, dahannya tempat bergantung, daunnya tempat berlindung, batangnya tempat bersandar. Setelah memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat menduduki jabatan penghulu, seseorang yang terpilih menjadi penghulu akan diikat lagi dengan berbagai larangan dan pantangan, yaitu perbuatan yang dapat merendahkan harkat dan martabat kepemimpinannya.
1: Selamat pagi, Bunda.
2: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
1: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
2: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
1: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain? Rambutnya beda.
2: Oh, begitu. Terus apa lagi?
1: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
2: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik. Agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
1: Oh, begitu ya, Bunda.
3: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.
4: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
5: Hey, talon song.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Sumatera Barat Basamo TNI Jopori juga pemerintah daerah Iko Taruh yang membereskan material golodo dan menutup ruas jalan, jalan batas kota Solo ke Lubuk Selasih kilometer 36 plus 600 Arosuka Kabupaten Solo. Upaya tersebut dilakukannya untuk mempercepat pemulihan akses lalu lintas pasca bencana. Kepala BPJN Sumatera Barat Elsa Putra Friandi menjelaskan pihaknya mengerahkan sejumlah alat berat untuk mempercepat proses pemberesan material. Peralatan yang digunakan ikut terdiri dari 2 unit ekskavator, 1 backhoe

dari kawasan sekitar kantor Bupati Solo, Nantabao, hingga ke Jalan Nasional. Selain pembersihan badan jalan, lalu lintas di kawasan Tasabijuo, seketika sandek akibat aktivitas pembukaan balik aliran sungai dan tertutup batu-batu nan kadang dun sana padanga. Tentunya informasi ke dun sana padanga, kita kutip dari rri.co.id. dan tentunya ke informasi terakhir kita pada malam kini ko, karena beko di jam 21 kita akan beralih ke program Salam Bacawe.

dan juga dirasakan. Meresap dalam perpaduan bersama daging sapi pilihan. Rasa dan makna, sebuah masakan kebanggaan. Warna kecoklatan sebuah hidangan, sebagai sebuah sajian yang memiliki makna dan penafsiran. Bahan-bahannya mewakili setiap bagian kehidupan. Cerdik pandai, niniak mama, alim ulama, dan masyarakat keseluruhan. Begitulah randang kemudian diciptakan. Dari tanah ini, untuk harum seluruh negeri. Diracik dengan penuh perhitungan dan juga seluruh kebaikan. Ia mampu bertahan berbulan-bulan, mengiringi sebagai teman perjalanan dalam banyak kejadian. Randang adalah Minangkabau yang dihidangkan dalam sepiring kelezatan.

putih dan gurih santan kelapa pesisir Sumatera Barat bertemu merah dan pedas cabai ranah Minang. Rempah-rempah semakin membuat ramai. Apa yang bisa dilihat

0: Bu, piring sama peralatan makan tadi aku taruh wastafel aja ya. Besok pagi aku cuci sekalian.
1: Jangan gitu dong, Nak. Dapur kotor itu bisa jadi sarang kuman loh. Dan juga makanan yang tersisa dapat menarik tikus dan juga kecoa. Bisa bikin kita sakit perut atau bahkan penyakit lain. Kebersihan dapur adalah kunci kesehatan keluarga. Cuci selalu peralatan masak dengan sabun setelah dipakai. Simpan makanan dengan benar, buang sampah secara rutin, dan pastikan lantai serta permukaan selalu kering. Mari, biasakan hidup bersih mulai dari dapur.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Pandangga. Malam kok kita masuk ke program Salam Bajawe untuk edisi hari Rabu 23 September 2020 2026. Kok mundur ya dan Sana Pandangga. Baiklah, sampai ke jam 23 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi dan Sana Pandangga nangka nyoba gabung, silakan saja di line telepon kita di 0751 812 4141 atau di 0811 6 9 2 4 0 atau bisa pula ke chat via WA kita dun Sana Pandangga yo. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di malam kodun Sana Pandangga. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia kodun Sana Pandangga.
1: Waalaikumsalam. Malam Dewi.
0: Malam juga, ada Uni Diana. Jarang bahasa Bu Uni Diana kok di malam hari kok. Apa kabar Uni, sehat?
1: Sehat Ri. Uni Pak ya, gak mau semua Riri yang kadang banyak aku nyosennya.
0: Enggak lo doh.
1: Iyo, maka aku tuh lebih baik kok. Ah, kasih kok, Pak Iwan, ikut ya. Sabar lalu.
0: Iyo tuh ya, malam Uni. Alhamdulillah, sehat banget kok Uni Diana. Ha. Uni, sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Tapi agak beda suara ku ha, kayak flu gitu nak.
1: Batu hari.
0: Oh den deh batu. Alam ni mau bayu ni. Tapi dah bado. Alhamdulillah amin mah.
1: Mudah-mudahan nak ri.
0: Iya batu. Jadilah Uni ni lagu.
1: Ada lagunya
0: apa ri? Apa tu?
1: Apa ya?
0: Apa tu ni lagu?
1: Ajo.
0: Ajo?
1: Si Ajo.
0: Yang
1: Ajo lah. Jadi Eli Coto.
0: Oh, Eli Coto. Kita cari dulu nih yo. Ada tanda penyanyi nyoko ha. Eli Coto. Ah, Aluna Ado dong nih. Nah Ado di
1: Apa lo ndak apori? Burang Nuri dari Trojan lah ledo.
0: Dari siapa?
1: Burung Nuri dari Trio Jenlau.
0: Burung Nuri.
1: Remix.
0: Aluna dulu dong nih ha. Agak kalau remix itu kita ada sensor-sensornya nih, ada penyaringannya.
1: Oh mantun.
0: Iyo nya ada lo persyaratannya nih, ada standarisasinya nih kalau di. Jadi kalau tagu-tagu beko kami taput talo lagu-lagu yang ada nilai-nilai gitu nih kan.
1: Nah, ya.
0: Kan lo surat cinta kami beko kan.
1: Dari apa? Salah dari Cibu Solen dari David Istanbul.
0: David Istanbul judul lagunya apa tuh nih?
1: Kamu Menahan Rindu.
0: Ondes Josia tuh menahan rindunya. Samo menahan rindu dari
1: Samo menahan rindu.
0: Oh jadi langsung ada lagunya kok yang pertama lu tuh lagu.
1: Kan?
0: Aduh
1: taruh situ.
0: Itu yonya. Jadi lah boleh nih salamnya.
1: Salam cari semoga ribi selalu banyak umum rezeki yang semangat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Uni.
1: Salam ke dedek di rumah ya di.
0: Jadi siap.
1: Kau yang tapai sambil menaranya, ada jadi kau semua semuanya misalnya. Aduh, jumlah lebih.
0: Jadi
1: ada pulau Maitam, Pak Yon, ada juga Pak Nur, Bu Nur, ada Mama Nur, Bu Nur tu mana? Ada Mama Zur, ada Mbak Yon, ada Mama Najwa, ada Ica Dibun, ada Mama Cita Mama, ada Pak Nokos, ada pulau.
0: Aduh siapa?
1: Ada Kak Ulan, ada Zainal, ada Marizal, ada Polo, Fitro. Jendol lebay untuk saudara.
0: Untuk saudaranya bayar.
1: Terima kasih banyak Ria.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini Diana ditunggu hitam dun Sana Pandangga. Silakan nangkanya bergabung balik di line telepon kita atau di chat WA perampe pada malam kodun Sana Pandangga. Kita coba dulu dun Sana Pandangga di nomor 0751 dulu kita coba tarik mobil ya. Halo, selamat malam, assalamualaikum Josia kodun Sana Pandangga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo.
2: Selamat malam Bali
0: Ari. Selamat malam Bali. Puloh ado Pak Buyuang tapai di ayah pacah bakabanyo.
2: Alhamdulillah Ari.
0: Alhamdulillah saya
2: napa.
0: Alhamdulillah kalau sehat ko ha. Jadilah apa nih lagu Minang ah malam kini ko pa.
2: Pantu napa ce de ulia.
0: Ah buli ya, tapi napa deli membali do. Apa cu?
2: Ye. Anak urang di Kalumbua.
0: Tahu. Jadi
2: bacawah di kubu dalam.
0: Jadi
2: anca jua hati ko ka di umbua. Dia lah kecewa tuan ko dalam. Lagunya cabai di dalam ri.
0: Itu juga lagu ya.
2: Yo.
0: Jadilah cabai di dalam dari Roger Firdaus.
2: Roger Firdaus. Weh mantap suara tadi.
0: Iyo.
2: Gak bisa orang mah meniru suara.
0: Itu iyo nyumpaknya udah setiap orang tuh penyanyi tuh pas ada ciri khas masing-masing.
2: Ya pak. Yang lain-lain aduh ini bisa cici. Orang. Banyak orang kerokian terangnya.
0: Iyo iyo iyo.
2: Aiko rumit.
0: Oh rumit jadilah.
2: Iyo suaranya kok.
0: Jadi boleh pak salam-salamnya dulu selamat malam kok.
2: Biasa untuk diri.
0: Jadi terima kasih
2: semoga
0: pak.
2: Semoga selalu umur panjang rezeki bertambah.
0: Amin terima kasih doanya pak.
2: Ada selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT anaknya.
0: Amin terima kasih doanya pak.
2: Semoga si kecil menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya.
0: Terima kasih doanya pak.
2: Sudah tuh kita kopi saya salam umi rancak tumisam tadi.
0: Ah jadi siap lah.
2: Ini namu saya rancak tuh memang yang rancaknya tuh mah.
0: Iyo rancak sangai ku ha. Kamek.
2: Apa ringgit saya wak di dia punya itu kopi saya salamnya tadi.
0: Jadi siap.
2: Ah terima kasih banyak ri.
0: Sama-sama Pak Buyung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Buyung. Yang tapai di ayah pacah dun sana pandangnya. Kita coba terima penelpon berikutnya balia dun sana pandangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun sana pandangnya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh anak mama saya.
0: Iyo, ada mama Zur di Gumpangi Lumba. Kabar mama sehat?
3: Alhamdulillah nak.
0: Alhamdulillah sehat. Mama lama ma, oh dikira alhamdulillah segibana aku mama Zura segibana aku ha
3: segibana aku yo
0: iyo
3: mama segi
0: harus segi aku mama harus semangat sampai limo bana aku ha kau ndak lelah yo lelah namanya beraktivitas pas lelah nama tapi wa Allah itu kegiatan Allah kita jalani sehari-hari terus semangat sampai limo sangai aku ha.
3: Nah,
0: jadilah. Mama Zur, apa tuh ma? Mama nyanyi lagu Minang malam kini kok ma?
3: Lagunya. Lah hilang kawan sadendang.
0: Lah.
3: Di dalamnya, isi di dalamnya
0: oh,
3: ya.
0: Oke. Okay. Lirik lagunya. Baik. Sampai kita mencari lagunya ma. Buliah. Salam-salamnya dulu ma. Silakan. Halo, Mama Zur. Ayolah dun sana pandang. Baiklah. Tadi ada Mama Zur dun sana pandang nang barusan begabung dun sana pandang ya. Oke. Lah hilang kawan bercerita mungkin yo. Baiklah. Tadi ada Bu Zur dun sana pandang nang barusan begabung mungkin dek jaringan ya dun sana pandang. Lah hilang kawan kena salah tuh judul lagunya. Boleh dan tentunya dun sana pandangnya kita akan jeda dulu dun sana pandangnya yo kita akan putarkan dulu lagu-lagu nan ala di request di sesi yang pertama ko jadi bagi dun sana pandangnya nan Nio Bagabuang di Salomba Jawa pada malam ko buliah buliah di WA chat WA buliah di telepon di 0751 812 1 ampe atau di 08 sabaleh ada mana 0924 0 dan sana panangnya. Baiklah kita akan jeda dulu jadi kita akan cari lagu yang di request oleh Mama Zur tadi dan sana panangnya. Dan kita putarkan lagu-lagu dan ala dipilih tadi ada Uni Diana, Pak Buyuang, Tapai Daya Paca, sama Mama Zur di Gunung Pangilun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Fitriman, Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia. RRI mengudara menjadi suara Nusantara, menyapa dunia, membawa kabar dan berita. Dari ranah Minang untuk Indonesia, teruslah menjadi suara yang menyatukan kita. Suara Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padangnya. Kita masuk di sesi K2 di Salamba Jawa. Jadi silakan untuk adun Sana Padangnya dan kanyo bergabung di line telepon atau di chat via WA kita. Silakan di Sana Padangnya jo. Kalau yang chat WA jo format namo alamai lagu apa nang kadiruka samo salam singke nyo dun Sana Padangnya yo. Jadi malam ko salam singke saja supaya kita bisa menerima lebih banyak penelpon atau chat WA nang bergabung pada malam ko dan Sana Padangnya yo. Baik, kita coba talimo terima penelpon di 0751 dulu dan Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko dan Sana Padangnya. Iyo, selamat malam Bali. Aduh Bang Tommy.
1: Iyo Ri.
0: Bang Tommy di Mentawai. Apa kabarnya Bang Tommy?
1: Sehat. Gimana Korea? Ini banyak.
0: Alhamdulillah saya gimana juga Bang Tommy.
1: Amin.
0: Iyo, Abang ni lagu Minang malam kini kok Bang Tommy yang biasa.
1: Judulnya Kopi Jandu Ri.
0: Undih matilah gitu. Kopi Jogulo adonyo Bang.
1: Kopi Jogulo.
0: Iyo, Kopi Jogulo yang ado dari Odi Malik.
1: Kopi Jandu ada lah.
0: Indak ada doh, agak sesuatu yo.
1: Mari.
0: Indak ada doh bang.
1: Oh lah, ikut takkan nana lamori.
0: Undi, nan lamo-lamo tu di skip saja lah. Kita buka lembaran baru bang Tommy yo. Indak boleh ya,
1: mana? Kenapa Sanuri?
0: Apa tu bang?
1: Banyak kena lamo jadi.
0: Di Marmajo.
1: Ah tua ya.
0: Okey, baiklah. Aku yang baru asli. Di rumah Ajo.
1: Iya. Ya baru ke pinjam dulu tuh banyak baru ya.
0: Iyo, kita nak bisa tuh Bang Bali tuh. Judul lagunya agak agak-agak sesuatu dengan iyo untuk kita Bang. Kita ada standarisasinya Bang.
1: Iya betul betul.
0: Heeh, makanya gunungnya Unimice kok yang menyaring sadolah lagu-lagu Minang. Nah, di rumah Ajo dari Wawa Naila Bang Nyo.
1: Ya, di Semarang.
0: Okay.
1: Ini tujuh kereta bininya.
0: Iya sih. Boleh bang, salam-salamnya sekete, silakan.
1: Terima kasih Riri dulu.
0: Jadi, terima kasih Bang Tommy.
1: Terima kasih juga, sukses keluar karya.
0: Amin, terima kasih doanya Bang Tommy.
1: Satu, Mbak Yul, Gana, Bulan, Yo. Nana, Mbak Muyuang.
0: Jadi.
1: Pak Nur. Kakak Bang.
0: Iya.
1: Spesialnya itu. Untuk
0: yang Bang Riri. Untuk Ajo.
1: Enggak.
0: Untuk siapa tuh?
1: Untuk yang.
0: Untuk CCT.
1: Iya.
0: Iya, jadi dengar-dengar yang berpikir-pikir yang lama. Yang baru ado Jawa kini kok gitu loh Bang Tommy. Baiklah, siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Mentawai dun Sana Padangnya. Bul ya. Silakan angka Nio bergabung di line telepon kita di 0751812 atau di 08 Sabaleh ada mana 0920 atau bisa pula ke chat WA Prampek pada malam kini kau dan Sana Padangnya. Kita baca ke WA dulu. Assalamualaikum Riri Antika. Waalaikumsalam. Eko jomblo lebay datang Bali ya. Iyo tobana. request lagu Sri Viola di Bali Karuduang. Salam untuk Riri, salam untuk Uni Diana, Bondo Queen, Pak Buyuang Tapai, Putra Jo Emma, Pak Sultan Pamenan, Bang Roni Caniago. Uni Putri, kemudian ada Pak Nur Tanjung, Ulan, Pak Munir, Pak Bujang Paibo, Pak Suta Pamenan, Uda Jas, Mama Najwa, Henry Caniago, Jo Mama Ica, Ma Itam, Buzur, Nana, terima kasih banyak. Panjang salamnya di Sana Padangnya. Iko dari udah jumpa lebay di Lubu Minturu, nama suka WA kita. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan Sana Padangnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia, aku dan Sana Padangnya.
2: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Adia Uni Nancang.
0: Halo Uni Akyu. Alhamdulillah baik. Uni Indah di Lubu Alu.
2: Alhamdulillah. Bakabe. Coba lihat kita di udara ya.
0: Alhamdulillah ya, di udara ala basobo, tapi secara langsung alun lah. Baala itu.
2: Kau dibawa si cantik itu kasih cincin tinggal lah ke rumah.
0: Insyaallah. Bisa ke Kararasi dan Juwo, tapi insyaallah lah uni deh.
2: Allah lah, pokoknya ditunggu akan tutup kalau bila ke jodoh pasti ke basobo.
0: Amin. Jadilah Uni jadi. Indah nih lagu Minang malam kini ke Uni Indah.
2: Dari Fauzana jalan
0: yang terbaru. Atuh judul dan terbaru agak ayo. Dari Fauzana Sabanta Uni. Fauzana Babuang Balengahkan. Hilang Cinta Putih Bakawan. Kemudian
2: Hilang Cinta Putih Bakawan
0: cara. Itu sih Onde gitu, Badasul.
2: Alun ada mendengar lagunya itu.
0: Alun ada jadi Uni. Bu Lia salam-salam Uni Indah malam ini.
2: Salam pertama tentunya spesial ya buat adik Uni dan kami ko ha.
0: Masyaallah.
2: Selalu sehat.
0: Amin.
2: Keluarga sakinah mawaddah warahmah, si cantik jadi anak yang soleh
0: ayana
2: ya.
0: Amin. Terima kasih doanya
2: Uni. Kemudian juga buat itu adik Uni juga nanti di rumah dia.
0: Ayo jadi siap. Semoga
2: rezeki dilancarkan, dimudahkan segala urusan ya sayang ya.
0: Amin.
2: Kemudian salam tu kuah di sana awak tu pasal aja Tommy ya.
0: Iyo jadi
2: aja Tommy semenjak dengan baru zamahnya lah miwak lah doha.
0: Itulah lata hampehnya jauh ke sini.
2: Iya tak hampeh jauh teman tahu ya singgonya lupa jadi sana dan buat aluang ya.
0: Itu buat alai.
2: Buat alai. Salam je buat ada udah bujang tarusan.
0: Jadi Uni.
2: Tanjung tu ada Pak Yang Tanjung ya. Salam kasar dan sana dan Tanjung tu ya. Ada orang Tanjung dia buat aluang kau ya.
0: Jadi
2: ada
0: siap.
2: Mbak Yul, ada Mbak Des, ada Diana, ada Wulan, ada yang ada Mbak Ar, ini Tati dari para karakter
0: iyo,
2: ya.
0: Betul,
2: ada juga Inyak Kailor di sini nak.
0: Jadi.
2: Pokoknya kasar doa Allah
0: yang tanpa
2: tuh. Oh ya Juwita Koto, kok Juwita kau nak salam, pokoknya meha-meha lepas. Ada ya Bunda Pin pulau pokok di sana dikasih ada di sana awak tanpa terkecuali ya
0: Rin ya. Siap Uni Indah.
2: Terima kasih banyak
0: sama-sama,
2: Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Indah di lubuk aluang dan sana pandangnya. Jadilah ikulah tiga lagu yo di sesi yang kedua ke dan sana pandangnya. Jadi silakan nangka bagabuang di sesi berikutnya. Silakan dan sana pandangnya. Boleh di telepon, boleh di chat WA. Akan kita tarimu dan sana pandangnya ya. Tapi sebelum itu kita jeda balik dan sana pandangnya putarkan lagu namang so di sesi kedua ko. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

Ada bermacam sile yang berasal dari ranah Minang, seperti sile Kumango, sile Lintau, sile Tuwo Gunung, sile Pasaman, dan sile lainnya. Jika sebuah atraksi sile dilakukan di sebuah panggung pertunjukan atau di tempat yang kering, maka berbeda dengan sile yang satu ini. Sile lainnya, sebuah atraksi sile yang dilakukan di hamparan tanah basah alias berlumpur. Tempatnya sering berpindah-pindah, tergantung petak sawah yang tersedia. Sile lainnya merupakan sebuah atraksi yang bisa kita temui di desa wisata Kubu Gadang.

Kelurahan Ekor Lubuk, Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang. Silek Lanya merupakan modifikasi dari Silek Tuo Gunuang yang diwariskan turun-temurun dari tetua di Desa Kubu Gadang. Silek Lanya sendiri baru dihidupkan kembali di Desa Kubu Gadang setelah desa tersebut ditetapkan menjadi desa wisata di tahun 2014. Para pemain Silek Lanya di Desa Wisata Kubu Gadang didominasi golongan muda. Meski mereka tak sejago para tetua, pesona setiap gerakan yang ditunjukkan tetap memancarkan gelora. Suasana semakin bersemangat ketika para pesile mengeluarkan jurus bantingan. Ria air akan langsung berkecipak. Tak cukup hanya sekedar mengadu jurus, sesekali mereka juga mengeluarkan senjata untuk menyerang lawan. Menyaksikan pertunjukan silat ini bagai menonton tarian jebakan. Kadang menawan, kadang menaklukkan. Tak jarang, penonton ikut berteriak mengikuti hentakan gendang dan bantingan kaki pesilat.

0: Santai sih santai, tapi asap rokoknya ngebul banget nih. Masa kita nongkrong gini, nikmatin asap sih?
1: Sorry Vi, udah kebiasaan nih. Susah banget tahu berhenti. Ya ini kan sekali-kali aja Vi.
0: Sekali-sekali gimana? Iya. Tiap hari loh kita nongkrong, tapi tiap hari juga kita ngirupin asap. Aku sih masih pengen hidup sehat, Ri. Paru-paru kita ntar protes nih.
1: Iya, karena aku gak kepikiran sampai di situ. Maaf ya, Vi.
0: Makanya, mending duit buat beli rokok, kita beliin boba aja, atau skincare. Itu kan lebih bermanfaat, ya nggak tuh?
1: Iya sih, bener juga nih kamu ya. Oke deh, habis ini aku bakal coba kurangin, pelan-pelan tapi...
0: Sayangi diri sendiri dan orang di sekitarmu. Berhenti merokok sekarang juga. Awasan tanpa rokok, hidup lebih sehat.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Padanga. Kita masuk di sesi kedua, sesi ketiga ya di Sana Padanga. Jadi silakan saja untuk adun Sana Padanga yang akan bergabung di line telepon atau di chat WA perempat pada malam Golden Sana Padanga. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya balik dan Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Josia Golden Sana Padanga.
1: Assalamualaikum, Riri.
0: Iyo, Josia ko, Ibu atau Uni?
1: Uni Tati Parakaraka.
0: Uni Tati di Parakaraka. Baka banyak Uni Tati sehat?
1: Alhamdulillah. Bakabari?
0: Alhamdulillah sege juo Uni, Uni Tati. Baiklah. Uni Tati ni lagu midang apa malam begini ko Uni Tati?
1: Pitanah Babuah Sarak, Ri.
0: Pitanah?
1: Babuah Sarak dari Zalmon.
0: Oke, sampai kita mencari lagunya boleh Uni salam-salamnya dulu malam kini ko.
1: Terutama untuk Riri, semoga sehat selalu, murah rezeki.
0: Amin.
1: Panjang umur anak Riri, selamat sampai ke rumah Riri.
0: Amin, amin. Terima kasih doanya Uni Tati.
1: Itu untuk Mokti ya.
0: Jadi?
1: Udah Widira. Minyak Taylor.
0: Iyo.
1: Itu untuk
0: Untas
1: yang
0: ya.
1: Di mana mau tuh Tabiang hari?
0: Aduh un yang nan di Tabiang, aduh apa Ibu
1: Mama
0: Nur?
1: Najwa,
0: Mama Najwa di Steba, ada Uni Moni kalau
1: ya,
0: yang
1: untuk Mama Najwa, okay. Pak Nov ya, Pak Nov ya hari ini di Pemancungan. Untuk Tagino.
0: Jadi.
1: Itu salah dulu Ri, banyak yang kamu suka Ri.
0: Jadi siap Uni, terima kasih Uni ya.
1: Terima kasih Ri.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Tati di Parakaraka dun Sana Padanga dan barusan Bagabuang. Jadi silakan untuk dun Sana Padanga dan kanio bergabung balik ya. Kita coba terima penelpon di 0751 dulu dun Sana Padanga. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ke dun Sana Padanga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian. Bagaimana Pak Oyon, sehat?
2: Alhamdulillah, Riwari.
0: Alhamdulillah, sehat pulo, Pak.
2: Amin.
0: Iya, apa ini lagu bidang apa malam kini kok Pak Oyon?
2: Lagu ya terumi dong.
0: Tuh Pak. Kok
2: ada gak pandai berhitung? Sampai kurang 3 apa lebih? Ya,
0: 351.
2: Tidak, ampe kurang 3 balabiah.
0: Ampe kurang 3 balabiah. Tebak-tebakan gitu kok lagunya di Sana Padanga. Kalau hitung-hitungan kok 351 tahunnya kok lagu Minang kok.
2: Ampe kurang 3 balabiah.
0: Jadi siapa tuh Pak Nyai?
2: Beda.
0: Ampe kurang
2: 3 balabiah.
0: Kecari.
2: Galak dia.
0: Iya, udah pernah mendengar lagu kok dong Pak. Jadi sampai kurang 3 labia. Sampai ya, kurang ya. Kurang balabia.
2: Sampai kurang 3 balabia.
0: Sampai kurang 3 balabia. Ya. Jadilah sampai kita mencari-cari lagu tebak-tebakan kok dun Sana Padanga. Udah okay. Pak salam selalu lagu-lagu. Salam dulu Pak, silakan.
2: Assalam untuk Moroni Kenyago.
0: Jadi
2: Moroni Gamba,
0: Kompiter,
2: Pak Nur. Putra ke 9 Widira.
0: Iyo.
2: Maitam.
0: Jadi Pak.
2: Bunda Yul, Diana, Ulan, Nanam, Desi, Diseba, Mama Najwa, Desi, Asratek.
0: Iyo.
2: Saya kikiru oleh. Ibu Zur. Bunda Kuin, Bu Mone. Kita buku rapin. Lali adalah Bunda.
0: Sabanta Pak. Agak kita cari dulu Pak. Ampe kurang 3 balabi ya.
2: Iyo.
0: Dari siapa Pak penyanyinya?
2: Itu kurang lo jalan.
0: Kalau dicari-cari kok Pak, Alun Ado kita koleksi lo Pak.
2: Alun Ado.
0: Alun di masa JMD kita lo Pak. Boleh Pak tukar lagunya?
2: Lagu nan rancak
0: yo.
2: Atuh
0: Pak.
2: Sadar sayang berlukui.
0: Undeh, sadang sayang balukoi. Sadang Sayang Balukoi dari Hari Perintang yang kita ado, Pak.
2: Ah, jadi
0: itu saya. Baik.
2: Ya lari.
0: Ya, Pak.
2: Assalamualaikum Riri sekeluarga sehat selalu.
0: Ya, siap. Terima kasih, Pak.
2: Pulang lelok ya.
0: Jadi siap, Pak.
2: Jangan jadi lepalakang lah.
0: Ina, terjelang
2: lagi. Nah, aduh sebagai Allah ya.
0: Jadi, Pak.
2: Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Oyon Tanjung di Kampung Durian Dun sana badannya. Kita ke chat WA dulu. Iko ada adonan baru masuk di Serang Padangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riri putarkan Bundo Queen lagu Diam-Diam Jatuh Hati. Baik. Salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu. Amin. Salam untuk Panur Tanjung, Roni Jamba, Suncan, Jomblo Lebay, Fitro, Nana, Hendra di Batu Sangka, Uni Monik, Putri Marungi, Juita. Betul ya. Udah Beng-Beng, Mbak Yul, udah Jess di Kuala Lumpur, Mama Najwa, Uni Desi Ulkar, Diana Desi di Steba, Mama Ica, Mak Item si Kumbang, Pak Munir si Kumbang, Bujang Terusan, Eli Tanjung, Ajo Ani di Sungai Sari, Sadua Lai Seri, jadi alah. Oke, kok salam istimewa untuk Bu Zur dan Bu Nur di Tabiang sama Pak Oyon Tanjung, Pak Ujang Indarun. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kembali. Ada Bunda Queen di Mega Permain nama suaka WA gitu pada malam gini kodun sana pandangnya. Baiklah, ala tiga lagu dun sana pandangnya di sesi ketiga ko gitu akan jeda balik dun sana pandangnya yo. Jadi silakan angka bagabuang dun sana pandangnya di line telepon. Sianan capek duluan itu nang kita tarimo dun sana pandangnya. Jadi lan jan lo tebebo hati ko ha. Jadi dengarkan saja tiga lagu, duo iklan kita putarkan, habis itu jingle, habis itu baru backsound nandusar padang ngedang aku babunyi, baru tuh mulai dun sana padangnya untuk program salam baju pada malam ke dun sana padangnya yuk. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami taruh di 92,4 MHz.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sembah jatitah dipulangkan kepada Allah.
3: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
4: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
5: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala orang awak.
6: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz Perompat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat Dun Sana Padanga. Kita masuk di sesi terakhir pada malam ko Dun Sana Padanga. Jadi silakan nangkanyo bergabung pada malam ko di lan telepon atau di chat kita. Chat WA Perompet silakan Dun Sana Padanga ya. Baik, kita coba terima penelpon berikutnya dulu. Halo, selamat malam. Assalamualaikum Josia ko Dun Sana Padanga. Iya, waalaikumsalam, Josika Uni.
1: Sehat, alhamdulillah sehat, Ri.
0: Iya, Josika Uni.
1: Uni Monik, Ri.
0: Uni Monik, bayalah. Alhamdulillah sehat, Uni Monik. Nyo lagu minang apa malam kini ke Uni Monik?
1: Uca Semara, Dori.
0: Aduh, Uni, judul lagunya apa tuh?
1: Oh, Hitam Putih, Ri.
0: Hitam Putih, ya. Sabante. Hitam Putih dari Uca Semara, aduh, lagunya Uni.
1: Ah, yes.
0: Iya. Itu saya. Boleh salam-salamnya silakan Uni.
1: Salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu, murah rezeki panjang umur.
0: Amin. Amin. Terima kasih.
1: Atarin dua Uni Tati salam kenal di Perak Keraka. Bunda Queen.
0: Jadi
1: Pak Hoyon. Pak Roni Jambak di Sabiang.
0: Jadi Uni.
1: Bunda Jess. Pak Buyan Tapai, Uni Juwita.
0: Baik.
1: Salam untuk Sadualah lari.
0: Sadualahnya baiklah siap Uni Monik.
1: Iya lari. Terima kasih banyak Ri.
0: Sama-sama Uni Monik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Uni Monik di Tabiang. Kita coba terima penelpon bari ke Nyobali dan Sana Pandanga. Halo, selamat malam Josia ke dan Sana Pandanga.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Josia ko. Udah Zainal di Balai Baru. Nyo lagu minang apa malam kini ko udah Zainal?
2: Irma Junita ni diri.
0: Judul lagunya tu apa?
2: Jalinan Kasih.
0: Jalinan Kasih. Kita cari dulu apakah ada atau tidaknya. Boleh sambil kita mencari lagunya, boleh udah salam-salamnya dulu.
2: Salam pertama untuk Uni Riri, saya selalu panjang umur mudah rezeki Uni Riri ya.
0: Amin, terima kasih doanya.
2: Salam untuk Uni Monik tadi ya.
0: Jadi
2: Pak Nur Tanjung, Pak Roni Jambak, Roni Caniago, Wulan Diana.
0: Jadi siap
2: Joni Celok Sembilan, J.R. Maita Uni Riri ya.
0: Baik.
2: Kau salam lah satu Uni Riri.
0: Satu
2: yang lagi menengah pro ampere, salam satu Uni Riri.
0: Baik. Udah Alunado kita koleksi, boleh ditukar lagunya udah Zainal?
2: Oh, enggak lah dari ya.
0: Iya, Alunado kita koleksi. Lagunya apa ya udah nih?
2: Polano dari
0: dari si udah.
2: Dari ya, dari Polano dari Cyril Asmara ada nih.
0: Judul lagunya?
2: Sure Anyo.
0: Sure Anyo. Alun ado pulo kita ado lagunya udah?
2: Nggak ada ya.
0: Alun Sure Cinto yang ado.
2: Apa yang ado?
0: Penyanyinya?
2: Iya, Cyril Asmara.
0: Cyril. Cyril itu mana yang alun ado kita koleksi
2: oh,
0: udah?
2: Alun ado ya. Apalah nih dari Ala Bapak Ga Mangko Patah lah.
0: Oke, dari siapa nyanyi udah Nyo?
2: Susi, ya ada.
0: Aduh, dari Susi?
2: Ya, Susi.
0: Oke, baiklah. Baik, kita putarkan lagunya udah Zainal ya, di Balai Baru.
2: Ya, terima kasih Nyo Riri.
0: Sama-sama udah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada udah Zainal di Balai Baru. Dan kita beralih ke chat WA Prampek pada malam ko dan Sana Padanga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iko dari Uni Jennifer di Balimbing. Putarkan lagu Tadayo Gurawan Sayang. Salamnya untuk Riri, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Yul, Uni Nana, Desi, Diana, Bang Tommy, Pak Oyon, Pak Nur, Jomblo Lebay, Mama Queen, Mama Najwa, Buzur, Pak Buyung, kemudian Putra Kelok Sambilan Jo Emma, Widi Rajon, dan semua pendengar Perompat RRI Padang. Salam kenal dari Jennifer ya di Balimbang. Nama suaka WA Perompat Pado Malam Kodun Sana Padangnya. Dan kita coba terima WA terakhir untuk Malam Kudun Sanang Padanya. Salam kepada Riko Pazam di Nanggalo, minta lagu Bayang-Bayang Rindu, salamnya untuk Riri Seh sekeluarga. Dapat salam dari Pak Zam di Nanggalo. Baiklah, terima kasih untuk Pak Zam di Nanggalo, nama masuk ke WA kita, dan itu menjadi Dun Sanang Padanya kita nan terakhir bagabuang pada malam kini Kudun Sanang Padanya. Dan mohon maaf nak masuk ini bisa kita terima balik telepon atau chat WA-nya karena kita dibatasi oleh waktu Dun Sanang Padanya. Dan terima kasih pulo nan ala bagabu lah request lah putak-putakan pulo lagunya. Dan beko di jam 23 sampai jam 20 sampai kita akan beralih ke program Bugilamo. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

talua atau teh telur merupakan minuman khas Sumatera Barat yang merupakan menu wajib di warung tradisional maupun restoran Padang. Minuman ini terdiri dari campuran teh, gula, dan telur, dan sedikit perasan jeruk nipis. Teh talua biasanya diminum oleh para petani yang hendak meladang sebagai penambah stamina kerja. Cara membuatnya cukup mudah. Anda hanya perlu mengocok telur bebek atau telur ayam kampung, dicampur sedikit susu dan gula hingga berbusa. Setelah itu, seduh dengan air teh yang panas. Jangan lupa, ditambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar bau amis dari telur dapat disamarkan. Jika didiamkan sejenak setelah diseduh dengan air teh yang panas, teh talua akan menampilkan lapisan-lapisan yang unik jika dilihat dari gelas yang bening. Mirip minuman-minuman mahal di kafe-kafe tentunya. Pada lapisan atas dilapisi busa, bagian tengahnya berwarna putih dan bagian dasarnya berwarna kecoklatan. Manfaat yang bisa didapatkan dari mengkonsumsi teh talua tersebut bisa untuk menambah stamina, menjaga kesehatan mata, menunda lapar, dan memenuhi kebutuhan vitamin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

Rangkiang adalah bangunan tempat menyimpan padi milik kaum. Rangkiang memberikan tanda keadaan penghidupan bagi kaumnya. Menurut jenisnya, rangkiang dibagi menjadi empat. Pertama, rangkiang sitinjau lawi atau sitinjau laut, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk membeli barang atau keperluan rumah tangga yang tidak dapat dibuat sendiri. Kedua, rangkiang si bayau-bayau, yaitu tempat menyimpan padi yang akan digunakan untuk makan sehari-hari. Ketiga, rangkiang si tanggung lapa atau si tanggung lapar, yaitu tempat menyimpan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Keempat, rangkiang kacik atau rangkiang kecil, yaitu tempat menyimpan padi abuan yang akan digunakan untuk benih dan biaya mengerjakan sawah pada musim berikutnya. Filosofi dari rangkiang tersebut adalah setiap keluarga akan dihiasi rumahnya dengan peralatan yang memberi manfaat dan berguna dari sudut duniawi. Keberadaan rangkiang telah mewaspadai kita untuk tidak terjadinya kelaparan di kemudian hari karena sudah tersimpan cadangan di masing-masing rangkiang tersebut.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh.

0: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Sebagai generasi penerus bangsa, kita perlu tahu bagaimana cara melestarikan bahasa daerah di Indonesia ataupun bahasa daerah kita sendiri. Karena pada tahun 2020, menurut kutipan dari Kemendikbud, di Indonesia terdapat banyak bahasa daerah yang sudah punah. Bahasa daerah tersebut punah dikarenakan tidak adanya bahasa daerah yang diwariskan kepada keturunan mereka di daerah dan juga era globalisasi. Mempelajari bahasa asing perlu agar bangsa kita bisa bertambah maju wawasannya, tetapi tetap penting untuk melestarikan bahasa daerah sendiri. Dampak jika bahasa daerah punah adalah bangsa Indonesia akan kehilangan identitas diri bangsanya. Cara melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia diantaranya adalah pertama, membiasakan diri menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan sehari-hari. Kedua, bahasa daerah dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Ketiga, membuat lomba karya atau tulisan yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Keempat, perlu membentuk komunitas belajar bahasa daerah bersama. Dan kelima, terus semangat untuk mempelajari bahasa daerah agar generasi muda tetap bisa menggunakan bahasa daerahnya.
1: Cie, anak baru ya.
2: Eh iya kak, salam kenal ya kak.
1: Gimana? Udah muter-muter kantor?
2: Males kak, takut soalnya.
1: Wah, takut kenapa emangnya?
2: Takut pusing kak. Kan muter.
1: Aduh, segala pusing. Oh ya, tapi kamu harus tahu ya kondisi dan keadaan gedung kantor ini. Contohnya aja ya, jalur evakuasi atau zona amannya. Supaya kalau terjadi bencana seperti kebakaran, kamu tahu harus ngapain dan kemana biar selamat gitu.
2: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
1: Mau kemana emangnya?
2: Lihat kondisi kantor lah.
1: Ah, itu kan koridornya buntu.

0: kelapa. Kita siapkan batok kelapa ini, lalu kita rangkai pada sebuah batang kayu agar bisa berdiri tegak. Pasang di halaman rumah, kemudian batok kelapa ini pada deretan atasnya kita bakar agar menjadi sebuah penerangan atau lentera. Nah, ini adalah sebuah tradisi jelang Ramadan, tepatnya 2 hari sebelum Ramadan tiba. Tradisi unik yang sudah hilang ini disebut tradisi gunung api. Tradisi ini ada di bumi Besemah, tepatnya di kota Pagar Alam, Sumatera Selatan. Pada masanya, masyarakat setempat meyakini bahwa tradisi gunung api ini digunakan sebagai penerangan untuk pulang bagi arwah untuk menjenguk anak cucu dan keluarga mereka.
1: Boy, boy.
2: Apa, Ren?
1: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
2: Jaket?
1: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, boy? Parah kan?
2: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
1: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
2: Kemeja aku yang warna hitam mana?
1: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
2: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
3: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

kepada kami. Jadikanlah ya Allah semua aktivitas yang kami lakukan seharian ini bernilai ibadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah

Kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Dun Sanak Pandanya, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Riri Antika mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hidung Sumber Anda dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Padang, kembali berada di udara melalui FM 92,4 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis, tanggal 24 September 2026. Selamat pagi dan selamat datang. Selamat berjumpa kembali. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang pandangnya di mana saja berada. Selamat Iqbal suhu balik di sana di kesempatan hari nanko, hari Kamis tanggal 24 September 2026 di Rana Minang pagi hari nanko. Ambo atau Arman ka mangawani di sana sampai beko ka jam 2 balik siang waktu Indonesia Barat. Dan dun sana barangnya beragam program hiburan serta informasi-informasi lah kami siapkan untuk dun sana beko di jam 6 waktu Indonesia Barat akan kami sampaikan informasi pertama di hari nanko dalam kabar sakileh pukul 6, kemudian lanjutkan di hiburan-hiburan dan serta informasi lainnya di Sambang Pulojo kabar Salingka Nagari pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan sesudah dilanjutkan balik aja hiburan dan informasi jam 8 ke bahasa kilih akan kami hadirkan balik ya, kemudian lanjutkan jo special program kita di Kamis pagi ko yaitu karifan lokal Minang Kabau pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan kemudian ditarikkan di hiburan dan serta informasi sampai ke jam 2 balik waktu Indonesia Barat beko. Jadilah dengan selamat tengah mengawali kebersamaan kita hari nanko. Mula kita buka kebersamaan kita jo mendengarkan pengajian Al-Quran nan kadi bacakan oleh Qori Ahyanti dan membacakan surah Ar-Rum ayat 27 sampai ayat 32, kemudian diterjemahkan beko oleh Yudi. Dan setelah pengajian Al-Quran ko dan salam mendengar akan kami lanjutkan jo ceramah subuh nan disampaikan oleh Al-Ustaz Nur Helmi mangke judul Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Nah, selesai ceramah subuh kuno sana, rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami akan mengawani ruangan kuno sana sampai bekoka jam 6 waktu Indonesia Barat. Mula dengan sana perangnya, kami informasikan pula waktu salat subuh untuk kota Padang dan sekitarnya lah masuk tadi di jam 4 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat. Nah, jadi bagi dengan sana nan adun salat subuh ya, nan Allah tajago supaya sugiro menunaikan ibadah salat subuh, karena bagaimanapun salat subuh itu adalah gerbang awal pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya ya. Dan dun sana padangga, kalau begitu langsung saja kita dengarkan pengajian Al-Quran dibacakan de Qori Ahyanti membacakan surah Ar-Rum ayat 27 sampai dengan ayat 32 diterjemahkan oleh Yudi ya. Selamat mendengarkan.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali, dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rezeki yang telah kami berikan kepadamu, sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti. Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah solat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kullul hamdulillah. Subhanahu wa ta'ala alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa ni'matis sihah wa ni'matil usrah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, uswatin hasanatin fi bina'il usrah al-mali'ati bil muhabbah war rahmah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam majlis yang insya Allah penuh keberkahan ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat Rasul, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama merenungkan pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Akhlak adalah salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Seseorang tidak hanya dinilai dari ibadahnya saja, tetapi juga dari bagaimana ia bersikap, bertutur kata, menghormati orang lain, menjaga lisan, dan berbuat baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan hal ini pula lah menjadi judul bahasan kita pada hari ini, Akhlak Mulia Cermin Keimanan Seorang Muslim. Akhlak adalah perangai, tingkah laku, atau budi pekerti yang tertanam dalam diri seseorang, yang tercermin dalam sikap dan perbuatannya. Islam sangat menekankan pentingnya akhlak mulia, karena akhlak merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam hal akhlak. Beliau dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, penyayang, sabar, pemaaf, rendah hati, dan santun kepada siapa saja. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, beliau telah mendapat gelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa salah satu tujuan utama diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, akhlak mulia sangat luas bentuknya. Di antaranya adalah yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak kepada Allah ditunjukkan dengan cara beriman, bertakwa, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, bersyukur atas nikmatnya, serta sabar atas ujian yang diberikan. Orang berakhlak baik kepada Allah akan senantiasa menjaga sholat, berdoa, berzikir, dan bertawakal kepadanya. Selain itu, akhlak kepada Allah diwujudkan dengan selalu berprasangka baik kepadanya. Ketika doa belum terkabul, ketika harapan belum tercapai, atau ketika hidup terasa berat, seorang hamba tetap yakin pada Allah sedang menyiapkan yang terbaik. Ia percaya bahwa ketetapan Allah selalu mengandung kebaikan, meskipun kadang tidak langsung dipahami oleh manusia. Dengan husnuzon kepada Allah, hati akan lebih tenang, lapang, dan tidak mudah berburuk sangka terhadap takdir. Akhlak kepada Allah juga berarti mencintai Allah di atas segala-galanya. Cinta kepada Allah dibuktikan dengan kerinduan untuk beribadah, senang mendengar ayat-ayat-Nya, suka menghadiri majelis ilmu, serta merasa sedih ketika lalai dalam ibadah. Jika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka ia akan berusaha menjauhi hal-hal yang dapat mengundang murkanya dan bersemangat melakukan hal-hal yang mendatangkan ridho-Nya. Maka akhlak kepada Allah sesungguhnya adalah sikap hidup yang penuh dengan keimanan, ketaatan, rasa syukur, kesabaran, keikhlasan, tawakal, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika akhlak kepada Allah sudah tertanam kuat dalam hati, maka seorang muslim akan lebih mudah menjaga akhlaknya kepada orang tua, kepada keluarga, tetangga, dan masyarakat. Karena itu, marilah kita terus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak taubat, dan berusaha menjadi hamba yang selalu taat dan rendah hati di hadapannya. Kemudian, akhlak mulia yang kedua adalah akhlak kepada orang tua. Islam sangat memuliakan kedua orang tua. Berbakti kepada ayah dan ibu merupakan amal yang sangat besar nilainya di sisi Allah. Bentuk akhlak kepada orang tua adalah berbicara dengan lembut, menghormati, membantu, mendoakan, serta tidak membentak atau menyakiti hati mereka. Akhlak kepada orang tua adalah salah satu akhlak yang paling utama dalam ajaran Islam. Setelah perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya, Allah langsung memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kedudukan orang tua dalam Islam sangat tinggi. Mereka adalah orang yang menjadi sebab keberadaan kita di dunia ini, yang telah merawat, membesarkan, mendidik, dan berkorban tanpa mengenal lelah demi kebahagiaan anak-anaknya. Seorang ibu mengandung dengan penuh kesusahan, melahirkan dengan perjuangan yang sangat berat, menyusui, menjaga, dan merawat anak dengan penuh kasih sayang. Seorang ayah bekerja keras, mencari nafkah, melindungi keluarga, mendidik dan berusaha memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Semua pengorbanan itu seringkali tidak mampu dibalas dengan apapun oleh seorang anak. Karena itu, Islam mengajarkan agar anak senantiasa berbakti, menghormati, dan memuliakan kedua orang tuanya selama hidup mereka, bahkan setelah mereka meninggal dunia. Akhlak kepada orang tua dapat dimulai dari cara berbicara. Seorang anak harus berbicara dengan lembut, sopan, dan penuh hormat kepada ayah dan ibunya. Jangan meninggikan suara, jangan memotong pembicaraan dengan kasar, apalagi membentak atau berkata yang menyakitkan hati. Meskipun anak sudah dewasa, sudah berkeluarga, atau memiliki kedudukan tinggi, kewajiban untuk menghormati orang tua tetap tidak berubah. Kerendahan hati di hadapan orang tua adalah tanda kemuliaan akhlak seorang anak. Selain itu, akhlak kepada orang tua juga diwujudkan dengan taat kepada mereka dalam hal yang baik, selama perintah orang tua tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka seorang anak hendaknya berusaha mematuhinya. Ketika orang tua menasihati, anak seharusnya mendengarkan dengan baik, tidak meremehkan dan tidak merasa paling benar. Terkadang orang tua berbicara dengan cara yang sederhana, namun di dalam nasihat mereka terdapat pengalaman hidup, kasih sayang, dan doa yang tulus untuk kebaikan anaknya. Kemudian akhlak mulia yang ketiga adalah akhlak kepada sesama manusia. Akhlak kepada sesama manusia diwujudkan dengan sikap jujur, sopan, menghargai orang lain, menolong sesama, tidak menyakiti, tidak menghina, tidak memfitnah, serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlak yang baik sangat dibutuhkan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Akhlak mulia yang keempat adalah akhlak dalam bertutur kata. Lisan adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi dalam membawa kebaikan maupun keburukan yang besar. Oleh sebab itu, seorang muslim harus menjaga lisannya. Jangan berkata kasar, jangan menggunjing, jangan menyebarkan fitnah, dan jangan menyakiti hati orang lain dengan ucapan kita. Ucapkanlah kata-kata yang baik, sopan, dan menenangkan. Akhlak mulia yang kelima adalah akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak mulia dapat diterapkan di mana saja, di rumah, di sekolah, di tempat kerja, di pasar, di majelis taklim, bahkan di media sosial. Misalnya membiasakan salam, tersenyum, membantu orang lain, menjaga kebersihan, menepati janji, tidak sombong dan bersikap sabar ketika menghadapi masalah. Para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu masalah yang sering kita lihat saat ini adalah menurunnya akhlak dalam pergaulan. Banyak orang mudah marah, suka berkata kasar, tidak menghormati orang tua, saling menghina di media sosial, bahkan sesama saudara pun mudah bertengkar. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa memperbaiki akhlak adalah tugas yang sangat penting. Akhlak yang baik bukan hanya membuat seseorang dicintai manusia, tetapi juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berakhlak baik akan membawa ketenangan dalam keluarga, kedamaian di tengah masyarakat, dan keberkahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahu al-azim. Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah teladan yang harus kita contoh. Para pendengar RRI di mana saja berada, marilah kita jadikan akhlak mulia sebagai perhiasan hidup kita. Jangan hanya sibuk memperbaiki penampilan lahir, tetapi perbaikilah hati, lisan, dan perbuatan kita. Hormati orang tua, sayangi keluarga, santuni tetangga, jaga ucapan, dan biasakan berbuat baik kepada siapa saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita semua agar menjadi hamba-hambanya yang beriman, rajin beribadah, dan memiliki akhlak yang mulia sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja pembahasan kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

sebagian orang memandangnya suatu kehinaan. Akan terasalah makna kebebasan walaupun sebagian orang menganggapnya belenggu. Merupakan suatu kemajuan walaupun sebagian orang menilainya sebagai suatu kemunduran. Bukti wujud ketinggian derajat seorang wanita walaupun sebagian orang menilainya sebuah kerendahan. Akan terasa makna kehidupan walaupun sebagian orang memandangnya kain kafan. Mengherankan jika seorang muslimah hanya memakai ketika sholat. Dan lebih aneh lagi apabila mereka berjilbab pada saat mereka dikafani. Dan pada saat itu kita telah terputus dari segala urusan duniawi. Saat itu pula kita diletakkan di liang kubur dalam lubang yang gelap, sempit dan sunyi. Apakah mode-mode pakaianmu sekarang akan bermanfaat bagimu saat itu? Apakah perhiasan, permata yang saat ini kau dambakan akan bermanfaat bagimu saat itu? Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Muslimahku sayang, takutlah engkau kepada Allah dan laksanakanlah tugas-tugas yang Dia wajibkan kepadamu sebelum datang bencana yang telah menimpa orang lain. Engkau tidak tahu kapan bencana itu akan datang kepadamu. Sebelum datang saat di mana pintu taubat telah ditutup, mulut terkunci dan anggota tubuh berbicara. Bertakwalah engkau kepada Allah, wahai putri Islam, muslimahku sayang. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang keluar rumah dalam keadaan bertabaruj. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau yang memakai perhiasan muslimah hanya untuk perhiasan, bukan untuk menutupi dan kesucian.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

0: Sabah Sekilas, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana pendanga, TPPKK bersama Dharma Wanita Persatuan dan Pemkab Solo menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak banjir bandang atau galodo di kawasan Arosuka. Ketua TPPKK Kabupaten Solo, Kurniati John Firman Pandu, pada Rabu Patang menyampaikan, penyaluran bantuan ko diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendasar bayi dan anak-anak, mulai dari pakaian, selimut, hingga perlengkapan lalo. Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung ke lokasi bencana, sekaligus untuk memetakan kebutuhan susulan masyarakat dan terdampak cukup parah. Penanganan dan penyaluran bantuan lanjutan nantinya akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi berkelanjutan bersama dinas dan berkaitan dan pemerintah daerah Satampe. Dunsana pandanga, mulai pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat bersama TNI, Polri, dan Pemda, taruh ngepat capek pembersihan material galodo dan menutupi ruih Jalan Bateh, Kota Solo, Lubuk Selasih, KM 36 Arosuka. Kepala BPJN Sumbar, Elsa Putra Friandi, menyampaikan sejumlah alat barek serupa ekskavator dan dam truck dikerahkan untuk membersihkan endapan lulu setaba 50 cm dan menimbun badan jalan sepanjang 150 meter. Meskipun akses jalan telah mulai dapat dilalui secara fungsional dari kedua arah sejak Rabu kepatang, pembersihan material serta pembukaan aliran sungai Nanta Sumbek Batu Gadang masih taruh berlangsung. BPJN Sumbar menargetkan kondisi lalu lintas balik normal sepenuhnya dalam 2 hari kamuko. Sambil mengimbau pengguna jalan untuk tetap berhati-hati dan mematuhi arahan petugas di lapangan.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Sumatera di Padang, suara budaya Sumatera Barat. Baik, dan sana malam, selamat pagi di sana, dan selamat mempersiapkan diri menuju aktivitas di sana di sepanjang hari Nanko, ya. Dan mudah-mudahan kehadiran Prof. Erdi Panang di Rurang di sana bisa bersama di sana dalam memicu semangat kerajaan di sana di pagi hari Nanko, ya. Dan mudah-mudahan lagu-lagu yang kami hadirkan, ya, bisa memberikan inspirasi-inspirasi tertentu di sana dalam mulai hari Nanko juga Raja Rutin di sana, ya. Yalah, dan salam pada ngasa, sudah 1 jam kita di seluruh negari, ya, jauh konten-konten islami yang semoga saja bisa pulang membuat diri di sana menjadi lebih tenang, lebih berdamai dan lebih fokus dalam menghadapi hari di sana. Ya, kita lanjutkan jo rangkaian hiburan-hiburan pagi ceria dan serta informasi-informasi lainnya yang mudah-mudahan bisa pulo menjadi referensi di sana, ya. Yalah, dun sana padanga, rangkaian hiburan pagi kalau kita awali jo sebuah lagu dari Juve dan kawan-kawan berjudul Cinta Baterai Duto. Selanjutnya kita beralih ke Fatwa Saputra Jo Fitri Handayani dalam Cinta Kadenai.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Alhamdulillah, Allah pulang pulu sama awak dari Makkah.
3: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa mah balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisa di menukan rial ko ke rupiah ha?
4: Jadi mak ka money changer wak yo.
3: Mangalo harus ka money changer banat.
4: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus katampik nan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo di upiak ba adik capek banat mak manukan piti rial tu. Kak mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mah.
3: Mangalo awak kak mama enggakan mah tuang murang pia. Awak orang Indonesia tu bangga awak jurupiah. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok enggak sialai.
4: Iyo tulu tu mak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sesuai urutannya, Bu.
1: Perempatan di Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Baik, Dun Sanak Peranga. Selamat pagi untuk Dun Sanak dan Kiniko sedang bersiap-siap menuju tempat aktivitas masing-masing ya. Dan di pagi hari nanti Dun Sanak, kami ingin berbagi ke Dun Sanak sebuah tips barangkali atau sesuatu yang bisa menginspirasi Dun Sanak, yaitu membangkitkan semangat keraja melalui untayan kata inspiratif ya. Nah, Dun Sanak Peranga, menjaga konsistensi motivasi di tengah tekanan dunia kerajaan dinamis serupa kini ko cuma menjadi tantangan gadang bagi banyak profesional. Nah, dalam situasi penuh tekanan tu, kutipan singkat dari para tokoh dunia acok hadir sebagai pemantik semangat nan sangat efektif. Untaian kalimat bijak nan lahir dari pengalaman hidup para pemimpin hebat memiliki kekuatan magis untuk mengubah sudut pandang seseorang secara instan dan serabranga. Ya. Nah, ketika pikiran mulai jenuh dan lelah, membaca sebuah kalimat inspiratif itu dapat membalikkan fokus dan sempat terpacah. Nah, salah satu contohnya itu adalah kutipan legendaris dari pendiri Apple, Steve Jobs, nama ajak kita untuk mencintai apa yang kita kerajakan demi meraih hasil dan luar biasa. Nah, kalimat sederhana aku mengingatkan bahasa passion atau hasrat dan kue merupakan fondasi utama dari setiap karya dan hebat. Nah, selaras jauh hal itu dan senap adanya, sejalan jauh hal itu sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Business Research menunjukkan bahasa paparan pasan motivasi secara berkala terbukti gadang pengaruhnya dalam meningkatkan keterikatan karyawan dan kinerja mereka di tempat kerajo. Melalui stimulasi psikologis dan positif, seorang pekerja akan merasa lebih dihargai dan terdorong untuk memberikan performa dan terbaiknya. Nah, selain memicu produktivitas pribadi, kutipan inspiratif mampu pula menciptakan atmosfer kerajo tim dan jauh lebih harmonis dan suportif. Ketika sebuah kalimat bijak dibagikan di ruang kerajo, energi positifnya dapat menular dan membawa semangat kawan-kawan di sekitar kita. Ya. Nah, pada akhirnya, Dun Sanak Peranga, kata-kata motivasi hanyalah sebuah pemantik awal dan membutuhkan tindakan nyata agar impian gadang dapat terwujud. Nah, jadikanlah setiap pasan bijak dari para tokoh inspiratif itu sebagai bahan bakar harian untuk melangkah lebih jauh menuju puncak karir Dun Sanak. Yalah, Dun Sanak Peranga, itu sebuah informasi untuk kita bersama Dun Sanak Peranga. Dan mungkin bisa kita pakai ya dalam mempas semangat kerajo melalui kata-kata inspiratif para tokoh-tokoh dunia ya. Yalah, Dun Sanak Peranga, informasi tadi mbok kita ke jam 6 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita akan lanjutkan balik ya, hiburan-hiburan pagi untuk Dun Sanak pagi ini ko. Sabalun beko di jam 7 waktu Indonesia Barat, kami akan sampaikan informasi-informasi dan lebih luas tentang daerah kita ko dalam kabar Salingka Nagari. Untuk itu tetap bersama kami di Perempi RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Makanan selezat apapun mungkin tidak akan nikmat jika kita tak dapat mencium aromanya. Hal ini diakibatkan hilangnya kondisi indera penciuman seseorang menjadi hilang. Kondisi ini disebut dengan anosmia, yaitu hilangnya kemampuan hidung untuk mencium bau secara sepenuhnya sehingga mempengaruhi persepsi rasa. Anosmia memberikan dampak pada indera perasa sehingga seseorang dapat kehilangan nafsu makannya serta berbahaya bagi kehidupan jika dialami dalam waktu panjang. Anosmia dapat bersifat sementara namun dapat juga terjadi secara permanen. Tetapi banyak kondisi lain yang menjadi penyebab anosmia, seperti kerusakan pada otak atau saraf penciuman hingga kondisi bawaan dari genetik. Hilangnya kemampuan indera penciuman pada hidung berisiko meningkatkan kematian dini seseorang. Hal ini disebabkan mereka tidak dapat menghindari kondisi tertentu seperti gas beracun atau makanan yang tidak layak yang berdampak pada fisik seseorang.
0: dipercepat ya Pak, saya buru-buru nih soalnya.
3: Oh maaf Bu, gak bisa, karena semuanya harus sesuai urutannya Bu. Emangnya Ibu nomor berapa?
0: Masih jauh sih Pak nomor antrian saya.
3: Oh ya udah, silakan ditunggu aja ya Bu. Semuanya harus sesuai SOP-nya Bu.
0: Ah Bapak, itu aja gak mau. Kan gak ada yang tahu Pak, bakal aman kok. Nanti saya kasih sesuatu deh buat Bapak.
3: Maaf Bu, kalau Ibu masih maksa-maksa saya, nanti saya laporkan. Apa Ibu mau? Atau silakan Ibu tunggu aja giliran Ibu.
0: Iya, baik Pak.
4: Prompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: palui merupakan makanan khas dari Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat. Kuliner ini biasanya banyak kita temui di bulan Ramadan di sejumlah pasar pabukan yang ada di Kabupaten 50 Kota. Seperti namanya, isi gulai ini dibalut dengan dedaunan yang biasanya dengan daun kacang atau daun labu. Bahan utama gulai palui terbuat dari campuran jengkol, telur, tepung, dan parutan kelapa yang dihaluskan. Cara mengolah gulai palui setelah bahan-bahan utama diberi bumbu rempah, kemudian dibungkus dengan daun kacang atau daun labu. Lalu dibungkus lagi dengan daun pisang sebelum direbus hingga matang. Setelah matang, daun pisang dilepas dan dimasukkan ke kuah gulai bersantan yang sudah dimasak dengan berbagai rempah.
1: Maaf ya, aku telat datang. Maaf ya, aku sensitif banget. Maaf, aku selalu ngerepotin. Maaf, aku minta bantuan kamu terus. Maaf, aku selalu ngeluh. Maaf,
2: maaf ya. Maaf, maaf.
3: Mari kita hentikan sikap negatif dalam terlalu sering meminta maaf.
4: Makasih udah nungguin aku. Makasih ya udah mau menerima aku. Makasih ya udah mau sabar.
3: Temukan kebahagiaan dengan hidup sehat yang penuh dengan energi positif dari diri sendiri.
5: rri.co.id
6: rri.co.id complete.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
6: rri.co.id
7: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Kelantan. Ambo kita ke jam 6 liwai 55 menit waktu Indonesia Barat ya. Dan beko di jam 7 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya seperti biasa, kami akan mengabarkan balai informasi-informasi terbaru sekitar dari kita di Santan Barat Koin Semarang ya dalam kabar seringkan negari. Waladun selamat datang, sebelum kita sampai di kabar seringkan negari, sebuah lagu dari Jesha Arumi, Rindu dan Gamang ya, kami hadirkan ke ruang dengan Dunsana ya, spesial untuk saudara-saudaranya. Dan pagi kola baca siap meninggalkan rumah barangkali ataulah di perjalanan, hati-hati saja perjalanan, semoga seluruhnya berjalan sesuai jo rencana kita ya. Yaladun selamat datang konyo Jesha Arumi dalam Rindu dan Gamang.